0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 14146 ada masih bersama Perempat RRI Semara Sat Budaya Kamas Mbayu sampai jam 9 nanti kebersamaan kita menikmati teman-teman Jawa dan juga informasi yang ada di seputar kota Semarang pun bagi Anda yang mungkin punya kegiatan, mungkin ada info yang bisa dibagikan untuk Sat Budaya yang lain boleh. Saya tunggu di 0811 2777 9 1 4. Mentari pagi ini Sat Budaya sudah mulai bersinar hangat ya. Dan ya setidaknya ini akan menghangatkan kebersamaan kita juga. Butuh sinar yang bisa membuat kita juga lebih sehat. Gak ada salahnya kita nikmati paparan mentari pagi ini. Tapi ingat ya, di jam-jam aman saja. Dan apapun kegiatan Anda, saya akan terus temani dengan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih semangat di pagi hari ini. Satu tembang dari Abah Lala sudah mengalir kebersamaan kita. Ojo dibanding-banding, geng. Gak enak banget, tau gak sih? Meskipun kadang mungkin kita seneng karena ya yang dengan di kakek itu lebih baik ke kita, begitu ya. Tapi bisa jadi loh suatu saat sebaiknya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya pasti gak usah terlena, jangan terlena gitu ya. Jadi kalau introspeksi diri ya mestinya terus kelingan begitu. Tapi kalau eleng air lagunya Mas Arya Galih ini gak hanya ngilingi sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kelingan dia, alah. Ragam Semarang Sat Budaya masih untuk Anda sampai jam 9 nanti. Dan yang WhatsAppnya tadi belum terbaca, sabar ya. Saya akan sapa Anda satu persatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum.

Jadi Jalan Ahmad Yani 14146 ada masih bersama Perempat RRI Semarang Saat Budaya, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital ya. Bagaimana kabar Anda di jam 7 sekian menit ini? Semoga Anda selalu semangat dan sehangat mentari yang mulai meninggi di kota Atlas tercinta. Saat Budaya, Kalmas Mayu Pro 4 RRI Semarang di acara Ragam Semarang ini akan merangkum seluruh denyut nadi kejadian terhangat hingga ya geliat seni dan budaya yang ada di sekitar kota tercinta ya. Dan untuk Saat Budaya yang sedang berkendara melintasi area pusat kota seperti kawasan Simpang 5, Jalan Pandanaran hingga Jalan Pemuda, kalau jam-jam segini ya arus lalu lintas terpantau mulai padat. Jadi ya tetap harus waspada, waspada dan waspada. Dan bagaimana dengan informasi BMKG Kemaritiman? Nanti kita akan dapatkan informasinya bersama dengan perakirawan dari BMKG Kemaritiman yang sudah mulai istirahat. Jam segini istirahat. Iya, karena sudah sejak dini hari tadi beraktivitas begitu ya. Monggo bisa menikmati istirahat Anda sambil ngeteh boleh, sambil sarapan silahkan. Tapi yang pasti tetap mendengarkan Perempat gitu kan. Iya, inilah satu kelebihan dari Radio Saat Budaya. Pokoknya mau ditinggal apa aja gak protes dia tuh, karena Anda masih bisa nyimak gitu ya, gak harus melihat. Tuh kan, nah kan, gak mau lagunya gak usah diputar aja mbak, dengerin penyiarnya. Gitu ya, boleh emang gitu. Gak boleh. Tante N, matur nuwun sudah bersama Perempat RRI Semarang. Jepara sudah sepanas mentari pagi di Semarang kah? Panas sih, tapi ini panas yang membawa berkah, semoga saja. Yang pasti harus jaga kesehatan ya. Kalau Anda mungkin mendengarkan Siwi, aduh kok agak-agak enggak kayak biasanya gitu. Ya, setidaknya sih menyesuaikan yang lain. Yang lain pilek, masa kita enggak ikut loh. Enggak mau ya, maunya enggak gitu, tapi ya ini sudah lebih baik sih daripada hari-hari sebelumnya. Aduh, yang pasti ya jaga kesehatan. Monggo, saya selalu mengajak Anda untuk jaga kesehatan. Meskipun saya mungkin tidak sesehat yang saya inginkan, tapi panjenengan semua harus sehat ya. Pro 4, selamat pagi Mbak Siwi cantik. Ih, kok Ibu tahu kalau si cantik. Baik, Bu Sri Wahyuni di Papandayan, matur nuwun kebersamaannya. Salam buat semua Pro 4. Lagunya Cinta Sandal Jepit Mbak Siwi. Baik, nanti Siwi aturkan. Mbak Siwi, iya, Pro 4 tetap jaga jaya di udara. Amin amin amin. Baik, matur nuwun Bu Indah. Berbagi info pagi dan cerah di wilayah Tanah Mas. Udara masih sayup-sayup dingin. Musim betiting gitu ya. Tetap semangat didampingi kopi hitam manis, kue-kue ringan, telur rebus supaya stamina tetap fit. Bersukacita dengan Pro 4 dengan irama baik. Sehat terus untuk semua pendengarnya. Mbak Siwi terus memberi motivasi yang bagus-bagus di hari Kamis 18 Juni 2026. Bu Eni Rinjani, sehat-sehat juga Ibu. Ih, gak sabar besok ketemu Bu Eni Rinjani. Harus semangat, semangat sehat ya Bu ya. Iya. Mbak Siwi minta lagu. Oke, tapi ini sudah lagu yang tadi ya Mas ya, maaf. Sendir Ngapotro. Boleh, nanti aja di acara ini nggih, apa namanya? Campur Sari nanti jam 10. Oke. Selamat pagi Mbak Siwi Jatmiko, semoga sehat, semangat, bahagia bersama keluarga. Amin. Ibu Asuti, terima kasih kebersamaannya. Tuh kan, yang ada di Temanggung semangat juga ya. Iya, baik. Bunda Pur
Bogor, Nani. Terima kasih kebersamaannya. Aduh, seneng banget kalau pagi tuh Bunda Bernani tuh selalu jalan-jalan keliling kampung gitu ya, sambil memotret kondisi di kampungnya tuh asri banget, adem banget, bersih begitu ya, pasti sejuk. Aduh, udaranya kalau pagi pasti juga sehat ya Ibu ya. Baik. Kemudian Pak Sugeng Webin Patmorejo. Selamat pagi Mbak Siwi, selalu monitor Mbak Siwi dengan lagu-lagu yang asik sambil aktivitas. Matur nuwun. Baik. Baik, terima kasih juga Pak Sugeng, terima kasih untuk kebersamaannya. Yang pasti gak boleh nesu-nesu ya pagi-pagi ya. Gak usah nesu.

0: Cuaca Kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini, 18 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter dan akan mencapai surut minimum pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate info cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Saat budaya Kamas, Mbak Ayu Kitir Sumilir, ini sudah kita dengarkan melalui suara Mbak. Mbak, Mbak Lalatila ya. Karena memang dari lagu Kitir Sumilir ini saat budaya banyak sekali yang menyanyikan dengan berbagai macam genre musik juga begitu ya. Selamat pagi Bu Kartika, terima kasih sudah bersama Perempat RRI Semarang. Doa yang baik juga untuk panjenengan dan keluarga begitu ya. Pak Bagio di Pudak Payung, sehat-sehat Bapak? Sudah di sudah di setel kenceng radionya di depan ya. Karena pernah nih Pak Bagio tuh sudah mewiduin saat budaya. Beliau di depan bersih-bersih taman begitu ya. Dan pakai speaker besar tuh di depan. Udah dikencengin volume radionya. Ah, lagu Larang Udan emang ada, Pak? Nanti saya cari ya. Pupai, pagi ini cuaca cerah. Baik, matur nuwun. Pupai, Pudak Payung. Pak Yainal Abidin di Brangsong. Assalamualaikum Mbak Siwi, lama gak dengar suaranya Mbak Siwi. Cie-cie, kangen ye. Perempat, gak boleh gitu toh. Lagunya Selendang Biru, nanti ditunggu ye. Ini Pak Yainal Abidin beda lagi dengan yang di Ndargo kan ya. Mungkin beda. Bu Asi di Jatisari, selamat pagi jeng. Semoga di pagi ini panjenengan dalam keadaan sehat, selalu bersinar. Laksana sinar matahari pagi yang tak tertutup awan, sehingga membawakan udara segar dan membawa siaran Perempat. Apa ini? Oh, berseri kali ya. Hilang grupnya yang awal Ibu. Baik, yang mana aku selalu mengikuti. Baik, amin, alhamdulillah, matur nuwun Bu Asih Jatisari yang selalu setia dengan Perempat nge. Mbak Siwi, Bu Dewi. Iya Ibu, karena mungkin sibuk juga. Karena mungkin juga tadi di awal sih matur kalau Siwi terima WhatsApp aja ya gitu. Biar yang terima telepon, biar ini, biar Fahri sama Mas Adi, Mas Andi itu ya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Ragam Semarang, Perempat RRI Semarang. Apa kabar Jeng Siwi? Semoga sehat bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Amin. Info suasana pagi di kawasan Desa Tuntang, cuaca sangat cerah. Mataharinya bersinar terang secerah hatiku karena mendengarkan siaran Jeng Siwi di Perempat RRI. Lagunya Ninggal Tatu. Aduh. Itu kok ada tatunya. Sekarang tuh banyak loh obat-obat yang dijual. Ngilangin bekas-bekas keloid gitu ya. Ngilangin bekas tatu gitu. Ya kalau gak di beauty center, tapi gak boleh beli obat-obat online gitu. Gak disarankan ya. Tetap baiknya sih kalau mau ngilangin tatunya ya, biar tidak terlihat lagi. Bisa ke dokter kecantikan nanti ya. Baik Bunda yang mau mendengarkan Cinta Sandal Jepit, kita dengarkan dulu Selendang Biru. Ini juga sudah saya anterikan, dan teman-teman lain yang menjadi pilihan Anda, sabar, tetap di Perempat RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Parekraf dan Taman Budaya Jawa Tengah TBJT menyelenggarakan lomba musik tradisi seni karawitan. Kegiatan dengan tema Gema Lumbung Suara Rasa Gangsa diadakan di Pendopo Ageng Gendon Humardani TBJT Kota Surakarta pada Rabu hingga Jumat 17 hingga 19 Juni 2026. Adapun lomba diikuti oleh 15 tim karawitan dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti dari Temanggung, Blora, Salatiga, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Semarang, dan lainnya. Kepala Disbud Parekraf Hanung Triyono berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang pelestarian dan unjuk kebolehan para seniman karawitan, terlebih generasi muda Jawa Tengah.

0: Ribuan santri memadati kirab 1000 santri Jepara dalam rangka gebiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah pada Selasa 16 Juni 2026. Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan bahwa para santri yang hadir merupakan 1000 harapan masa depan daerah yang akan menjadi calon ulama, pemimpin, pengusaha hingga profesional. Ia mengingatkan besarnya kontribusi sejarah santri dalam kemerdekaan, serta berpesan agar generasi muda ini menguasai iptek dan kepemimpinan tanpa kehilangan akhlak. Bupati mengajak momen Tahun Baru Islam menjadi titik hijrah menuju pribadi yang optimis dan bermanfaat demi kemajuan pembangunan karakter di Jepara. Demikian saya Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Satu Day Kamas, Mayu, Anda masih bersama Perempat RRI Semarang. Siaran ini bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital ya. Dimanapun, kapanpun, nah gak usah repot. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa mengakses siaran Perempat RRI Semarang. Dan untuk Saat Budaya yang kebetulan saya ini sudah menuju ke tempat kerja, hati-hati di jalan begitu ya. Beberapa titik di kawasan kota Semarang ini sudah mulai padat, namun ada juga sih sebagian yang sudah mulai longgar begitu. Yang pasti harus hati-hati, hati-hati dan hati-hati selalu waspada, kedepankan kepentingan umum ya. Nggak boleh seenak sendiri apalagi di jalan raya. Saat Budaya Kalmas, Bayu, seperti yang kita tahu, peringatan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Penanggalan Jawa begitu ya. Ini sudah kita lalui dan gak ada salahnya ya kalau saya ngucapin selamat tahun barunya sekarang. Masih boleh kan? Yang penting sih doanya. Karena pasti memasuki tahun baru banyak keinginan, banyak doa yang kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa dan bismillah nanti semuanya bisa terwujud begitu. Sebenarnya kayak Mas Bayu seperti halnya yang sudah dilakukan di mana ini? Di Dusun Rowosari, Desa Metese, Kecamatan Boja ya. Ternyata Dusun Rowosari Metese itu tidak hanya di Tembalang, di Boja juga ada. Bahkan ini ikutnya Kabupaten Kendal ya. Ini menggelar peringatan 1 Suro 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keagamaan, juga menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Dan sama halnya di beberapa tempat yang lain, jadi ada pengajian, ada siraman rohani begitu nggih. Ada tausiah, kemudian makan bersama. Ini memang menjadi satu rangkaian untuk memperingati hari ataupun tahun baru Hijriah ini Saat Budaya. Dan di Rowosari ini, warga Paguyupan Griya Ravada 1 ini juga dihadiri beberapa tokoh. Disampaikan juga bahwa ajaran Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ini mengedepankan kasih sayang, mengedepankan toleransi, juga serta memberi penghormatan terhadap sesama manusia tanpa membedakan latar belakang. Dan momentum satu suro atau satu muharram ini hendaknya diisi dengan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudahkah Anda introspeksi diri? Semoga saja nanti mempunyai waktu yang longgar, bisa introspeksi diri. Kita siapkan juga catatan kira-kira apa sih yang sudah kita dapat di tahun 1447 Hijriah begitu ya. Mana yang belum, mana yang harus kembali diperjuangkan di tahun 1448 ini, kita catat dengan baik dan semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Tapi gak boleh nangis kan? Enggak, ojo nangis.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel, Jikong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Jik.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Jik? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petruk.

Saat berdaya Kamas, Mbak Yana masih bersama Perempat dari Semarang. Teman-teman Jawa juga masih untuk Anda diselingi dengan beberapa informasi ada di kota Semarang. Ya. Matur nuwun Bu Mintarsi untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat beraktivitas juga. Ya. Kemudian ada Bu Sarinem di Kampung Pelangi, selamat pagi juga. Amin, doa yang sama juga Kator Ibu dan keluarga. Dan saat berdaya Kamas, Mbak Yana untuk Anda yang sudah mulai berkutat dengan segala kegiatan Anda. Semoga yang terbaik yang kita dapatkan di hari yang istimewa ini.

0: Coba rene ya, Nduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

Satu Daya Kamas, Mbak Yona masih bersama Perempat RRI Semarang dengan teman-teman Jawa dan juga informasi yang ada di seputar kota Semarang. Ada apa sih di Semarang? Ada bubur ayam. Bukan itu. Ya masih saat ini masih tetap ya untuk ya untuk kegiatan ibu-ibu PKK nih masih harus terus pantau jentik, harus juga selalu memperhatikan tanaman obat, tanaman keluarga, tanaman apotek hidupnya, tanaman warung hidupnya, lumbung hidupnya, begitu ya, yang ada di sekitar Panjenengan, dan memang manfaatnya nyata begitu. Kita nggak usah repot-repot, kita nggak harus beli. Kadang beli itu bukan karena uangnya, tetapi kadang kita waktunya yang nggak bisa lah gitu ya. Kemudian kalaupun kita sudah bisa nih kebeli belanjaan gitu, sudah beli sayur, sampai rumah pun kadang, aduh sudah capek nggak jadi masak. Ada nggak sih yang seperti itu? Banyak ternyata. Nah, beda kalau kita sudah ada tuh di depan rumah, ada sawi hijau mungkin, ada apa lagi ya, onclang yang banyak, ada bayam begitu. Kapanpun kita pas mood mau masak, kita pas butuh juga, tinggal ambil, udah sat-sat-sat-sat begitu nih, selesai gitu. Dan ini juga akan mengurangi penyimpanan kita di kulkas. Apalagi kalau sekarang ini kan modelnya tuh berapa daya yang diserap listrik, daya listrik yang diserap oleh kulkas. Ini berdasarkan seberapa kita mengisi, seberapa banyak kita mengisi beban di kulkas tersebut. Seberapa banyak simpanan kita di dalam kulkas tersebut gitu. Dengan kita tidak stok sayur di kulkas, kita stok sayur di halaman, tentu ini akan membuat kita pun lebih hemat energi, lebih hemat listrik. Nah gitu gak sih? Iya. Jadi ibu-ibu gak boleh bosen, gak boleh males untuk merawat tanaman hidup, entah itu warung hidup, entah itu apotek hidup begitu ya, yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Dan sepertinya alasan, aduh gak ada lahan gitu ya, sempit, gak ada pelataran di depan rumah, ini sih sudah bukan alasan lagi, karena banyak solusi yang sudah ditawarkan. Mungkin kalau nanti longgar, bisa buka-buka YouTube nge, atau mungkin di sosmed, Anda bisa lihat tuh kreasi-kreasi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit, bagaimana kita memanfaatkan barang-barang yang ada sebagai pot begitu. Itu bisa menginspirasi kita berkegiatan. Satu Daya Kamas, Mbak Yu. Ya, gak kerasa. Ternyata sudah hampir jam 9. Kita akhiri kebersamaan kita di acara Ragam Semarang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, terus bersama Perempat. Karena nanti saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Kemana ya? Nanti deh. Pasti tahu. Pastikan Anda terus bersama Perempat RRI Semarang.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kontingen Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Banyumas resmi diberangkatkan untuk mengikuti pesta paduan suara Gerejawi Pesparawi ke-14 tingkat nasional 2026 yang terselenggara di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Pelepasan 22 anggota kontingen dilakukan oleh staf ahli Bupati Arif Trianto di Pendopo Sri Panji Purwokerto pada Rabu 17 Juni 2026. Ketua Umum LPPD Banyumas Pendeta VB Rustini menjelaskan bahwa timnya mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk kategori vokal grup dan musik pop gereja berkat prestasi juara di Wonogiri pada 2024. Bupati Banyumas Sadewo berpesan agar peserta dapat menjaga integritas, mempererat persaudaraan, dan menampilkan kemampuan terbaik tanpa terbebani target.

0: Kita beralih ke Kabupaten Brebes. Ribuan warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Paguyangan, menggelar tradisi tahunan Ratiban di kawasan wisata Telaga Rajeng pada Rabu 17 Juni 2026. Acara yang menjadi wujud syukur atas melimpahnya hasil bumi tersebut diawali dengan pawai tumpeng dan gunungan hasil pertanian. Dilanjut ke prosesi memberi makan ikan telaga. Kepala Desa Pandan Sari, Irwan Susanto, menyampaikan bahwa tradisi leluhur ini telah diakui Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat terus menjaga kelestarian alam Telaga Rajeng demi masa depan generasi mendatang. Demikian saya, Sujan Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 144 Anda masih bersama Perempat dari Semua Rasat Budaya. Dan siaran ini bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, AM 801 di Lot, juga RRI Digital. Mangun Projo, kita akan ya melihat bagaimana perkembangan tempat-tempat pariwisata yang ada di Jawa Tengah bersama The Wisnu Jawa Tengah. Kira-kira kita mau kemana ya gitu. Gak ada salahnya kalau kita menentukan dulu pilihan di hari ini. Siapa tahu di akhir pekan yang hanya tinggal menghitung hari saja, bahkan jam mungkin ya, karena ada juga yang di hari Jumat WFH. Jadi kita besok sudah bisa langsung menentukan jalan-jalan kemana gitu. Tetap bersama Perempat RRI Semarang.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 14146 ada masih bersama Perempat RRI Semarang Sat Budaya Kang Mas Bayu dan dalam obrolan Mangun Projo kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ya. Kalau kita berbicara soal Jawa Tengah, bentang alam dan kekayaan budayanya seolah tidak ada habisnya. Dari eksotisme Karimun Jawa hingga kemegahan Candi Borobudur begitu ya. Namun belakangan ini ada tren pariwisata yang sangat seksi dan diminati. Wes, apa sih desa wisata? Kenapa? Karena di desa wisata pelancong ini tidak hanya datang foto-foto begitu ya, tapi juga bisa melebur dengan budaya lokal, bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga setempat. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kita akan mengupas bagaimana peta kekuatan dan masa depan tempat pariwisata di Jawa Tengah, khususnya berbasis desa wisata. Kita sudah tersambung dengan Ketua De Wisnu Jawa Tengah, kayaknya sih DIY juga, Bali juga. Nanti kita tanya biar nggak salah ya. Kita sapa ada Bapak Haji Hadi Sucahyono MSI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hadi.
1: Selamat pagi Bu Dewi. Waalaikumsalam.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bu Dewi. Kabar Bu Dewi gimana?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Harus komplit ya Pak ya, baik dan sehat begitu.
1: Iya,
0: betul. Kalau baik betul, saja tidak sehat komplit. Nanti nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya?
1: Aktivitas.
0: Iya, nggak bisa aktivitas dan nggak bisa jalan-jalan begitu.
1: Ah betul, mau menikmati baik. Indahnya desa wisata nggak bisa.
0: Inji, betul sekali. Baik, Bapak, ini benar ya, Ketua De Wisnu Jawa Tengah.
1: Betul, kepala sebutannya kepala.
0: Oh, kepala.
1: Kepala Desa Wisata Nusantara Provinsi Jawa Tengah.
0: Nah, harus dibenerin nih, kepala ya. Desa Wisata, begitu ya?
1: Wisata Provinsi Jawa Tengah.
0: Provinsi Jawa Tengah, baik. Pokoknya yeah. Saat budaya, panjenengan mau ke mana saja begitu ya. Udah tinggal hubungi beliau. Karena pasti perso, kita mau ke sini nih enaknya kemana nih gitu ya Pak ya.
1: Iya insya Allah lah, nanti kita bantu pemanduannya.
0: Pemanduannya, Ji. Karena kebetulan De Wisnu ini juga sudah ada di hampir setiap kabupaten kota.
1: Kabupaten kota, ya betul. Betul, hampir semua kabupaten kota sudah ada.
0: Mm-hmm. Pak Hadi, kalau kita melihat tren sekarang nih, tren sekarang kadang nih yeah. Kebiasaan orang-orang, bosen dengan kehidupan kota, begitu ya? Kepinginnya ke tempat wisata di mana menawarkan budaya juga, kearifan lokal juga, begitu. Nah, selaku kepala desa wisata Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana Bapak melihat perkembangan destinasi wisata di Jawa Tengah saat ini, Pak? Dibandingkan dengan provinsi lain tentunya.
1: Ya, sebenarnya animo masyarakat kota untuk menikmati naturalnya alam maupun budaya yang ada di Jawa Tengah sebenarnya sangat sangat bagus kalau ditangkap peluang ini. Dibanding dengan provinsi-provinsi lain, Jawa Tengah ini kan sudah ada sekitar 813 desa wisata yang sudah terdaftar di Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dari 800-an itu tentunya mereka memiliki karakteristik sendiri, keunikan sendiri, dan itu bisa memberikan alternatif kepada para pengunjung atau wisman untuk memilah dan memilih kira-kira mau yang alamnya indah atau mau yang budayanya masih terpelihara sampai sekarang atau mau ke laut ya kan wisata bahari itu. Jadi semua tergantung dari pilihan-pilihan. Itu Bu Siwi.
0: Nggih. Nah, berarti desa wisata itu pun nanti kita masih bisa memilih, mau memilih kondisi alamnya, kearifan lokalnya, mungkin seni budaya juga atraksi yang ada di situ, begitu nggih?
1: Iya, iya. Nah, betul Bu, betul.
0: kesiapan dari desa wisata ini, Pak? Ini tadi sudah disampaikan kalau di Jawa Tengah sendiri ada lebih dari 800 desa wisata. Dan semua, belum semua terdaftar ya. Sebetulnya, apa sih gunanya didaftarkan di pemerintah ini?
1: Ya, sebenarnya jujur bahwa membangun desa wisata ini kan tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi butuh pembinaan rutin, butuh support anggaran dari pemerintah kabupaten maupun kota maupun pemerintah provinsi Jawa. Oleh karenanya perlu pembinaan dan agar kesiapan desa wisata menerima wisman ini betul-betul dilengkapi dengan sesuai peraturan yang ada, baik perda, pergub maupun perda masing-masing kabupaten kota. Jadi biar perkembangannya ini berkelanjutan dan menjaga lingkungan hidup biar tetap asri gitu, Bu Siwi.
0: Baik, ini memang menjaga lingkungan menjadi satu hal terpenting karena ini aset untuk dijual begitu.
1: Betul, nah, betul Bu Siwi.
0: Setelah tadi terdaftar begitu nih, yang pasti masing-masing dari desa wisata ini dengan segala segala keunikannya, apapun yang akan dijual begitu. Ini kalau sudah terdaftar kira-kira peran serta pemerintah seperti apa terhadap desa wisata ini?
1: Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan SDM, kemudian mengkaji datanya dengan potensi desa wisata, kemudian yang selanjutnya adalah memasarkan hasil produk-produk desa wisata ini. Peran kabupaten kota ini sangat penting. Dengan apa? Dengan membimbing kemudian meningkatkan SDM. Jadi Pok Darwis yang merupakan tulang punggung desa wisata itu harus ditingkatkan knowledge-nya, knowledge, skill, attitude-nya itu agar desa wisata yang sedang dikembangkan itu betul-betul memberikan nilai lebih kepada para wisman yang akan datang ke desa wisata. Itu Bu Siwi.
0: Nah, Bapak ini kira-kira nih dari sekian banyak desa wisata yang ada di Jawa Tengah begitu nggih. Iya. Yang paling banyak diminati apakah wisata baharinya atau wisata alamnya atau yang seperti apa nih yang paling banyak dikunjungi?
1: Yang paling banyak dikunjungi sebenarnya wisata alam itu, terutama pegunungan itu yang menyediakan hawa yang sejuk, refreshing, bisa santai, kemudian menikmati makanan-makanan khas yang ada di desa wisata tersebut, itu yang sering diminati oleh para wisman. Walaupun juga tidak sedikit yang datang ke laut, misalkan wisata bahari di Kota Pekalongan itu kan juga ada. Di semenanjung laut Pulau Jawa itu kan banyak itu yang menyediakan panorama laut lah, terutama dengan pesisir yang indah, batu karang, kemudian ikan itu juga tidak kalah penting atau tidak kalah diminati. Itu Bu Siwi.
0: Baik, ini kira-kira nih Pak, kalau kita mau cari referensi yang deket-deket aja deh gitu, yang di Jawa Tengah begitu. Atau mungkin juga kita mau ngulik dulu nih, persiapan apa yang dilakukan oleh tempat-tempat wisata, masing-masing desa wisata. Karena pasti masing-masing punya keragaman nih, apa yang mau dijual pasti juga itu yang akan dipersiapkan begitu. Dan dukungan dari The Wisnu ini seperti apa, tapi dijawabnya nanti saja. Kita jeda dulu sejenak, kita nikmati tembang dulu Saat Budaya Kamas Mbak Yu. Dan kalau Anda pun mau tanya seputar desa wisata yang di Jawa Tengah, monggo saya tunggu di 0811 27 77 914, kirimkan pesan singkat Anda.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terkam dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial, karena satu klik bisa berdampak besar.

0: Projo Saat Budaya masih bersama Anda dan masih juga di ujung telepon Kepala Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Bapak H. Hadi Sucahyono MSI. Masih bisa dengar saya, Bapak?
1: Masih, Bu Siwi.
0: Baik. Berasa ada di ini. Ada kepala desa, ada Bu Siwi. Berasa kayak pertemuan di balai kelurahan, loh, bukan?
1: Iya, betul, Ibu. Terasa banget, toh.
0: Terasa banget. Baik. Tadi, Pak, kita kembali ke yang tadi sudah si Nyon Perso. Ini sebetulnya apa sih yang sudah disiapkan oleh masing-masing desa wisata dan bagaimana nih peran serta The Wisnu dalam mendampingi desa wisata di Jawa Tengah? Monggo.
1: Ya, desa wisata itu kan sebenarnya berbasis empowerment berbasis masyarakat lah, pemberdayaan masyarakat. Jadi terpenting bagi desa-desa yang sudah menamakan dirinya desa wisata itu, empowerment pemberdayaan terhadap masyarakat itu harus jalan. Nah, The Wisnu dengan konsep 7P itu berupaya untuk mendukung dari upaya pemberdayaan di desa-desa wisata tersebut, Bu Siwi.
0: Nah, Bapak, ini yang terakhir didampingi nih, Pak. Di mana nih, Pak?
1: Iya. Yang sudah didampingi, kita pertama mengadakan pengkajian dan penelitian potensi desa wisata. Jadi potensinya itu mana saja, kemudian yang mau dikembangkan itu mulai dari mana, itu kita buat mapping lah, mapping potensi desa wisata. Kemudian setelah itu kita peningkatan SDM Pokdarwis maupun pemangku desa wisata. Ada lembaga pemerintahan, ada lembaga kemasyarakatan, itu semua kita tingkatan SDM-nya, dan kemudian juga masyarakatnya kita ubah mindset-nya. Kalau desa wisata itu yang dijual itu keindahan, keunikan, dan atraksinya. Kemudian yang ketiga, promosi. Jadi The Wisnu juga membantu promosi potensi desa wisata melalui IG, melalui Facebook yang dimiliki oleh desa wisata. Kemudian yang terakhir adalah pemagangan. Jadi kita kerjasama dengan universitas yang ada di Jawa Tengah untuk magang di desa wisata bersama The Wisnu Provinsi Jawa Tengah. Begitu, Bu Siwi.
0: Baik. Ternyata memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh The Wisnu dan tentu saja ini untuk menyokong keberhasilan desa wisata di masing-masing wilayah di Jawa Tengah, begitu nge. Nah, kita ke WhatsApp lagi nih. Selamat siang Pro 4, Mbak Siwit. Desa wisata setahu saya di daerah-daerah. Kenapa di Kota Semarang kok ada desa wisata? Ini bagaimana penentuannya? Terima kasih dari Bu Renda. Monggo, Pak. Iya, ada di Kota Semarang. Lumayan, bahkan ikut ikut beberapa kali festival ya, bukan festival apa? Lomba sih ya, semacam lomba.
1: Iya, betul. Jadi gini, di Kota Semarang betul itu administratif kotanya, tapi Kota Semarang itu punya desa. Jadi tidak semua desa di Kota Semarang itu menjadi kelurahan. Nah, kalau kelurahan itu kan tidak dipilih oleh rakyat kepala desanya, tapi ditentukan oleh wali kota. Lah, di Semarang itu masih ada yang namanya desa yang kepala desanya dipilih oleh masyarakat. Jadi itu yang menjadikan alasan pertimbangan bahwa di Semarang masih ada desa wisata. Itu, Bu Siwi.
0: Baik. Ini ya berdasarkan perkembangan begitu ya, dan administratif kota juga ini berpengaruh. Jadi nggak selalu yang namanya tempat-tempat yang sejuk ini menjadi satu desa gitu, nggih, mboten juga. Pasti banyak hal yang menentukan itu. Baik. Nah, Pak, kalau dilihat keberhasilan, jadi kan kemarin banyak trennya ya. seolah-olah tuh menjamur juga desa wisata ini begitu. Yeah. Potensi wisata itu juga yeah. masing-masing dari desa. Kalau kita lihat di wilayah yeah. Magelang ya, di seputar yeah. Candi Borobudur, itu kan banyak yeah. sekali tempat-tempat wisata tuh Pak. Desa wisata maksud saya, yeah. desa wisata. Nah yeah. ini sebetulnya hanya tren saja, karena yang satu desa nih sudah muncul begitu ya, dengan UMKM-nya, sudah ada yeah. BUMDES-nya begitu. Kemudian betul, jadi latah, betul. Sebelahnya ngikut begitu ya. Diada-adain nih gitu, kalaupun tidak potensi yeah. alam, apa nih kira-kira yang bisa digali dari masyarakat setempat, kan begitu nge?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ini kira-kira,
1: yeah, Kak.
0: Bagaimana bisa mempertahankan begitu, tidak hanya sekedar tren saja?
1: Iya, yeah, Bu. Jadi kalau di Magelang itu sekitar Borobudur aja ada 20 balkondes. Desa wisata yang punya balai ekonomi desa. Jadi sebenarnya tren untuk membentuk atau mewujudkan menjadi desa wisata itu sebenarnya agar ekonomi sirkuler itu meningkat di desa. Karena wisatawan yang datang itu kan tentunya bawa duit. Kemudian datang menikmati suasana kesejukan atau suasana yang alami atau suasana yang berbeda dari daerah asalnya, kemudian berlama-lama tinggal di situ, kemudian pulang membawa bingkisan dan kesan. Jadi kalau di balkondes yang ada di Borobudur, tren itu meningkat karena sejak Borobudur itu ada peraturan pemerintah yang melarang wisatawan untuk naik sampai di puncak, hanya ada ring-ringnya, ring 1, ring 2, ring 3. Maka kesempatan itu diambil oleh desa-desa di sekitar Borobudur untuk menjadi desa wisata. Agar wisatawan yang datang ke Borobudur tidak mencapai di ring 1 itu bisa dialihkan ke desa-desa wisata yang ada di sekitar Borobudur. Itu Mbak Siwi.
0: Baik, ternyata memang ya harus jeli, harus pandai membaca peluang. Betul. Sepertinya begitu nge?
1: Betul, betul.
0: Dari situ iya, kira-kira betul, apa itu. Nih? Termasuk juga tadi pengunjung pulang itu harus membawa kesan, begitu ya?
1: Iya.
0: Ini iya, kan betul. Tidak mudah Pak. Bagaimana kita iya. bisa menciptakan kesan itu kira-kira tidak selalu dari oleh-oleh misalnya begitu. Mungkin betul, dari betul. Atraksi dan lain sebagainya. Kira-kira iya, kalau iya, dari iya, The Wisnu iya. sendiri, apa yang disarankan untuk desa wisata agar bisa memberikan kesan indah sehingga nanti bisa balik lagi begitu kan?
1: Iya iya. Jadi perwujudan desa wisata yang bisa memberi kesan itu yaitu yang pertama memang desa tersebut harus bersih. Jadi pemandangan alamnya itu bersih. Sampah-sampah juga dikelola di 3R. Dikelola menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali atau reulang kembali untuk pemanfaatan sampah. Kemudian yang kedua, wisatawan itu bisa tinggal bersama penduduk, masak bersama, makan bersama di keluarga tersebut. Kemudian misalkan masih ada sawah, itu bisa membajak pakai kerbau. Itu kesan-kesan yang selama ini langka itu bisa diambil peluang untuk memberikan rasa nyaman kepada wisman yang datang ke desa wisata. Jadi itu Bu Siwi yang kaitannya dengan kesan yang bisa dibawa oleh wisman sepulang dari kunjungan desa wisata.
0: Baik, ini ada lagi dari Pak Parno. Mbak Siwi, di tempat saya memang ada beberapa tempat wisata. Saya sendiri di Mijen dekat dengan Kandri. Bagaimana caranya agar saya bisa membaca kira-kira yang bisa dijual? Siapa tahu nanti dari Kandri bisa mampir ke Mijen. Nah ini dia.
1: Iya, iya,
0: betul
1: iya.
0: nih. Cara, bisa, Bu. Caranya iya. gimana nih Pak untuk membaca kondisi wilayah ini yang bisa dijual iya. begitu?
1: Oh betul. Jadi ada desa wisata yang di dekat Kandri itu memang harus dibuat pemetaan tentang desa wisata itu tersebut. Kalau Kandri mungkin nyuguhkan atraksi atau suasana alam, misalkan punya panorama yang bagus, kemudian ada binatang-binatang langka di situ. Lah yang desa wisata sebelahnya ya jangan meniru, tapi harus membuka potensi baru. Misalkan tadi yang saya sampaikan, kalau ada sawahnya membajak pakai kerbau, nanti Wisman bisa membajak pakai kerbau. Atau kalau yang daerah pertanian bisa membuat museum tani. Museum tani itu dari mulai sabit, krekal, ani-ani. Dulu itu orang ngambil padi itu pakai ani-ani, kemudian digebyok pakai krekal, terus kemudian pakai kerbau, terus kemudian sekarang pakai komben. Jadi perkembangan alat-alat pertanian itu bisa dibuat museum. Jadi orang datang ke situ itu bisa melihat masa lampau. Oh, nenek moyang kita yang petani ini ternyata punya alat yang mulai sederhana sampai canggih sekarang itu bisa disuguhkan di museum tani. Itu Mbak Siwi.
0: Baik. Ternyata memang banyak hal yang bisa dilakukan, dan juga ini menguji kecermatan dan apa ya? Ya, kemampuan untuk membaca peluang di masing-masing daerah begitu.
1: Baik. Betul, betul, Bu Siwi.
0: Pak Hadi, yang terakhir nih yang bisa dipesankan untuk Sehat Budaya, baik yang baru mau mungkin kira-kira mau membuka usaha ataupun membuka lahan menjadi tempat wisata, ataupun juga yang sudah mempunyai desa wisata agar lebih baik lagi.
1: Ya, pesan saya ke sahabat Bapak Ibu pemirsa pendengar radio RRI Pro 4 Semarang. Saya menyampaikan pesan bagi desa-desa yang mau mendirikan desa wisata. Yang pertama, pahami dulu aturan regulasi terkait desa wisata. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk dan bimbingan dari dinas instansi terkait yang menaungi tentang desa wisata. Yang ketiga, rangkul ajak masyarakat yang memiliki keunikan, memiliki kelebihan yang ada, atau tokoh-tokoh masyarakat itu diajak semua bicara tentang pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya menunggu uluran bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten, tapi dari pemberdayaan masyarakat itu nanti bisa bersama-sama mewujudkan desa wisata yang menjadi tujuan Wisman. Intinya adalah kekompakan, intinya adalah kebersamaan, intinya adalah saling memahami, saling mendukung antara program-program yang digelorakan oleh desa-desa wisata, terutama oleh kepala desa dan perangkatnya, itu didukung oleh masyarakat. Begitu Bu Siwi.
0: Baik, ternyata banyak hal yang harus diperhatikan, dan semoga saja ini bisa menjadi pengingat begitu nggih, agar para pelaku desa wisata ini bisa menjadi desa lebih baik wisata, lagi. Ya. Baik, Bapak matur nuwun sudah bersama Pro 4, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa, dan insya Allah bermanfaat, berkah untuk semuanya.
1: Amin.
0: Selamat
1: amin.
0: Berkegiatan kembali Bapak, selamat siang.
1: Siap. Selamat siang Bu Siwi.
0: Inji. Sehat Budaya Kamas Mbayu, itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Kepala Desa Wisata Jawa Tengah, terkait dengan pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. Dan semoga saja semakin banyak desa wisata yang ada di Jawa Tengah, sehingga ini bukan sekedar bukan hanya sekedar menawarkan tempat-tempat wisata saja, tetapi juga mempunyai manfaat yang luar biasa. Dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, jangan ragu untuk menjelajah keindahan bumi Jawa Tengah, jadilah wisatawan yang bijak, dan tetap kita menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Tetap sehat, tetap semangat, terus bersama Pro 4, saya akan balik lagi dengan teman-teman Campur Sari di acara Sambal Kemangi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Atas pun di kabar panjenengan, mungkin tansah sehat, tansah semangat, ya dan ye. Lajeng injih tansaya sengkut, anginipun ninda akan pakarian. 024 8316661 monggo, WhatsApp ipun

0: Pak Tulungagung sekedap nggih. Inggih, sambal kemangi.
1: Siang, Mbak Cili.
0: Sugeng siang, kalian sinten menika?
1: Ibu Dimas N.
0: Monggo Ibu.
1: Sangun Ibu Jarute. Nagih janji Mbak.
0: Menapa Ibu?
1: Nagih janji.
0: Nagih janji nje.
1: Salamun, tapi kuwi Rasmanto. Kuwi Dewi. Ien Dojo Ngobong Pak Sastro Kahutang Sugeng Ngedang-ngedang Sugeng Lara
0: Inje
1: Matur Nuwun Mbak Sini.
0: Sami-sami Matur Nuwun Engkang menika Tulungagung Sugeng Siang.
2: Sugeng siang Mbak Siwi.
0: Matur Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten tenenggo Tulungagung.
2: Mboten napa-napa.
0: Bentar menika.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sawah bentar teng Tulungagung Mbak Siwi. Kemarang pripun sami mboten?
0: Bentar sanget.
2: Napa wektu pripun?
0: Bentar sanget menika. Nggih. Monggo badhe ngersakaken
2: menika. Nggih, kita sehat kabeh jenengan.
0: Amin.
2: Engke lagunipun lagunipun tak nyuwun napa niku? Jalak putih mawon nggih.
0: Jalak putih.
2: Mbak Siwi.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Ya terus salam kagem Bu Dayanti wonten Bojonegoro Wilujeng Siang, sehat sekolah kula temun. Kita mateng Pak Abdul Kapur Wilujeng Siang, boten kathah ngagem Mas Bowo Sugeng Siang ugi. Kita mateng Pak Suwarno ugi Sugeng Siang lan sok mawon Pak Midang terus kawan Semarang Sugeng Siang.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Siwi mangsa nuwun Mbak Siwi.
0: Sami-sami Sugeng Siang.
2: Tetap semangat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, janji hambok bilih mangke menika wonten ingkang saking Mas Didi Kempot, wonten ingkang HR Senopati. Mangke kula aturaken ingkang Didi Kempot nggih, Ibu. Mbok pilih mboten benten cakepanipun, mboten benten wiramanipun inggih menika ingkang ingkang dipun ngersakaken. 0242316661 monggo WhatsAppipun 0811277791 4. Menika awet sarang-sarang lajeng mboten saged katampi. Samangke saged pun ambali malih nggih. Ingkang menika Mas Bowo Sugeng Siang.
3: Sugeng siang, Mbak.
0: Mas Bowo tereng sarapan.
3: Ya ngeten iki. Namung sekedhik wae, Mbak.
0: Namung sekedhik. Mboten terima jenenge. Angge sekedhik-sekedhik sapuluan.
3: Nggih, Mbak.
0: Monggo.
3: Lagune kangen iki, Mbak.
0: Kangen.
3: Lajeng nggih kangen lagu niku. Maksudnya salamipun nggih. Salamipun.
0: Ini kangen yang mana nih Mas? Kangen itu banyak ya Mas ya.
3: Pokoknya kangen ngoten mawon terserah panjenengan
0: sing mari campur. Wacai siap.
3: Salamipun.
0: Monggo.
3: Sedoyo kemawon matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol kula. Kagem sedoyo kemawon Mbak mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Inggih.
3: Kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi selalu sehat,
0: amin.
3: Selalu sukses, selalu rezekinya.
0: Amin.
3: Dan pokoknya selalu.
0: Amin.
3: Mekaten matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya mboten kalepet ingkang selalu kangen juga kan. Alah. Mangke katami malah telepon panjenengan kelinci ucul ingkang dipun kersakaken Mbah Tumin. Wiwit enjing kula wau monggo Mbah. Pun cepeng Mbah kelincinipun tasih acara sambal kemangi perempat RRI Semarang.

0: Selamat pagi pemirsa Sutrisno, tasinya terakhir teman-teman campur sehari ini 0242316661 ingkang sampun pinara sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih.
1: Sugeng siang Mbak Dewi.
0: Inggih Mbak Tumen.
1: Atur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Alhamdulillah nggih. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun menika monggo Ibu Haja S. Budiman sugeng siang.
2: Sugeng siang nak siwi.
0: Alhamdulillah nggih. Badhe ngersakaken lagu menapa menika?
2: Yang sekalipun nanti ngati wonten mboten.
0: Mboten sah sedih-sedih to.
2: Apa ini pun menika.
0: Nggih, dipun tenggo.
2: Nggih, kagus to pamit sanget kawan kemau.
0: Nggih.
2: Nggih, paring sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Tenang tentrem adem ayem nggih.
0: Amin, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Runti ing atih dipun tenggo nggih. Lajeng ingkang sampun pinarak menika. Selamat siang Mbak Siwi Jatmiko dari Pak Pardiono di Borobudur Kembangarung Semarang Barat. Request lagu Jalak Putih. Salamnya buat Mbak Dewi di BSB, Bu Tarto Gurungpati, Pak Abdul Gofur, Pak Supriyono Kalibanteng, dan semua penggemar sambal kemangi perempat RRI Semarang. Mbak Siwi, selamat tugas sampai paripurna. Inggih matur nuwun. Sambal kemangi. Halo.
3: Halo Mbak Siwi.
0: Halo juga Mbak Harno.
3: Ah, inggih wah. Pipun kabawe Mbak Siwi, ora tau kepethuk iki.
0: Pangestunipun pilek-pilek menika Mbak.
3: Iya, alhamdulillah sehat-sehat kemawon.
0: Nggih, amin. Matur nuwun, monggo.
3: Nggih. Wis salame kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Pak Supriyono, Pak Anggoro Wicaksono biasa. Sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Nggih.
3: Semantan uki Mbak Siwi selalu sehat, gembira, bahagia.
0: Amin, amin, inji.
3: Selama-lamanya.
0: Amin.
3: Tembangnya diparingi sing nyemek-nyemek pokoknya.
0: Siap, inji.
3: Terima kasih Mbak Siwi.
0: Sami-sami Mbak Harno.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang menikah, sinten malih. Pro 4 RRI Semarang, sugeng siang.
4: Sugeng siang, Pak Siwi.
0: Monggo, Bapak Katus Pundi.
4: Pripun pawartosipun jenengan?
0: Pangestunipun sehat. Temanggung bentar menapa asrep menika?
4: Saniki alhamdulillah sebentar Mbak teng mriki.
0: Woi sebentar sami Pak di mana-mana bentar. Monggo, Bapak ngersakaken lagu menapa?
4: Kula badhe nyuwun sekar kelinci ucul kemawon.
0: Oh, kalau wau sampun.
4: Oh, sampun, tak ganti mawon nggih.
0: Menapa?
4: Napa nggih? Tangise ibu nek wonten.
0: Ah, sedih lagi. Nggih. Mugaten.
4: Salam kagem Bapak Toha wonten ingkang wonten Semarang. Bapak Wiratmo ingkang wonten ing Semarang, mugi-mugi sehat. Nggih, matur suwun nggih,
0: Mbak. Sami-sami, inggih. Tangising ati mangke dipun tenggo. Runtik kok dereng pinanggih nggih, mbok pilih menika. Padatan menika seratanipun ingkang benten ngaten. Mangke copi nggih, copi kula aturaken mangke menawi wonten sugeng siang sambal kemangi mak nyus tenan. Pripun to Pak Wagimen kok ini kopas ini podang kuning nanti semoga saja bisa ya. Selamat siang dari Pak Sabto Kang Nguru. Lagunya iya, salamnya buat Bu Titin, Tante N, Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Asri, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bunda Diari. Benar ya? Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sila Fauzi, Pak Kopingho, Mas Ares Sairi, Pak Noto Sate, Bu Enis Rindito, Pak Joko, KSM. Yang tugas terima kasih kembali, matur nuwun. Jalak putih monggo permidhangaken, tasih ngacara sambel, kemangi perempatan dari Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kembal ke Mangi, pemirsa seterusnya, tak sebab nyamu dengatakan ye. Lanengkan sampun pinarak meniko Eyang Heri Wasito sugeng siang.
1: Sugeng selamat pagi.
0: Iya, selamat Mbak siang.
1: Menjelang siang.
0: Ini sudah siang menjelang sore.
1: Selamat beraktivitas ya. Semoga selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang mau minta lagu.
0: Apa?
1: Judulnya Layang Kangen, bisa enggak?
0: Layang Kangen tiba dosi rumien ye. Cih.
1: Ada. Oh ya,
0: Jeh.
1: Salam buat semua para ibu-ibu pencinta acara ini. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami, matur nuwun ugi.

Singgis, salamipun ngagem setia pamit anget mbak, sekalipun dari mbak Siwi, saking Pak Budi Mijen, matur nuwun. Lajeng, Pak Budi ketawanya biasa aja ya. Sugeng siang campur sari sambal kemangi pro 4 Semarang pancen saestunya meleng katus pundi pawartosipun jeng Siwi. Mugi-mugi tansah penaringan seger waras bagi mulya rezekinipun banyu mili berkah barokah. Menawi kepareng nyuwun request tembang sambal kemangi atur salam kagem sedaya kemawon. Aduh misel kaget aku sel. Pamidang campur sari sambal kemangi. Injih matur nuwun. Pak Rozak, matur nuwun sami dalatakan kirang perempat dari Semarang. Ini pemirsa seterusnya Kang Mas Mbak Yu. Sama ke ketepon pungkasi awet tabu solas manggen je. Panjenengan tadi pun dari akan misel acara canda ipun ngaturakan aking panuan kewigatosan panjenengan tansah sehat, tansah semangat nyadong tukoh ambo bila tasih wonten saperangan tembang ingkang tereng sakit kaaturaken dengan cara menika sanes wekdal nggih mangke saged pemidhangaken.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: serba-serbi perkawinan adat Jawa.
1: Dalam perkawinan adat Jawa, ada yang disebut liru kalpiko. Kalpiko atau sesupe seser adalah cincin tanpa batu permata. Cincin yang melingkar tanpa batas ujung dan ekornya adalah lambang ketulusan niat dan ketetapan hati yang akan menjodohkan anak lelaki dan perempuan. Cincin ini dipakai saat upacara liru kalpiko atau tukar cincin. Sebelum menikah, cincin dipakai di jari manis sebelah kiri. Namun, setelah akad nikah, dipakai di jari manis sebelah

0: Halo semuanya, kenalin aku Majid Saiful Musli, aku adalah Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UNES tahun 2026. Berbicara mengenai Piala Dunia, banyak sekali momen-momen yang berkesan pada pelaksanaannya. Dan diriku juga mengikuti Piala Dunia ini dalam kurun waktu 4 kali Piala Dunia terakhir. Tapi menurutku yang paling berkesan yaitu adalah di tahun 2010 ketika Spanyol juara, dan ketika 2022 kemarin ketika Argentina juara setelah tumbang di beberapa final terakhir. Dan harapannya jagoanku pada tahun ini bisa masuk ke dalam final lagi, yaitu antara Spanyol dan Argentina lagi. Dan di sisi lain, ketika pelaksanaan Piala Dunia yang semoga kita bisa mendapatkan euforianya, selain permainan-permainannya yang paling berpengaruh pada Piala Dunia, yaitu adalah bagaimana musik untuk Piala Dunia di direct. Terlepas dari itu, semoga kita semuanya bisa mendapatkan euforia dari Piala Dunia di tahun ini, dan kita bisa secara sportif mendukung tim-tim yang kita dukung. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga Piala Dunia pada tahun ini bisa terlaksana dengan aman, sukses, dan menyenangkan.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR Berita Pukul 11, waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah meraih penghargaan e-learning aparatur sipil negara atau ASN berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 17 Juni 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setia Budianto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Jakarta. Adapun penghargaan tersebut diterima karena Jawa Tengah sukses melatih 7.245 ASN mencapai 289,8% dari target awal KPK sebesar 2.500 peserta. Gubernur menegaskan bahwa program ini krusial demi mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dan dengan adanya penghargaan tersebut, pemerintah semakin siap membuka gelombang baru berkapasitas 3.000 peserta per angkatan setelah melakukan penguatan infrastruktur server guna menuntaskan pelatihan bagi seluruh 47.000 ASN di wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Batang menggagas program inovatif bertajuk Ketan Budaya atau Kolaborasi Pelestarian Budaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum pembelajaran SD. Kabid Pembinaan SD Nur Laili Endahwati menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengatasi penurunan minat anak terhadap tradisi melalui pengenalan 10 macam dolanan tradisional termasuk congklak, egrang, dan gobak sodor. Diharapkan inovasi ini mampu mengubah kebiasaan anak yang kecanduan gawai atau gadget, serta membentuk karakter yang semakin solider, kerjasama, dan tanggung jawab. Adapun sosialisasi program ini pun telah dilakukan pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin, menjelang rencana peluncuran dan festival dolanan anak pada 6 Juli 2026 mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sugeng siang, Wilujeng siang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat terus dan makin setia di Pro 4 RRI Semarang, terus standby gitu ya, terlebihnya di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2020. Nah, kita ketemu lagi. Panjen yang juga bertemu kembali juga bersama dengan saya, ya, misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang yang akan mengudara, ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, yang semoga juga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, ya, apapun yang nanti bisa tersampaikan, apapun yang nanti terputarkan gitu, ya, semoga bisa bermanfaat dan menghibur panjenengan semuanya, juga bisa menemani apapun aktivitas panjenengan di hari ini, nggih, sinambi bekerja ataupun sekadar istirahat siang di kali ini gitu, nggih, di waktu kali ini, ataupun ya sambil melakukan apapun gitu, nggih, seluruh aktivitas panjenengan pokoknya sambil muter, sambil nyetel Pro 4 RRI Semarang. Terlebihnya di pukul 11 ini nanti sampai menjelang pukul 12 misalkan hadirkan info-info, berita-berita baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dalam perigal teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

Kang Mas Mi, sahabat budaya, di masa-masa sekarang ini kalau kita ngobrolin tentang uang gitu ya, kadang masih banyak sekali juga modus-modus penipuan gitu ge, karena kadang ya masih ada aja gitu cara-cara orang licik, orang pintar untuk bisa bikin uang, tapi ya akhir-akhirnya adalah uang palsu yang ternyata masih beredar juga di pasaran gitu nggih, yang benar-benar merugikan dan juga tidak punya manfaat sama sekali gitu nggih. Kalau ada uang palsu beredar di pasaran, ya bahkan memang sosialisasi tentang uang palsu ini pun juga sudah ramai sekali diadakan gitu ya, cara membedakannya dengan menerawang, dengan meraba gitu-gitu ya, istilah-istilah tersebut. Dan pasti selain uang rusak juga, uang palsu juga ada uang rusak, di mana memang ya nggak tahu ya gimana cara menyimpannya ataupun ditaruh di sebelah mana, ditaruh seperti apa gitu ya. Tapi kadang ada uang juga yang sampai rusak bentuknya, sampai nggak karuan gitu ya. Nah, kalau ada uang rusak gitu nggih, kita semua dihimbau untuk tidak berkecil hati atau langsung buang uang kertas maupun uang logam yang mengalami kerusakan nggih, seperti misalnya sobek gitu ya, karena mungkin nggak tahu ditaruhnya bagaimana prosesnya, caranya, ataupun bahkan kadang terbakar atau bahkan berlubang gitu nggih. Karena Bank Indonesia atau BI ini secara resmi membuka layanan penukaran uang rusak supaya kita semua ini masyarakat bisa mendapatkan penggantian uang baru dengan nilai yang sama selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Karena sejauh ini pun Bank Indonesia juga punya mekanisme tersendiri, punya aturan tersendiri gitu nggih, untuk bisa memastikan keaslian fisik uang sebelum diberikan penggantian. Di mana layanan ini jadi bagian dari upaya BI untuk menjaga kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat atau clean money policy. Dan berdasarkan ketentuan resmi Bank Indonesia, nih syarat-syarat kelayakan fisik uang rusak yang dapat ditukarkan dan diberi penggantian senilai nominal aslinya. 1. Fisik uang lebih dari 2/3. Ini yang berarti fisik uang kertas yang tersisa harus berukuran lebih besar dari 2/3 bagian dari ukuran aslinya. Jadi kalau misal sobek tapi sudah setengah gitu ya, sama aja, ini nggak bisa juga. Penting fisik uang kertas yang tersisa ini harus berukuran lebih besar dari 2/3 bagian dari ukuran aslinya. Terus ciri keaslian dapat dikenali, di mana uang tersebut harus dapat dikenali ciri-ciri keasliannya sebagai uang rupiah resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan uang kertas rusak yang terbelah atau robek jadi dua bagian

uang kertas gitu, kalau uang logam seperti apa? Nah, kalau syarat penukaran uang logam rusak ini harus fisiknya, uang logam yang rusak atau cacat ini harus berukuran lebih besar dari setengah ukuran aslinya. Dan lagi-lagi ciri-ciri fisik uang logam seperti infografis, angka nominal, dan tahun emisi ini masih dapat dikenali dengan jelas. Yang penting tetap kelihatan jelas gitu ya. Dan langkah-langkahnya seperti apakah untuk bisa menukarkan? Nah, untuk mempermudah proses dan menghindari antrean panjang juga, Bank Indonesia juga kini menyediakan sistem pemesanan layanan secara daring, di mana bisa diakses lewat laman resmi Bank Indonesia di tautanpintar.bi.go.id lewat ponsel atau komputer, lalu pilih menu penukaran uang rusak atau cacat pada halaman utama aplikasi. Setelah itu pilih kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat, lalu tentukan juga tanggal dan waktu kedatangan yang tersedia. Lanjut, masukkan identitas diri secara lengkap termasuk jumlah lembar atau keping uang rusak yang mau ditukarkan. Lalu nantinya sistem akan mengeluarkan nomor resi atau bukti pemesanan penukaran, dan jangan lupa disimpan buktinya itu supaya nanti bisa dibawa dan ditunjukkan ke petugas di Bank Indonesia. Lalu bisa mengunjungi kantor Bank Indonesia sesuai jadwal yang telah dipilih dengan membawa fisik uang rusak yang mau ditukarkan serta kartu identitas diri. Dan perlu dicatat juga, Bank Indonesia tidak akan memberikan penggantian jika uang tersebut terbukti rusak secara sengaja. Misalnya sengaja digunting gitu ya, atau dirusak untuk tujuan tertentu, atau jika fisik uang yang tersisa kurang dari 2/3 ukuran aslinya. Jadi melalui edukasi tinggi, kita semuanya diharapkan bisa lebih bijak merawat rupiah dan memanfaatkan layanan resmi dari Bank Indonesia jika punya uang yang sudah tidak layak edar.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, kita langsung menuju ke Kota Magelang di siang hari ini, di mana pedagang daging sapi di Kota Magelang ini akan melakukan aksi mogok jualan selama 3 hari. Mulai hari ini, Kamis 18 Juni hingga Sabtu besok 20 Juni 2026. Dan aksi ini dilakukan para pedagang sebagai protes terhadap naiknya harga daging sapi. Di mana ya memang tidak bisa kita pungkiri juga nggih, bahwa salah satu yang menekan harga daging sapi akhir-akhir ini selalu naik gitu nggih. Ini malah sepertinya malah saat ini daripada saat lebaran gitu nggih, karena kelangkaan sapi, di mana pasokan daging sapi untuk wilayah Kota Magelang itu bukan hanya dari sekitar Magelang, tapi juga ada yang dari Boyolali, tapi lagi-lagi juga karena keterbatasan gitu nggih. Dan disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau Disperpa Kota Magelang, Agus Dwi Widarto, para jagal ini sementara waktu juga tidak menyembelih sapi di RPH atau rumah potong hewan gitu nggih. Jadi otomatis stok daging 3 hari di pasar induk di Kota Magelang ini akan berkurang. Dan antisipasi dari dinas ini adalah menghimbau kepada masyarakat agar sementara waktu bisa mengalihkan kebutuhan protein, bisa disuplai selain dari daging sapi, bisa juga ke kambing, ke ikan, ke ayam, dan lain sebagainya. Dan tim dari Disperpa sendiri yang terdiri dari dokter hewan dan sebagainya juga akan memantau kondisi di lapangan. Jangan sampai momentum 3 hari yang diprediksi pasokan dagingnya ini bisa berkurang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang malah memasukkan daging yang tidak asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi tetap akan diadakan pengawasan ya selama 3 hari ke depan supaya tidak ada kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu nggih. Dan sudah dirapatkan juga dengan OPD terkait, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro atau DPPKUM Kota Magelang gitu nggih, untuk bisa menyikapi terkait dengan ketersediaan daging di pasar yang kemungkinan akan berkurang. Juga sudah berkoordinasi dengan retail-retail modern, di mana kebutuhan daging sapi di Kota Magelang rata-rata sampai saat ini sesuai dengan jumlah penduduk di Kota Magelang per hari, yang bisa dibilang membutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 ton untuk kebutuhan konsumsi daging, dengan pasar yang paling besar di Rejo Winangun, tetapi pusat distribusi daging di Pasar Gotong Royong Kota Magelang. Nah, nggak jauh-jauh dari daging sapi gitu ya, pasti pedagang-pedagang lain ini juga kena dampaknya, termasuk juga pedagang bakso. Nggak mungkin bakso nggak pakai daging sapi. Ya mungkin walaupun sudah ada opsi juga gitu, ada daging ikan ataupun apapun bahan-bahan lainnya bisa dipakai untuk pakai ataupun menjual bakso gitu nggih. Tapi beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan juga oleh para pedagang bakso di Magelang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan stok untuk mencukupi penjualan mulai dari hari ini, Kamis, sampai Sabtu gitu nggih. Karena yang pasti pedagang daging sapinya pun juga libur, tidak ada gitu nggih, tidak bisa berjualan, tidak bisa ada transaksi gitu nggih. Jadi paling tidak untuk masyarakat yang membutuhkan daging sapi ini sudah mempersiapkan stoknya terlebih dahulu, sudah kulaan terlebih dahulu gitu ge. Dan diharapkan ge, pokoknya apapun keputusan, apapun kebijakan dari pemerintah ini nantinya bisa semakin membantu masyarakat supaya nanti baik itu stok dan juga kuota daging sapi terlebih di daerah Kota Magelang ini bisa terpenuhi, bisa tercukupi dengan baik-baik saja.

Bakso adalah makanan sejuta umat. Siapa sih yang tidak mengenalnya? Di balik kelezatan bakso, tahukah Anda dari segi sejarahnya? Sejarah pembuatan bakso bermula pada tahun 221 sebelum Masehi hingga 207 sebelum Masehi di kota Shandong, Cina. Terdapat orang-orang yang mengolah daging berbentuk bola. Di Indonesia, bakso disebarkan oleh orang-orang Tionghoa. Istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Dari tempat asalnya, bakso ini dibuat menggunakan daging babi. Kemudian, karena menyesuaikan dengan warga Indonesia yang mayoritas Muslim, maka daging bakso diganti dengan daging sapi, ayam, ataupun ikan. Hingga makanan khas ini menyebar ke seluruh Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

sahabat budaya masih di Pro 4 RRI Semarang, masih di Perikil juga teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan tadi sudah banyak kita juga sudah tahu nih bagaimana prosedur atau cara untuk menukar uang rusak yang semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, Mbok Pilih, Mbok Menawi, misal gitu nggih, kalau ternyata ada uang rusak yang masih dalam kriteria untuk bisa ditukarkan ke Bank Indonesia gitu nggih. Tadi syarat dan ketentuannya sudah misal sampaikan, dan untuk info lebih lengkapnya monggo bisa dibaca, bisa dicek di website rri.co.id. di sana komplit berita-beritanya, nggak cuma dari Semarang aja tapi dari seluruh daerah di Indonesia, terlebihnya ya Kota Semarang juga gitu nggih, info-info sekitaran Kota Semarang juga. Dan setelah ini juga masih bersama dengan misal, semoga pokoknya setia aja, standby aja mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang mengudara langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang sebagai radio pelestari budaya penjaga tradisi. Oh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Oke, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar menggelar Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau disingkat Peparpeda 2026 untuk pertama kalinya di GOR MNRM Said pada Rabu 17 Juni 2026. Diikuti 130 atlet dan ofisial, ajang satu hari ini mempertandingkan cabang atletik dan boika bagi pelajar tunanetra, tunagrahita, serta tunadaksa. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan komitmennya memfasilitasi atlet disabilitas tanpa diskriminasi dalam kegiatan ini. Dan kejuaraan yang memperebutkan piala bupati ini diharapkan dapat menjadi sarana penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan mewakili daerah menuju Peparpeda tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan terselenggara di Kota Surakarta pada Agustus mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, menyambut Hari Bayangkara ke-80. Polrestabes Semarang menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan air bersih dan 100 paket sembako bagi warga terdampak kemarau di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Hari Wahyudi ini mendistribusikan 3 unit truk tangki dengan total kapasitas 19.000 liter air bersih. Adapun aksi ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam meringankan beban masyarakat serta mempererat kemitraan. Warga pun menyambut antusias karena pasokan air di lingkungan mereka mulai menipis. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno yang siap menikah, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya adalah berkanca kanthi rerahan barang wirang. Semoga.

0: Kring.
1: Kole kadi ngaren.
0: Klontong, klontong.
1: Niku napa sing klontong?
0: Lah ya dinep gek dingake to, Dul.
2: Nggih, nggih.
0: Iki, wah, klonang buri.
2: Bele kok klontong-klontong iki.
1: Montore disinggahke.
2: Ampun,
0: undi kok montor singgahke?
1: Lho, amangke nek kepanasan kok
0: ya. Lebokke garasi menso singgahke puar dilempit.
2: Ndak lawas.
0: Undi? Iki nggahke mburi.
1: Ono dikek kono dhisik.
0: Aja tarani panganan.
2: Menapa menika, Den?
0: Grajen.
2: Lho,
0: anggo ngresiki jeben kuwi.
2: Oh, nggih.
1: Kae unjukane Ndara Kakung kae di caweske kene.
2: Nggih, nggih.
0: Wah.
1: Ngunjuk sik, Mas.
0: Kok rapat ya Bu?
1: Saking rapat to kok dingaren. Kok wingi ora ngendika to nek arti
0: ndak dadakan iki mau.
1: Oh.
0: Dituding kon pidato.
1: Sampean ya iso to?
0: Iso ae kepepet ya ming. Saudara-saudara yang terhormat. Apakah ini nanti yang saya ureh?
1: Ampun jenengan iki ya aneh kok ya.
0: Saya kira tidak ada.
1: Ampun lah wong ngendikan kok kaya ngono.

0: Dipun malah ditutup ke ledar tombok kali mireng ke.
1: Engkau malah ini sedang suwer.
0: Suarane kaya rada patut.
2: Kaya ngene rasane wong tak ati.
0: Sekolah demi ini
2: kan mung
0: mangke
2: perih ya batangnya.

Abang Pau, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pere besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak, tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siap, jadi terkait Bang. PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang. Tahu enggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan. Paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya. Mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain. Ya,
2: itu Bang. Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan loh, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang ya. Nah, tau nggak, Bang? Ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini? Apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau nggak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Om Pimpa, lai hum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain
2: ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter bang, ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini bang ya.
2: Nah itu dia, jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang

0: Nah, yang pertama Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga.
0: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat. Mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang. Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kita kumpul bareng lah.
0: Kumpul bareng. Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Gak ada, ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
0: Betul.
1: Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli online, selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng, nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan
0: dulu
1: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
0: Betul, betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
1: Kenapa?
0: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
1: orang tua, ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
1: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
0: iya,
1: kayak tadi kan artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
0: mengenal Tuhan,
1: tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
0: betul,
1: keberagaman budaya di situ ada semua,
0: betul,
1: dan semuanya Bang kembali di diri kita,
0: betul,
1: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
0: betul sekali.
1: Jadi Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
0: Betul banget, baik. Betul banget, betul banget, sepakat, Bang.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
1: Belum yang engrang gitu. Nah,
0: belum yang
1: lain. Dari engrang sendiri. Apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Ini? Filosofinya.
0: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
1: Oh.
0: Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, egrang itu ternyata gak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil,

0: bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
1: selesai.
0: Ya kan?
1: Selesai. Kita turun ke masyarakat ya kan.
0: Aduh ini pinggir jurang ini.
1: Gak apa-apa. Kita membangun.
0: Membangun ya. Nah pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin. Mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
1: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya.
1: Tapi
2: ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
0: Bambu ya. Bang ya. Bambu,
2: jadi ya, ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
1: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Ngeran masing-masing ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
0: Betul, Bang.
1: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
0: Nah itu
1: saya pernah dulu.
0: Betul bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Nah ternyata bang terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang. Jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Itu ya.
0: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul, Bang.
1: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Pro4 dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Pro4 Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang telepon kah di Pro4 Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Pro4 Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum, Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap,
4: Bapaknya. Cegu, Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen nih, panggilnya
3: Pak Abdul abang, ya. Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Haman?
3: Bang Abdul.
4: Ya. Bang Abdul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar enggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu yang saya baca. Nah, betul. Apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Fadlur.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk pembangunan. Siap, Cegu.
4: Betul, Bang. Terima kasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih, Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Pro4, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlur Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
3: Ya.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya mungkin.
5: Apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
5: mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
6: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
6: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
7: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
6: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
7: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
6: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
7: Baik.
6: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
7: Ya,
6: tapi
7: betul.
6: Maknanya sama.
7: Maknanya sama.
6: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
7: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
6: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
7: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
6: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
7: Ada enggak filosofinya itu kalau
6: filosofinya? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
7: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
7: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
7: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan, Do. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Abi pun.
7: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
8: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
7: Iya.
8: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
7: Ya.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
7: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
7: Nah, ini masuk
1: ya. Salah pencet kali di sana ya.
7: Ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi, amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu, selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap, terima kasih Mamlinda Idris, silakan Bang Fadlu.
6: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana ya, peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
7: yang
6: Bang
7: pertama
6: ya.
7: Pertama dari Bang Edo ya.
6: Dari Bang Edo ya.
7: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp, melalui, ini, tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
6: Okay, siap. Nah Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias Bang.
7: Ya.
6: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Budaya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
7: kalau,
6: itu.
7: Kalau di Lampung ada itu?
6: Ada Pakusuka Bang dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
7: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
6: Betul Bang, laku. Betul.
7: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan?
6: Betul, betul.
7: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
6: Betul lah.
7: Menggunakan adat.
6: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
7: Tanjak Lampung.
6: Gitu. Ya, seperti itu
7: ya.
6: Bang.
7: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya, ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
6: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
7: Kepedulian terhadap budaya juga.
6: Betul ya. Sekali bang.
7: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
6: Betul
7: sekali. Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
1: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
6: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak gak disosialisasikan, gak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
7: Baik.
6: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu padahal penting.
1: Oke,
7: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
7: Iya.
6: Iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Mm-hmm. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Hmm. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita pertama. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka enggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang enggak mau ngajarin, enggak mau kenalin, ya kan? kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KB Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Pria, Polres Tegalkota bersama aparatur sipil negara atau ASN menggelar aksi bakti religi membersihkan berbagai tempat ibadah lintas agama di Tegal pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 ini menyasar Pura Segara Suci, Musala Al-Masjid dan Masjid Al-Azhar serta disertai penyerahan bantuan alat kebersihan bagi pengurus rumah ibadat. Kapolres Tegalkota KBP Heru Antariksa Jaya menegaskan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud nyata Polri hadir memberikan manfaat dan mendekatkan diri kepada masyarakat di luar tugas penegakan hukum. Diharapkan kegiatan gotong royong ini juga dapat meningkatkan nilai kebersamaan serta toleransi masyarakat Kota Tegal.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, lebih dari 100 pencinta keris, kolektor dan pegiat budaya se-Indonesia menghadiri pameran keris barang antik dan batu mulia Nusantara 2026 yang diselenggarakan di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo pada tanggal 16 hingga 18 Juni 2026. Mengusung tema Jejak Pusaka dari Tanah Para Dewa, pameran yang diinisiasi oleh komunitas Jawa Jadul ini digelar untuk memperingati Bulan Bung Karno sebagai sarana edukasi generasi muda serta penguat ekonomi kreatif berbasis budaya. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengapresiasi pameran ini karena berhasil memadukan pelestarian tradisi dengan kemajuan pariwisata daerah. Ketua penyelenggara Said Suryono berharap kegiatan ini dapat membantu memperkuat nasionalisme sekaligus membuka peluang ekonomi melalui jejaring perdagangan koleksi Nusantara. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Alah ngadur temen ana bocah cilik kota yang orang guguk kowe mengko ta ndekane nunggang motor Garuda ndekan motor mabur.

0: Bocah cilik wis pinter layangan.
1: Nyidra engkang manis-manis.
0: Kuwe, bocah cilik kok nyolong pengi-pengi ya?

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Pati menggelar sosialisasi dan literasi data statistik di Aula Diskominfo pada Rabu 17 Juni 2026. Diikuti oleh seluruh perangkat daerah sebagai produsen data, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kebijakan berbasis data valid guna mengubah kebiasaan bekerja berdasarkan asumsi. Menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Komisi C DPRD Pati, acara ini mengulas pentingnya budaya sadar statistik serta pemanfaatan data analitik. Sebagai wali data, Diskominfo Pati juga aktif menyebarluaskan data pembangunan secara transparan lewat portal opendata.patikap.go.id demi mewujudkan program Satu Data Indonesia yang akurat sekaligus membekali aparatur kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi publik. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tradisi ingkung suran di Kabupaten Kebumen terselenggara di Masjid Banyumudal di Dukuh Kuwarisan, Kelurahan Panjer pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam kegiatan ini, ribuan warga berpartisipasi membawa tenong berisi ingkung ayam, nasi dan lauk pauk sebagai wujud rasa syukur. Rangkaian acara diawali juga dengan kirap ingkung di mana warga mengarak makanan tersebut dari kantor Kelurahan Panjer menuju masjid. Dilanjutkan dengan acara doa dan tasyakuran sebagai penghormatan bagi tokoh penyebar Islam, Syekh Ibrahim Asmara Kondi. Tradisi tahunan ini ditutup dengan pesta rakyat yang diharapkan dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya lokal secara terus-menerus di wilayah Kebumen. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Rorangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Masmi, sahabat budaya masih di perempatan ada Semarang. Radio Plus Tari Budaya, penjaga tradisi yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital selama ada internet. Dan masih bersama dengan saya juga Misal Sabda di perempatan RRI Semarang sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Di jam ini juga sampai nanti di jam 5 ya, kita akan dangdutan seperti biasanya. Kita senang-senang, kita joget-joget, goyang-goyang apapun lah pokoknya, sambil ngapain aja, sambil dengerin lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan pokoknya. Monggo di requestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa hari ini, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, ke keluarga, ke saudara, ke kenalan, monggo 0811 2777 914, 0284 8316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon dulu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Siwi. Lupa kok Mbak Siwi. Tadi siaran pagi Mbak Siwi. Sore Mbak Michelle.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Michelle, aku putarin lagu Mbak Michelle. Salam rindu dari Rana Rani.
0: Salam rindu.
1: Iya, salamnya buat Bapak Ajeng Gohu, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak itu Kabut SGG, Bapak Joko KSM, Bapak Sastro Singgirat, Bapak semuanya, Bapak E, kalau Ibu-Ibu, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggung, Bu Kartika, sudah, Tante N, Bu Sutarto, terus itu Mbak Anti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Minka Semanto, Bu Eri Warsito. Salam buat semua-muanya saja Mbak Michelle.
0: Okay.
1: Buat Mbak Michelle jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Satu lagi, kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah, kumpul keluarga. Terima kasih Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Michelle Sabda.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Pro Dangdut memang asik. Selamat lagu Mbak G.
0: Monggo, apa?
2: Oke. Kalau ini kiamat, sana ini sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai, oke Jopi.
2: Roma Irama. Oke. Salam-salam Mbak Gini. Pak Gempa Abdul Ghafur, Ngangkotan Gunung Binte, Pak Sastro Tenggirat, Pak Kabut SBG, Mas Bowo, Tante N, Bu Anis, Bunda Inop, Pak Surati Pete, monggo Pak Surati Pete, lan kagem sedaya kemawon Mbak Michelle.
0: Ya, oke oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp dulu nggih, menika makin banyak. aduh, setengah coba misal bacakan nggih. Ada Ibu Hasri menika minta lagu Mengejar Badainya dari Wawa Marisa. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Mbak Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Boja, Bu Minka Swanto, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sembung, Bu Heri, dan semua pamidanga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lanjut, Bu Sarinem menikah hadir, mau salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Eni, Bu Umi, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Aseh, Pak Sela, Pak Jainal, Pak Sabto. Lagunya Takdir Kehidupan dari Rizka. Matur nuwun. Monggo, halo-halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asyik. Apa kabar, Non Husein?
0: Kabar baik, Bapak sehat-sehat?
3: Sehat, Non. Sehat, Alhamdulillah. Non, aku kemarin request lagu, kelihatannya belum di-stel ya. Belum diputer ya. Soalnya kehabisan waktu ya. Judulnya Ninggal Tatu ya, jadi Sampursari versi ada campur-campur soalnya bahasa. Kemarin kan sudah tak kirimi videonya itu diklik lagi ya.
0: Okay,
3: salamnya cantik, buat tadi yang sudah nyalami saya barusan turun Pak siapa ya?
0: Pak Sugeng.
3: Pak Sugeng. Pak Sugeng ya, betul ya?
0: Betul,
3: yang
0: betul.
3: Di mana? Ujang Gading. Atur suwun Pak Sugeng, juga Mbak Dewi yang ada di PSB, juga buat Pak Kamari di Budus, Pak Bukari di Mayong, Tancur, buat Mr. Owi, buat grup Jepara semuanya, Tante N, Bu Karyati, terus Bunda Ino, Tante Anis ya, buat Bu Yanti Bojonegoro, Bu Yanti Randu Blatung, lama gak muncul tuh. Bu Anti di Genuk, dan semuanya aja ya, yang sedang mendengarkan Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang, di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Buat Mbak Michelle, selamat bertugas, tetap sehat, tetap
0: siap,
3: semangat, rezekinya lancar. Terima
0: Amin.
3: Kasih, wassalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Pesan lagi ada dari Pak Amin, menikah lagu Anissa oleh S. Ahmadi. Salam buat semua penggemar perempat, sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu dulu nggih, dan masih misal tunggu juga, pokoknya langsung saja di telepon-telepon, kirimi pesan singkat saja juga boleh. Yang belum sempat terangkat monggo dipun ambil malih. Semangat mencet-mencet tipe HP-nya. Semangat.

Melantunkan musik dangdut tentu tidak sama dengan melantunkan musik rock, pop, ataupun reggae. Musik dangdut punya ciri khas lain untuk menyihir para pendengarnya untuk bergoyang. Selain dengan irama dan nadanya yang khas, hal wajib yang harus dikuasai saat menyanyikan lagu dangdut adalah dengan memainkan cengkok. Cengkok adalah teknik bernyanyi dengan cara melepaskan suara di atas rongga mulut dan juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian lagu yang identik dengan lenggak-lenggoknya atau hiasan suara berdasarkan jenis lagunya. Nah, gimana nih cara melatih cengkok Anda agar bisa menyanyikan lagu dangdut? Penyanyi Ikke Nurjanah memberikan tipsnya untuk Anda. Pertama, usahakan mempunyai guru yang senantiasa melatih kualitas suara Anda. Kedua, latihan saat pagi hari. Dan yang terakhir adalah melantunkan lagu-lagu India untuk memperdalam cengkok Anda.

Prodangdut makin sore makin asik, masih di perempatan Raya Semarang dan bisa mau langsung bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ada dari Mas Hasan, minta lagu Tanda Cinta. Ini ya salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut aja. Lanjut Mas Alek menikah, lagu Radio Gombloh versi dangdut. Nggih, salamnya buat semuanya saja. Lanjut Butik Toyo, salam-salam buat bolo-bolo aja, menikah untuk Pak Mahendra, Pak Edi Meranggen, Pak Mus Jumali, Bu Sarina, Bu Misalama, Bu Toro, Mbak Isrofia, dan semua-muanya. Lanjut Pak Kabut, menikah Mbak Menawi, salamnya buat Pak Bajio, Pak Bukori, Mr. Awi, Mr. Kempat Jemput, Pak Nyatman, Pak Sato, Pak Tono Bringin, Pak Sugeng BT. Lagunya kalau ini sampun nggih Mbak Menawi, Mbak Menawi badhe sanes gantos lagu menika, tak mungkin air matamu jadi air susu menika kalau ini sampun kelaputan. Monggo Mbak Menawi wonten requestan sanes atau nanti Menawi wonten wekdalipun nggih tetap bisa putarkan pantunnya Mbak Juminten yang Gunung Pati, nanging tiangnya asli Kediri, nopos danten kersane Gusti, kula pun gadai tujuh bidadari. Lanjut Pak Ngatman, teman menikah nggih requestnya Sapa Erni Magelang, Mbak Menawi MBL menikah. Lanjut Siti Doangan, Muslika Muntama, Mamah Pupu, Susi Jepara, Pak Casroni, Sony Dolar, Arifin Prayit, dan semua sahabat budaya. Terima kasih. Dan Mbak Menawi menikah juga di area-area Semarang, baru mati lampu nggih Mbak Menawi, mati listrik. Jadi mohon maaf sekali apabila ada yang tidak bisa mendengarkan langsung di terestrial atau di 88,2 FM dan 801 AM, tapi insya Allah untuk RRD digitalnya masih bisa, masih berkumandang gitu nge. Pokoknya monggo tetap di Prodangdut, tetap standby, dan masih bisa tunggu juga pokoknya kebersamaan panjenengan di Pro 4 RRI Semarang 0811 277 7914, 0248 316 661, dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat budaya, dunia mengenal banyak bintang sepak bola, namun hanya ada satu raja, Edson Arantes do Nascimento atau lebih dikenal dengan nama Pele. Pemain yang merubah sepak bola dari sekedar olahraga menjadi seni. Piala Dunia 1958, di usia 17 tahun, Pele datang sebagai anak ajaib dengan mencetak 2 gol di partai puncak dan mengantar Brasil juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. 4 tahun berselang, Brasil berhasil mengamankan kembali gelar juara dunia meskipun sang raja bukan dalam kondisi terbaiknya. Puncaknya pada Piala Dunia Meksiko 1970, Pele kembali membawa Brasil ke puncak dan dia berhasil mengangkat Piala Dunia ketiga kalinya. Hingga kini rekornya belum terpatahkan dan akan terus terjaga setidaknya hingga 4 tahun ke depan, karena pada Piala Dunia 2026 belum ada satu pemain pun yang sudah mengangkat trofi lebih dari satu kali.

Pro dan Dut makin sore makin asik. Ada Pak Kamto Gubuk menika tulung lagu Terima Kasih dari Ida Laila dan S. Ahmadi. Salam buat keluarga besar Famous Busana di Gubuk serta semua pecinta Pro 4. Lajeng ada Ibu Sri Wahyuni, salam buat semuanya Sabang sampai Merauke. Ojo do gendaan lagunya. Lanjut Pak Sabto Kang Ruraya Laut Kidul ngaten nggih dari Deni Canan. Salamnya buat Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Tora, Bu Yana, Bu Sela, Pak Kopingho, Bu Heri, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSN. Lanjut Bu Arti lagunya Ice Trisnawati Satu Malam nggih, salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastra, Pak Wahyu. Lanjut Bu Umi Salamah menika PRP Sayung hadir, mau kirim-kirim salam buat Bunda Sarina, Bu Yuni, Bu Eni, Pak Sabto, Pak Anom, Mbak Isrofiah, Mbak Joines Kota Lama, Mbak Ernawati Gergaji lagunya Denok. Nonton ya. Lanjut Bu Astuti lagu Terlena, salam buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Uki Pangat, Pak Maturno. Dan mau pokoknya masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ditelepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. Yang belum sempat terangkat monggo dipenambali. Sampai pukul 5 sore nanti di Perodang Dut, makin asik.

Sahabat budaya tradisi jamasan pusaka, bertema jamasan pusaka linuhung ngerekso tetepeng adat Jawi ing bumi Magelang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang pada Rabu 17 Juni 2026. Ketua Panitia Anto Atmaji menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tiga pilar utama, yakni konservasi menyelamatkan artefak, edukasi perawatan ilmiah yang tepat, serta pelestarian budaya Jawa. Sebanyak 50 tosan aji seperti keris dan tombak lintas era dari zaman Majapahit hingga Kamardikan melalui proses kurasi ketat sebelum dibersihkan dengan minyak atau dijamas. Berdasarkan literatur dan tradisi keraton, acara ini diharapkan dapat memberikan ruang belajar bagi warga untuk merawat sekaligus menghormati nilai filosofis pusaka warisan para leluhur.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Surya, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL Tegal bekerjasama dengan pemerintah kota atau Pemkot dan Bank Indonesia atau BI Tegal menggelar lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB bagi pelajar SMA SMK sederajat di Jalan Proklamasi Kota Tegal pada Rabu 17 Juni 2026. Kompetisi ini diikuti 13 sekolah dari kota dan kabupaten Tegal sebagai wadah pembinaan karakter, disiplin, kerjasama dan cinta tanah air. Dalam LANAL Tegal, Letkol Laut Petato Taufik Rohman menyatakan bahwa ajang ini bertujuan untuk membentuk generasi tangguh berintegritas. Diharapkan peserta berprestasi dari lomba ini bisa melaju ke tingkat nasional, serta kolaborasi ini dapat mengedukasi pelajar agar semakin mencintai rupiah demi menjaga kedaulatan bangsa. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Prodangdut makin sore makin asik. Masih banyak lagu-lagu yang belum terputarkan. Monggo yang masih mau request-request lagu gitu ya, atau mau kirim-kirim salam, monggo misal tunggu 0811 27779114, atau bisa ke telepon di 024 8316 661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Di sana itu ada live chat gitu ya, nanti bisa diketik aja di komen di sana, nanti bisa bacakan juga untuk panjenengan semuanya yang membuka ataupun yang memang merespon yang komentar gitu ya di aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti di Prodangdut sore hari ini ya, semoga bisa bermanfaat nih, bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan semuanya sambil menjalani apapun aktivitas panjenengan, goyang-goyang, joget-joget biar makin sehat. Karena nggak bisa kita pungkiri juga kalau sebenarnya gerak tipis-tipis gitu ya, gerak-gerak sedikit itu tuh sudah bisa membakar kalori gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita biar makin sehat lah intinya. Terlebihnya kalau zaman-zaman sekarang itu kadang orang-orang gampang sakit karena ya cuaca nggak menentu gitu ya, ataupun mengkonsumsi sesuatu yang aneh-aneh gitu ya rasa-rasanya, apalagi kalau anak-anak muda kayak misal. Pokoknya kita goyang-goyang dulu, jaga-jaga dulu sambil mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga

0: Halo, Janoko.
1: Opo, Bagong?
0: Kulo badhe nyuwun kagunganipun, Kris.
1: Kris opo?
0: Pun, sak-sake. Krising pun buatan kangen, geng-geng.
1: Arep mbok nggo opo, Bagong? Opo no mungsuh sing neneko?
0: Buatan, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro, sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, nopo minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
1: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwoco Kris. Bayar maneko kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
0: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
1: Dudu Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih, ya, saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, ya. Tadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang di apa untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Mm-hmm. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih, ya, bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita membahasakan, kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien, itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih, jadi infeksi saluran kencing. Oh, ini infeksinya di kandung kemih. Walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra. Gitu.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo kita langsung lanjut lagi. Telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Halo, halo, halo. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin asik, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Sore-sore nyemek-nyemek, Mbak.
0: Monggo.
1: Mbak.
0: Dalam.
1: Kok diem?
0: Pripun? Pireng ta?
1: Pantun cinta, Mbak.
0: Pantun cinta, oke. Coba.
1: Halo.
0: Nggih. Kepireng ta
1: soalnya itu? Aku sedoyo kemawon, Mbak.
0: Oke.
1: Niku sampun sonten. Mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Oke.
1: Mantep sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula. Salam kembali untuk mereka. Kagem panjenengan mugia tansah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Mboten matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Ada juga menika Dek Fanan Nuha dari Gunung Pati menika nggih. Makin sore makin yahut, request lagu Cinta Mulia. Titip salam ini untuk Mamah Rohmah, Ayah Lili, Mas Awang, Mas Bian, Mas Upi, Pak Deyan, Bu Dedwi, Bu Ali, Bu Leksani yang paling cantik, Mbah Nakir, Mbah Mida, Bu Lekdina, Om Dani, Om Dandi. Semoga sehat selalu juga buat Bu Pami. Semangat Bu Pami dan Bu De yang lagi bertugas. Siap, matur nuwun. Dan langsung kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request, semangga.

0: Dasar manusia gak punya sopan santun.
1: Suara siapa itu? Jangan ngerjain orang dong, lagi pipis nih.
0: Aku setan.
1: Yang bener dong, jangan nakutin gitu.
0: Yang nyuruh kamu pipis di sini siapa? Pohon ini rumahku.
1: Maaf ya Tan, aku gak tahu. Soalnya kebelet banget, gak tahan.
0: Besok lagi, ditahan sampai ketemu toilet. Jangan dibiasakan pipis sembarangan, mengganggu kenyamanan tahu.
1: Maaf ya Tan, swear. Ini pertama dan terakhir.

Rodangdut makin sore makin asik dan gak kerasa sudah hampir di pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Artinya kita harus sudahi dulu nggih perjumpaan kita di Rodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan untuk panjenengan semuanya, menambah mood juga nggih di hari ini kalau moodnya baik. Semoga apapun yang bisa dijalani sampai nanti malam, sampai nanti pas istirahat tidur malam gitu nggih, bisa terus berjalan dengan baik. Dan mohon maaf sekali apabila masih banyak juga ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca di Rodangdut sore hari ini. Dan monggo bisa bergabung lagi, bisa disuwunkan lagi gitu nge, di Rodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan bisa ucapkan terima kasih juga nge, atas doa-doa baiknya untuk panjenengan semuanya di Rodangdut sore hari ini. Semoga makin banyak hal-hal baik menyertai kita semuanya, makin banyak hal-hal positif juga gitu nge, terus menaungi kita, membersamai kita gitu nge. Pokoknya sehat-sehat terus, makin semangat, jangan lupa terus bahagia, jangan lupa senyum gitu nge. Pokoknya apapun dihadapi dengan senyuman. Dan setelah ini pokoknya masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby di Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: KBR berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memasang ulang portal di kedua sisi jembatan Loci Lama guna melindungi struktur cagar budaya kolonial tersebut yang dari kendaraan bertonase besar. Akses kini dibatasi hanya untuk pejalan kaki, pesepeda, sepeda motor, dan kendaraan ringan. Kepala Bidang atau Kabid Bina Marga DPUPR, Romi Yulianto, menjelaskan pada Rabu 17 Juni 2026 bahwa penutupan sementara masih akan dilakukan karena beton struktur bawah jembatan masih dalam tahap pengerasan sebelum pengaspalan ulang pada sambungan atau expansion joint. Warga diimbau bersabar, tidak melintas, turut menjaga portal serta mendukung penataan pedagang di badan jembatan demi kenyamanan bersama.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, sebanyak 600 kepala sekolah dan tenaga pendidik SMP se-Banyumas Raya mengikuti pembukaan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS Cup ke-10 di Surya Yudha Park Banjarnegara pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tahunan yang dibuka oleh Asisten Sekretaris Daerah atau Sekda Banjarnegara Anang Sutanto ini diikuti oleh peserta dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Mempertandingkan 9 cabang olahraga dan seni termasuk tenis, futsal, voli hingga lomba sambung lagu. Ajang ini mengusung tema persatuan yang diharapkan bukan sekadar mengejar juara, melainkan juga dapat menjadi wadah silaturahmi, bertukar pengalaman serta meningkatkan kesehatan psikologis demi mutu pelayanan pendidikan yang lebih baik di wilayah Banyumas Raya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami noto ati, noto niat ngaji krana Allah Subhanahu wa taala. Keranten kados menapa Allah wonten ing babakan gesang niki maringi ujian kula saha panjenengan sedaya. Kula panjenengan sami diuji kalih Gusti Allah ben kula panjenengan sami saged sareng-sareng fastabiqul khairat. Saged bareng-bareng berlomba-lomba ngelakoni kesaenan ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, sonten iki sareng-sareng leng lahirake raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dipun paringi rahmat, dipun paringi taufik, langkung-langkung dipun paringi hidayah. Kula panjenengan sami ditunjukke kali Allah Subhanahu wa taala berakidah memegang teguh Islam, saged sareng-sareng ngiyataken iman kula panjenengan sedaya murih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, monggo bareng-bareng letah hadus pinikmah leng raosake raos syukur ben nikmat niku mangke dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Artosipun syukur kula panjenengan sami dos pundi? Kula panjenengan sami bareng-bareng nglakoni kesaenan. Bareng-bareng nglakoni napa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum fatum minhu mastata'tum." Apa wae sing tak perintah, kerjake tapi sesuai karo kemampuan. Pilih Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam le merintah dateng kesaenan, le merintah dateng perkawis ingkang saleh, perkawis ingkang patut, ingkang layak dilakoni kalih umatipun niki. Kekuatan kula panjenengan sami ingkang dados wewaler. Kekuatan kula panjenengan sami ingkang dados mangkeh batas-batas. Sehingga kados salat nek kula panjenengan sami iso ngadeg, ya kalih ngadeg. Nek ora iso, ya kalih lungguh. Ora iso lungguh ya kalih turun. Turun mawon mboten sakit ya kalih ambekan. Ambekan mawon mboten sakit apa? Ya diundangke tanggane disolati bareng-bareng. Niki perkawis ingkang sangat edi, ingkang sangat sae, ingkang sangat indah. Sing kaum muslimin wal muslimat kudu dilakoni kados ngoten niku. Niki bentuk syukur. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Lan nek kuwi perkara sing tak larang, perkara sing tak awisi, perkara sing tak ora tak entui, ya ditinggalke blas ora ana sebagian-sebagian.
aku iso ninggal minum mabuk, Pak. Ning aku ora iso ninggal zina. Kuwi ora ono. Aku iso ninggal zina, Pak. Ning nek mabuk ora iso. Aku iso ninggal mabuk, iso ninggal zina, ning maling ora iso lho. Niku mboten entuk. Napa sing diawisi? Napa sing dilarang? Napa sing ora dientuki Kanjeng Rasul? Tinggal biak. Kanten mampu napa mboten? Nek kula panjenengan sami mampu, nah posisine iso dadi wong-wong sing bertakwa. Mulane prinsip kaedah takwa niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Nglakoni napa sing diperintah kali Gusti Allah. Sing diperintah Gusti Allah niku napa mawon dilakoni. Tapi sesuai kali kemampuan. Gusti Allah perintah sholat, ya dikerjakan sholat. Gusti Allah perintah zakat, nek sing mampu, ya diperjakan zakat. Soalnya apa zakat niku? Tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat kuwi iso ngresiki. Bondo-bondo iso bersihke dunya-dunyane awake dhewe kabeh niku. Tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Iso ngresiki awake dhewe, iso ngresiki bondone awake dhewe. Niki zakat kudu diparingke. Infak sedekah semanten ugi. Niki kerja harian. Sing jelas namung nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane alhamdulillah wa syukrilah. Nek Gusti Allah nika jelasaken tengene Al-Baqarah nika. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Artosipun sebagian sangka menungso kuwi ana sing wani adol pribadine, wis pokoke diriku tak dol, pribadiku tak dol, ning didol krana pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa sing diperintah Gusti Allah tak lakoni. Rekoso ora apa-apa. Susah ora masalah. Wong ancen kepengin tok rindanipun Gusti Allah ki padha karo nek wong saiki digambarke iki menek gunung. Menek gunung kuwi rekoso. Pendaki-pendaki gunung niku ya rekoso, susah. Ning begitu tekan dhuwur gunung, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Angin sepoi-sepoi basah menaburi badan, ya Allah. Ambekane renggusan ning keranten sukses, keranten berhasil niku ndadosaken perihal ingkang sae. Niki. Ning kosok wangsulipun nglakoni perkara elek niku padha karo anjur jurang. Wis ora usah mikir. Langsung anjur ngoten mawon. Lha kok anjur ngono, Pak? Iya mangteng penak kuwi anjur wis pokoke sing jenenge nafsu kuwi senenge rak karo-karuan nek karo perkara dosa. Nek karo perkara maksiat niku wis masyaallah. Seneng banget niku. Perkara-perkara sing disenengi setan niku wah masyaallah. Ning begitu mangke anjur niku tekan jero jurang niku ora bakal iso munggah meneh. Ora bakal iso golek liyane tempat sing iso meneh. Ya mesti kan kuwi dole-dole ra iso piye-piye, ra iso ubah, ra iso piye. Ya semanten ugi perkawis ingkang sae sing dilakoni kalih kaum muslimin wal muslimat. Kuwate abot niku. Salat niku masyaallah. Ngendikane Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasiin." Nyuwun kali Gusti Allah, bisa beri wasolat. Nyuwun karo Gusti Allah, karo sabar karo sholat. Sabar itu artosipun ngerantos. Ora seketika kuwi ora. Gusti Allah maringi kula panjenengan sami ora seketika. Malah diuji barang, kira-kira ujian-ujian iki bisa dikerjake apa ora, ujian-ujian iki bisa dilaksanake apa ora. Enak dikai glundung. Kuwi kenaan kuwi. Ya wonten sing diparingi ngoten niku glundung ning bar-bar akhire ya nyuwun saya ora karu-karuan. Ning nek awake dhewe niku diparingi ujian kali Gusti Allah saged ngerjake penak, enak.
insya Allah. Sing kados panyune kula panjenengan sami niku wastainu bisabri wassalah. Sabar kalian nglakoni salat, mulane nek bibar salat niku enten doane. Doane kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Gusti, maringi panjenengan kalian kawula urip ning dunya niku enak. Nek perlu sugih, duwite turah-turah ning dinggo infak, dinggo sedekah, dinggo dermawan, dinggo nglakoni zakat. Niki nyuwun kalih Gusti Allah ngoten niku. Ning dunya enak sugih. Tapi sugih ora kebelut bendo. Bondo digunakke. Krana ngagungke kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngeten iki ning donya kok kepenak kok ancen dermawan dadi wong sugih digunakke bondone tenanan digunakke infak sedekah sing jenenge zakat. Wa fil akhirati hasanah lan mangke maringi panjenengan dateng kawula teng akhirat niku urip nggih sing enak. Soale ning donya tandurane apik, teng akhirat mangke ngunduwe yo apik. Ning nek ning donya kuwi nandur suket, engko ning akhirat dadine ya wedhus lho. Lha ngapa dadi wedhus, Pak? Lha masalah ning donya nandure suket, ning kono ya mangan suket. Lha sing mangan suket kan wedhus. Ngoten lho. Mulane perihal-perihal ingkang kados ngeten iki monggo nek enten perubahan dadi sae alhamdulillah. Ning nek ora berubah ya rugi. Apa meneh malah luwe helek. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahaya niku. Niki ingkang penting. Mulane monggo bareng-bareng sonten niki ledo ngaji, ledo mapak ben enten perubahan. Perubahan gesang kula panjenengan sami le nyuwun kali Gusti Allah, le nglampahi salat, le nglampahi perintahe Gusti Allah niku ben mangke dadi hal-hal ingkang saged migunani, ingkang saged manfaati tumrap pribadi, tumrap keluarga, masyarakat, bangsa, langkung-langkung agamenipun. Amin. Allahumma amin. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Ana wong sing adol pribadine sampe wis ora ngurusi awake ning krana kepengin pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah, wallahu raufum bil ibad. Gusti Allah niku mangkeh mesti ngasih, nyayangi, nggih seneng kalih kawulane ingkang kados ngaten niku. Pramila pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati, sonten iki bareng-bareng. Awake dhewe ledo ngaji ben mangkeh disayangi kalih Gusti Allah. Ben mangkeh diridoni kalih Gusti Allah. Mula nek nglampahi napa-napa ki Allah ridho apa ora. Allah sayang apa ora. Ora nganut pribadine, ora nganut nafsune, sing penting. Sing penting lho. Sing penting ora usah sing penting sing. Sing penting niku Gusti Allah ridho, Gusti Allah remen, Gusti Allah sayang napa mboten. Niki nek pun Gusti Allah niku ukurane sedaya alam sami. Sampai engkang terakhir, wakina anda benar. Ya Allah, selamatkan panjenengan ya Allah. Datang seksa neraka. Soalnya apa? Ning dunya wis dikai apik, dadi dermawan, dikai sugih, dikai enak, dikai kesempatan. Ning dadine dadi apik. Teng akhirate nggih semanten ugi dadi apik. Lah nyuwun kalih Gusti Allah dislametke saking seksanipun. Amin. Allahumma amin. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeso Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kalih Gusti Allah dadosaken kula panjenengan sami, keluargane kula panjenengan sami, kaum muslimin wal muslimat ingkang sae-sae ya Allah dados umatipun panjenengan ya Allah saha benjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun santun menika bareng-bareng kula panjenengan sami ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat.
Artosipun, wong sing podo iman. Wal tandur nafsum ma kodamat likot. Awake dhewe ndelok, awake dhewe introspeksi. Iki karo sesuk ki piye perubahane? Saiki karo sesuk ki apik endi? Nek saiki karo sesuk podo ki ciloko. Nek saiki karo sesuk apik sesuk, alhamdulillah. Ning nek saiki karo sesuk ki malah luweh elek sesuk. Wah. Awake dhewe prana. Niki gambaranipun. Mulane perihal ingkang penting ngeten iki ngendikane Allah niku wal tandur nafsum ma qaddamat li god pribadi-pribadi dondeloki prilakune.

Ingin. Iku ya tuna. Mosok dodol tuku 70 didol 70 malah 70 kurang lho. Niki ya rugi niki. Lha apa meneh mangkana yaumuhu syarron min amsih fahuwa malunun. Apa meneh nek barang kuwi tuku 70 kok didol malah cuman 50. Nah, kuwi rugi. Wis rugi dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Niki lho kangge ini perhitungan kula panjenengan sami niku. Mulane hal-hal ingkang penting kados ngeten iki monggo bareng-bareng. Ya kudu dipecahke wong niki problem solving kok. Kula panjenengan sami ningali setunggal bokos tunggal. Dipersiapke pribadine, dipersiapke keluargane. Ben jelas mangke keluarga niki dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lestes-tes pun ti pak le nyiapke niku mangke kan ngoten. Mulane ngendikane Allah tengene An-Nisa ayat 9 niku. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artosipun wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim lan wong-wong saiki sing ngrungokke sing dadi wong tuwa kuwi kudu wedi. Kudu khawatir. Nek sesuk ninggalke generasi iki generasi sing lemah. Generasi sing tidak berdaya. Generasi sing ora iso diandalke. Kan susah. Lah nek ninggalke generasi ngono terus piye Pak awake dhewe? Kan ngoten to. Wi ngendikane para wasis, para pinter kaulul hukama niku, lakot gorosu hatta akalna. Wanahnu lanagrusu hatta yakula mambadana. Demi yakti aku iso mangan ki sebab wong biyen do nandur. Dadi klopo sing saiki di onceki saiki sing diparut. Saiki sing dinggo santen kuwi wong kuno-kuno biyen sing nandur. Simbah-simbah ya awake dhewe. Lah awake dhewe sampai ngerti Islam sing apik, Islam sing ora apik. Kuwi ya sebab biyen simbah-simbah dhewe sing disebut dengan bahasa agami niku salafus sholihin. Wong biyen-biyen tapi sing berperilaku soleh, sing pantas ditiru, tulat tulodo. Niki lenek sing ora pantes yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong ora pantes kok. Mulane lenek sampe generasi-generasi kok generasi sing lemah kados ngaten terus pundi Pak? Awake dhewe nyimak pribadine. Barang sing difotokopi dadi apik kuwi otomatis barange yo apik. Sing difotokopi kok fotokopine elek yo mesti barange sing difotokopi yo elek. Lene iki lho. Mulane nganggo metode keteladanan. Kekhawatiran-kekhawatiran iki ya teladane awake dhewe terus pundi. Nek awake dhewe bengkok, fotokopine ya bengkok, nek awake dhewe lenceng, fotokopine ya lenceng, nek awake dhewe dengkleng, fotokopine ya dengkleng, nek awake dhewe degleng, fotokopine ya degleng. Lho. Monggo. Niki diestokke niki. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane ngendikane Allah niku leres. Do kuwatir sesuk nek nglahirke, sesuk nek ninggalke generasi iki duriatan di afan khofu alaihim. Sing keluarga-keluarga niku mangke sing keluarga-keluarga lemah. Anak cucu sing lemah. Niki kudu pikiran awake dhewe. Kok iso kaya ngono ya? Padahal Allah tengene At-Tahrim ayat 6 niku jelasake, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wong sing beriman. Jaga pribadimu, jaga pribadine iki dilengkapi. Nek saumpamane cuman sekolah SD ya nek perlu ya sekolah SD. Ya SMP, SMA ngono. Nek saumpamane sing SMP, SMA nek perlu ya SMP, SMA. Sing S1, S2, S3. Soalnya pendidikan itu juga menunjang pemikiran dari pendidikan. Nek sampeyan

saiki kok ora iso ngaji, yo piye bisane iso ngaji? Seumpamane kok salate kok dangtek, piye bisane salate ora dangtek? Piye biasane usoli kok fardhu dhuhri kok saiki usoli fardhul qabri, salat nek qabr lho. Niki terus teng mriku sedoyo niki. Mulane prihale awake dhewe niku le mawas diri. Mawas kepengin dadi tiyang kang sae, mawas kepengin dados tiyang kang mangke enten ginanipun. Kangge pribadi, kangge keluarga langkung-langkung niku. Mulane hal-hal ingkang penting kados ngeten iki nggambaraken kula panjenengan sami para rawuh pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati. Lha napa, Pak? Lha iya to. Lha nek kepengin awake dhewe dadi apik ya awake dhewe kudu dadi apik. Nek kepengin fotokopine iku dadi foto sing apik ya otomatis sing difotokopi barangnya ya kudu apik. Geser sithik mawon tetep elek hasilnya. Mulane ketikane Allah fal yattaqullah. Nek ancen kaya ngono piye takwa? Potensine napa takwa? Bareng-bareng imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Lha napa Pak kudune ngono? Takwa. Wa'ad bi'is sayyi'atal khasanata tamkhuha. Lha nek bareng lakoni elek ki yo nglakoni sing apik iso menghapus kalian sing elek. Tengene Hud 114 nika innal khasanati yudhibna sayiat. Satemene perkara-perkara sing apik niku iso ngapus perkara-perkara sing elek niku. Niki prihale awake dhewe ben kepengin mangke gesange niku jelas dadi gesang ingkang sae, gesang ingkang bermanfaat, langkung-langkung iso istiqomah dilakoni tapi kontinuitas, dilakoni tapi lestari, dilakoni tapi terus. Kuwi istiqomah. Qanaah nampi menapa ingkang dibagike kali Allah Subhanahu wa taala. Ganti pria ingkang kados ngaten niku insyaallah nafsune awake dhewe niku dadi nafsul mutmainnah, nafsu sing tenang. Nek nafsu niku pun tenang, nafsu niku mboten gundah, mboten gulana insyaallah nglampahi napa kemawon niku nggih sae. Anjum napa kemawon niku nggih sae. Nikilah gambaran-gambaran ingkang konkret ingkang gambaraken kula panjenengan sami pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Di samping falyatakullaha wal yakunu kaulan sadida. Niki ngendikan. Ngendikan kula panjenengan sami iki ngendikan sing iso dadi contoh. Ngendikan kula panjenengan sami niku ngendikan ingkang sae kaulan layinan. Ngomong sing ngemusu rasa. Ngomong sing ngemu pendidikan. Ngomong sing iso memberi manfaat, iso memberi motivasi. Niku nek kula panjenengan sami ora kepengin khawatir. Niki priyal ingkang penting. Ingkang diajarke Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Kanjeng Nabi niku nggih kepala keluarga. Kanjeng Nabi niku nggih gadah keluarga. Kanjeng Nabi niku nggih gadah putra. Kanjeng Nabi niku nggih gadah tanggungan. Ning napa Kanjeng Nabi iso? Awake dhewe kon niru Kanjeng Nabi kok ora iso. Niki lho pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati, mulane bareng-bareng monggo. Sekedik-sekedik kula panjenengan sami niru kalih Kanjeng Nabi niku. Kula kalih Kanjeng Nabi panjenengan kalih Kanjeng Nabi kan ya terpauti sekedik-sekedik to. Jebi panjenengan hitung mangke. Kanjeng Nabi nek dahar niku sekedik. Ning nek kula panjenengan sami sekedik-sekedik dahar lho. Kan sekedik aja niku. Kanjeng Nabi nek duka sekedik, ning nek kula panjenengan sami sekedik-sekedik duka lho. Niki banyak hal niki. Terpautnya cuma sekedik ngoten. Niki lah. Jadi pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati, monggo. Jadi ingkang nomor setunggal terus pundi? Awake dhewe mempersiapkan generasi niku generasi sing kuat. Al mukminul qawiyyu. Ahabbu ilallahi minal mukminid dhaif. Jadi mukmin sing kuat, mukmin sing hebat, mukmin sing sugih hartane, sugih bandane, sugih bandune, kuat tenagane,
yo kuat dunyane niku sing dimaksud. Niku ahabu ilallah, disenengi karo Gusti Allah. Minal mukmini dhaif, daripada mukmin sing lemah. Wis akale lemah, pendidikane lemah, ekonomine lemah, fisike lemah, mentale lemah, sedaya lemah kabeh niku. Niki sing dikhawatirke niki dzurriyatan dhi'afan khafu alaihim, sing mengkhawatirkan kanggo pribadi-pribadi muslim niku. Pramila, hal-hal ingkang kados ngaten niki ingkang kos tunggal nyiapake generasi-generasi ingkang sae. Mulane nek kula panjenengan sami nyiapake generasi-generasi ingkang sae, terus pundi? Yo anak-anak ini ku sing disiapke kan. Cilik, kudu iso ngaji, kudu iso salat. Lan Kanjeng Nabi ngendikan muru auladakum bisalah wa um abna sab'asinin wa adribuhum 'alaiha wa um abna asrasin. Perintah anak-anakmu nglakoni salat nalikane umur pira? Umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun wis diwarai diajari salat. Ayo nang lenduk. Nang ndi, Pak? Musala. Nang ndi, Bu? Masjid. Diwarai salat. Terus pundi, Pak, iso marai salat wong bapakne ibune golek pangan wis susah. Golek pangan susah niku golek pangan. Ning nek wektu salat niku ya kelingan salat. Lho kok panjenengan kados ngoten? Riwayat hadis Ibnu Asakir niko, imal li dunia kaka anak kata isu abada, wa amal li akhirati kaka anak kata mutu boda. Nek kulo panjenengan sami golek dunia niku ora ana matine. Saiki dong rampung sesok ije urip. Soalnya apa golek dunia ora ana matine. Sakarmu lah. Nek sakarmu tegese ya terus dunia tok ngono ya keliru. Nek golek pangan ku ora ana matine. Saiki sholat ya tinggal sholat, wong sesuk ijane waktu meneh kok. Saiki maghrib ya maghrib, balik ya balik. Sesuk ijane waktu. Tapi nek wa mali akhirati kaka anak kata mutu goten. Niki lho, ning nek muni-muni ngamal kok ngamal akhirat, kok sholat ora dilakoni saiki. Sesuk wis mati awake dhewe, rugi apa ora kuwi. Kan ngoten to, mumpung isih urip. Salato kang tertib, mumpung ise urip. Salato kang tertib, besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Salih

آدم والآل والأصحاب من قد وخادم والآل والأصحاب من قد وخادم. Lho niki pamrih sedaya kang kula hormati. Jadi nek kula panjenengan sami diparingi kesempatan kali Gusti Allah kang ngaten iki mumpung isih urip. Nglakoni golek donya, golek donya. Tapi begitu urusan akhirat seso awake dhewe ora ono. Dadi dipentingke. Nikilah perihal ingkang kudu dipersiapke kula panjenengan sami, mulane ben mangkeh iso dadi keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dadi mukmin ingkang kuat, dadi mukmin ingkang hebat, dadi mukmin insyaallah ingkang ahli zakat. Mugi-mugi kanthi mekaten Allah maringi ridho, Allah maringi manfaat, meloberkan barokahipun. Amin Allahumma amin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI enggak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Pak.
1: Eh, ya ya nduk. Kene-kene nduk.
0: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
1: Oh, alah nduk.
0: Perkara meneh karo Simbo.
1: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
0: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
1: Iya ya.
0: Aku nih keroncong lho, Pak.
1: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Oh, masih bisa aja.

0: Ya, suara indah dari Dian Piscesa ya. Kau. Luar biasa. Membawa hati kita dalam nuansa yang syahdu. Keroncong modern Perumpat Semarang. Oke, yang gabung kami terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wong Ayu. Iya. Kene maju kene.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mas, sama lagi. Satu minggu ya.
0: Hah? Kowe iki ngomong apa, Nduk? Aku kok ora mudeng satu minggu.
1: Siarane Mas ana lagi, berarti siaran satu minggu, Mas.
0: Ya, seminggu mbuh rong minggu engko ya gumantung jadwal kok ya iki.
1: Oh, gitu.
0: Sesuk aku liwat ngarepmu, tak ampirke apa ora? Aku arep ning anu kono, Singaraja ning manggung
1: kono. Manggung? Mm-mm. Oh, manggung daerah kulon.
0: Kulon kono, mentok.
1: Iya, Singaraja sana lagi.
0: Ngerti tau kayak gitu. Tak kira lagi
1: ya. Ya, adik saya di Singaraja.
0: Sabah, mungkin tak kira sobo aduh pitik ngono jebol. Ya, rada lumayan.
1: Ya Allah, nakali. Aku minta lagu.
0: Apa gue?
1: Judulnya, Kaulah Segalanya dari Hedi Kosendang.
0: Kaulah Segalanya, ya?
1: Ya, salamnya buat Bapak Agung Gofur, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bapak Sastro Singgi Jeret.
0: Sastro apa? Sing Cetra?
1: Hah?
0: Sing Cetra, kok Sastro Gembel Girirat ya apa?
1: Loh, Lady sudah ketawa.
0: Sastro Jenggirat kok, kok ini biar tak?
1: Leya Sastro, Pak Sastro. Bu Yanti, dua-duanya, Bu Susparto.
0: Oh, ya.
1: Terus Bu Arti, Bu Asti, Bu Min Kasmanto,
0: Kasmanto.
1: Terima kasih semuanya.
0: Ya.
1: Salam sejahtera, selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono jaga kesehatan,
0: matur
1: semoga
0: nuwun
1: diberi kebahagiaan ya.
0: Inje, yeah, matur nuwun.
1: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Dewi, sing ayu dewe, sing jelunet dewe. Halo, Bu Heri Wasito.
2: Sugeng dalu nak tono.
0: Sugeng dalu, jen.
2: Sugeng ngayai tugas. Semoga selalu sehat, semangat, dan yang penting bahagia bersama keluarga.
0: Matur nuwun.
2: Eyang mau minta lagu.
0: Lagunya
2: apa? Solo di waktu malam.
0: Solo di waktu malam. Cocok
2: ya. Tapi ini dengar dulu nak Tono, lihat nih. Oh iya nak Tono, tapi dadungnya dilepas dulu.
0: Anggil. Istri kok sukanya itu dadungi.
2: Salamnya buat ibu-ibu semua pencinta acara ini. Terima kasih, matur nuwun.
0: Injih, dumawa sami-sami. Bu Heri Wasito Bagaswara sehat selalu, rezeki lumintu gumebyur ngaten nggih Bu nggih. Solo di waktu malam hari. Ya, matur nuwun. Kemudian Bu Arti Genok ini juga, Andaikan Kau Datang. Aslinya Kus Plus Mas, dinyanyikan oleh Yuni Sara. Andai kau datang ya, andaikan kau datang. Coba. Halo, selamat malam.

0: Indonesia, Suparto, Bumi, Bapak Anggoro, Pak Disastro Kagetan, Kusung Warang,
1: Kusung
0: Istirahat,
1: Kusung
0: Sehat-sehat selalu.
1: Ngaten injih.
0: Ngaten nuwun sanget. Kula tangga dadi.
1: Injih. Monggo-monggo. Nggih. Monggo-monggo, Bu. Bu, niki anu kenton sing kenton iki apa? Oh, ules sing jenengan iki kenton.
0: Sampun nyuwun
1: niki, Mbak. Wah, isine duit, Bu. Isine duit sampeyan niku nak. Wah, areng go butuh.
0: Turang-turang sile.
1: Lah nggih, lagune napa wae, Bu?
0: Aku begitu. Lagi dana begitu.
1: Oh, nggih.
0: Apa niku, Mbak?
1: Nggih, sami-sami. Aku begigi, engkau begiku, ngateni. Tiga sendang. Ditunggu, nggih. Budi Maseni, Resa Sastra Cenggirat, gini. Kelompok gini.
2: Sugeng dalu kula nuwun. Assalamualaikum.
1: Monggo.
2: Mas Tono.
1: Nggih.
2: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah Bagas Waras sehat. Bagas Waras.
2: Njenjing ajeng bayangan ten pundi liwat ngene BSB bareng.
1: Ya teng anu mriko teng manggung.
2: Manggung iki anu daerah
1: Singaraja Mentokono. Nggih arek anak munggah.
2: Munggah ne.
1: Mentok ae lho kae mlebet iki kecamatan.
2: Wis arep mlebu Parakan.
1: Nggih nek ngiwa ning Parakan nek nengen ning Sukareja ngono.
2: Iya. Pak dalange sapa Mas?
1: Dalange alah ya sesuk wis pokoke dalang jos pokoke. Tri Agus ngare anak ngono.
2: Oh.
1: Kayak ya manake iki takon ngono nak mbuka rahasia.
2: Mas, aku arep request lagu, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Lagunya Bila Kau Seorang Diri ana ta? Roncong Bila Kau Seorang Diri. Pinto Harahap.
1: Nggih.
2: Bila kau seorang diri, jangan kau bersedih. Tapi sing versi Rinto lho aku.
1: Rinto ya. Sik. Ya mesti ana nek ngene iki.
2: Ya, salam kagem kala wau Bu Eni nggih. Mas Eni Mager Sari ya. Terus Mbak Eni Buja Mbak Pobu ya. Yeah. Terus Jeng Dewi Nawang Wulan BSB.
1: Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan kira sing anu kae to adus tanpa sandangan terus sandangane dijelekke Joko Tarub ta. Kae Widodari lho. Widodari.
2: Nyalang sapa kae? Joko Tarub alah lah.
1: Joko Tarub.
2: Mas, salam kagem sedaya kemawon nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng nyarsaken keroncong modern keroncong pop 24 RRI Semarang. Sinambi ngrahapi sak wontenipun ingkang wonten meja masing-masing.
1: Nggih.
2: Kagem panjenengan sugeng ayah gati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah, jan nyenengke tembang-tembange dalu menika nggih. Permintaan tembang. Matur nuwun sanget yang sudah bantu WA juga. Bu Arti genok tadi nggih lagunya ditunggu nggih Bu nggih andaikan kau datang. Yuni Sara nanti. Salah satu Pak Sabto Kang Uru Raya. Juwito malam. Wis Pak Sabto. Nek keroncong modern mundute klasik. Nek keroncong klasik kok mundute modern. Anggere tembang Jawa. Engko njaluke liya-liya. Mun pokoke Pak Sastro manut mawon nggih. Jos pokoknya kalau pikirin ke Solo di waktu malam Mas ya Pak Pardiono di Borobudur Kembang Harum Semarang Barat yeah. Salam buat Pak Supriyono, Bu Dewi BSB dan lain-lain yeah. Solo di waktu malam. Oke, kita kembali ke tembang dulu ya. Ada Kaulah Segalanya dari Hatiku Sindang. Kita nikmati.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Iya. Bila kau seorang diri, nada dasar beda, bucato.
1: Halo, putuku naik kelas 3.
0: Alhamdulillah, aduh naik kelas 3, mohon kelas telu nggih sak niki nggih.
1: Besok minggu wis njaluk sepeda.
0: Wah, yes, mesti diparingi lancar.
1: Awas ora dinggo.
0: Wis naik kelas 3 kok. Sepeda. Jas.
1: Sake Mas, tau peni.
0: Wah, nggih no, ketah ngoten. Jenengan iki kepiye? Cedak ya tau peni. Nggih.
1: Terus nak mriko tak critani.
0: Lah, nggih cocok. Alhamdulillah saged ngopeni.
1: Mangke nak teng mriki ndak krungu.
0: Eh, ndak krungu bocah-bocah ndak ora kepenak. Engko wae nak awake dhewe wong loro ya.
1: Kula setelke lagu teringat selalu wonten mboten.
0: Teringat selalu.
1: Nggih, wonten.
0: Coba.
1: Goleke sik nek enten mboten.
0: Iya, tak goleke sik kaya ngosek teringat selalu. Wonten.
1: Nggih. Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Semonten ugi kagem Mas Tono, semoga sehat.
0: Ngaten.
1: Sekeluarga tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih,
1: matur. Mesti Gus dilokkan sakno tanggapan.
0: Eh, sesuk bengi. Aku kan gregere-gere sing ngadepi mangkon iki. Kudu watuk bae. Singaraja manggung. Panggung bejang. Aja kado-kado ruang, sesuk bengi.
1: Wong mantu.
0: Ya, yo ora ngerti kula. Merti dusun.
1: Oh nggih. Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu ini ya Mas.
0: Nggih. Matur nuwun tembangnya dipun tunggu nggih Bu nggih. Menika sampun kula cepake okay. Teringat selalu mangkih Mus Mulyadi kalian Lucy Kus Indang. Dan jan jastenan ya okay. Satu persatu nggih. Kita hadirkan tadi ada permintaan aku begini kau begitu solo di waktu malam ya teringat selalu ya nanti satu persatu kita hadirkan sesuai dengan waktu yang masih tersedia. Dek Kabut.
2: Halo.
0: Siapa iki? Danu Dek Dul.
2: Pak.
3: Yo, tidak
2: ikut langgar. Iku lah, naiknya mak pangan dewi.
0: Oh, naga uang tadi kau uang denggeleng nggak ya, wi? Ya, oh, cuma ngomongan dewi, tak kayak dalang kok. Nek dalang kaduan ini dibayar, nek neng terdepan ngomongan dewi, neng kacan ini ya malah gua di suwok uang.
2: Ayo, munggah.
0: Wah, wes.
4: Ayo, munggah.
2: Nah, ya wes, kita gabung kan Mas Tono. Halo,
0: betul sih saya mendalo
2: lagu.
0: Eh lah, serasa
2: jalan.
0: Cerigis.
4: Halo.
0: Halo, ya, aduh, kan jentar kok ngono. Wajaran. Alhamdulillah HP, Nduk. HP, Pakde HP nang kene sehat.
4: Sehat.
5: Mas Tono diroyok telu iki.
0: Iya, kene-kene do tak pangku siji-siji ku tak banteng, ya.
2: Loro lawan loro kan.
0: Ya apa-apa. Wis nganti ra cetha omong aneh.
5: Lawane tuwa-tuwa iki Mas Tono.
0: Eh bianti iki siji-siji ngono ya terus do Mas.
5: Mas Tono nek ngerti iki Mas Tono.
0: Aja wong banting iki ora ana ning kon bareng atos kok ya. Banting iki nggo atusan ewon iki do ora gelem apa piye? Tak banting iki atusan ewon siji loro telu papat siji loro telu papat ngono. Ora kok dibanting tenanan iku ora.
5: Iko gege sing diatur iki nganu duwit-duwitan.
0: Ya iki engko nganu ya Dik ya, wis kabeh do tak dongake do tak suwuk enggal bali ning alame dhewe-dhewe soal iki malam Jumat wis do bengi kaya ngene iki nek kowe do ora bali ning alame dhewe-dhewe iku nek malah bubrah ra karuan.
5: Nek mboten teng alame dhewe-dhewe teng alame cinta.
0: Lah ya tembange iki malah kaya anu yo ngrumpi ya. Nggih. Matur nuwun, mangke tembange kula aturi solo di waktu malam hari.
2: Iya,
0: wis rasa kok ndak malah keramen.
5: Kesuwen.
0: Bingung sing ngrungokke ya, grup kok ndunggahke ya. Engko do sehat kabeh ngono ya. Nggih, jan wis pinter tenan doan saiki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik sahabat budaya, jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Malam hari ini kami sajikan tentang segala macam kekayaan budaya di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Kita awali dari suku Bali dan sejarahnya. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Asal-usul suku Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang migrasi. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa. Ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15 seiring dengan Islamisasi yang terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Bangsa ini juga memiliki kehidupan yang teratur dalam membentuk suatu persekutuan hukum yang dinamakan Tana atau dusun yang terdiri dari beberapa tani atau banua. Persekutuan hukum inilah yang diperkirakan menjadi cikal bakal desa-desa di Bali. Nah, bangsa inilah yang kemudian menurunkan penduduk asli Pulau Bali yang disebut orang Bali Mula atau ada juga yang menyebutnya Bali Aga. Ada pendapat yang mengatakan bahwa suku Bali ialah suku Aga, yakni salah satu subsuku bangsa Bali yang bermukim di desa Trunyan. Masyarakat Bali Aga dianggap sebagai orang gunung yang bodoh karena masyarakatnya tinggal di pegunungan yang sangat terpencil dan pedalaman sekali, serta belum terjamah oleh teknologi sama sekali. Penduduk asli Bali yang disebut dengan suku Bali Aga ini bermukim di pegunungan karena masyarakatnya menutup diri dari pendatang yang mereka sebut dengan Bali Hindu, yakni penduduk keturunan Majapahit. Selain itu, masyarakatnya juga menganggap bahwa daerah di pegunungan ialah tempat suci karena daerah tersebut banyak sekali puri dan kuil yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Selain suku Aga yang ada di Bali, ada pula suku Bali Majapahit yang berasal dari pendatang Jawa yang sebagian besar tinggal di Pulau Bali, khususnya berada di dataran rendah. Masyarakat suku Bali ini berasal dari masyarakat Jawa pada kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Mata pencaharian dari masyarakat suku ini ialah bercocok tanam dan menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Ada pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul suku Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang migrasi, yakni sebagai berikut. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang tiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa ketika Majapahit runtuh abad ke-15 seiring dengan Islamisasi yang terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali.
1: Mau nggak?

Sunaraga, suara khas dari Anggis Devaki. Ya, memang luar biasa sekali teman-teman dari Bali. Ini mempunyai ciri khas begitu ya, ciri khusus yang beretnis Bali tentunya. Dari penggarapan instrumen, kemudian dari bahasa yang disampaikan sebagai lirik lagunya, dari melodi yang ditatanya, khas Bali. Suku Bali ini mempunyai banyak sekali adat istiadat atau budaya seni dengan berbagai macam jenis begitu ya. Salah satunya adalah upacara adat yang dilaksanakan di Pulau Bali. Mungkin sekian banyak dari kita sudah pernah atau familiar dengan istilah upacara adat ngaben ya. Upacara adat ngaben ini biasanya yang terbesar dilaksanakan di pinggir Danau Batur dan dikelilingi tebing bukit. Desa Trunyan memiliki banyak keunikan sebagai sebuah desa kuno dan Bali Aga atau Bali asli. Konon ada sebuah pohon taru menyan yang menebarkan bau sangat harum. Bau harum itu mendorong Ratu Gede Pancering Jakat untuk mendatangi sumber bau. Beliau bertemu dengan Ida Ratu Dalem Pingit ya. Ida Ratu Ayu Dalem Pingit di sekitar pohon-pohon hutan Cemara Landung. Di sanalah kemudian mereka menikah, kawin, dan secara kebetulan disaksikan oleh penduduk desa Hutan Landung yang sedang terburu, yang sedang berburu ya. Taru menyan, istilah yang telah berubah menjadi seorang dewi yang tidak lain adalah istri dari Ida Ratu Pancering Jagat. Sebelum meresmikan pernikahan, Ratu Gede mengajak orang-orang desa Cemara Landung untuk mendirikan sebuah desa bernama Taru Menyan yang lama-kelamaan menjadi Trunyan. Desa ini berada di Kecamatan Kintamani, daerah tingkat 2 Bali, daerah tingkat 2 Bangli ya. Ternyata tidak semua umat Hindu di Bali melangsungkan upacara ngaben untuk pembakaran jenazah. Di Trunyan ini, jenazah tidak dibakar, melainkan hanya diletakkan di tanah pekuburan, sahabat budaya. Trunyan adalah desa kuno yang dianggap sebagai desa Bali Aga atau Bali asli. Trunya memiliki banyak keunikan dan yang tidak kalah menariknya adalah daya tariknya paling tinggi berupa keunikan dalam memperlakukan jenazah warganya. Trunyan memiliki 3 jenis kuburan yang menurut tradisi desa Trunyan, ketika

Nyuto wo lanap su karyo.

0: Wah, sepisan laras nggih ta menika swantenipun laras lajeng isinipun tembang menika nggih Mas Wajid kok menika wah jebul budaya menika
1: wosipun luhur sanget
0: nggih luhur sanget saged kangge
1: jati diri panggesangan tetes menawi kala wau menawi wonten budaya menika sedayanipun saged endah gitu. Terus wong penganganan kan babar kaendahan mereka budaya nani. Pramila menjiwa budaya mereka menapa malih pembangunan utaminipun mereka menawi sampun jiwa budaya mereka nggih. Apa isine ya mung apa endah lajeng remen akarya menapa remene sesami. Terus saged menapa nggih? Kala wau menawi menika saged mat sinamatan atau misipun keanekaragaman budaya menika dados tunggal engkang sinebat budaya Nusantara makinipun dados ngaten.
0: Nggih. Andaipun budaya setunggalipun saged mat sinamatan malah saged kolaborasi menika.
1: Nah, kolaborasi dan sinergi.
0: Wah. Nggih. Mas Wajri menika kula kalian anu ngaturi cok kunjukanipun Pak Agus menika susu jahe. Lah kula njenjun pirsa dateng panjenengan menika babakan festival Wastra Kusuma. Lah nggih ta menika. Nggih. Menika festival menapa? Dos pundi mangkehipun lan dipun papanaken wonten pundi menika Mas?
2: Nggih, Pak Tono. Festival seni Wastra menika janjanipun inisiatif napa nggih? Anak-anak saking Sanggar Kusuma Wiratama. Dados menika nate curhat.
0: Nggih.
2: Mas Fajri, lah wingi kae pas lomba

0: Aduh, ini kok ngelaras sangat Mas Tono aja. Terus ngatuh anu sinambi poro pamiyarso wonten dalem sinambi layeh-layeh.
1: Leres menika.
0: Kalian menapa njih ngunjuk menapa? Ingkang rada anget-anget.
2: Menapa malih jahe campur serai ngatuh
0: kayu manis. Jalaran kalau mau panci anu leres njih. Witing tresno jalaran soko kulino.
2: Oh
0: njih. Gitu. Terus menika gandrung marang kabudayan ingkang adiluhung gandrung dumateng pepoyaning kautaman. Dados menika saya sangat menika.
2: Mboten nggih. Menawi mboten kulino menapa nggih ngenal lan ngrungkepi budaya, nglamaken budaya menika nggih mboten badhe tresna menika Pak Agus Mas Fajri nggih.
0: Nggih, terus.
2: Kalebet menika Sanggar Kusuma Wirata mesarengan kalian KSBN Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah menika tansah budidaya kados pundi caranipun supados generasi muda menika tansah ngilut budaya nuswantara budaya bangsa.
0: Nggih, lajeng anu menapa saking KSBN Kabupaten Kudus lalu menika ugi miyarsaken
2: nggih
0: Rama Trisno Suwandi lajeng Bapak Kartono lajeng Bapak Supani lajeng Bapak Ki Mantep menika anu KSBN Kabupaten Magelang.
2: Oh.
0: Mugi-mugi lan sanes-sanesipun tasih kathah ingkang apa miyarsakaken dalu menika mugi-mugi dados inspirasi kangge gigah semangat ben gumregah sedayanipun bab kabudayan menika.
2: Matur nuwun menika ingkang sami miyarsakaken giaranipun Pro 4 RRI Semarang menapa malih tlatah Kudus, tlatah Magelang menika jaman nem-neman kula menawi ngamen wonten mriku menika wah seninipun kanca-kanca seniman Kudus menika
0: wah
2: nggadahi ciri khas kiambak ngaten menika Pak nggih. Wah nggih nggih. Mas Wajri wonten malih ingkang badhe dipun ngendikaaken wonten ing Festival Wastra Kusuma mangkeh dening Sanggar.
0: Menika ingkang anu nggih, nembe kan sepindah mriku.
3: Nggih.
0: Wah, anu pertama kali.
2: Pertama kali
0: nggih festival. Lajeng menika kan wonten wahana niku terus pundi? Napa pesertane yo anu wahananipun nggih dipun bikak menika.
3: Nggih dipun bikak.
0: Oh.
3: Mangke dipun bikak setunggal peserta mangke angsal satu permainan gratis Pak Agus.
0: Lho.
3: Saged jajal mangke. Macam-macam niku mangke.
2: Awit saking menapa nggih semangatipun lan perjuanganipun Mas Fajri kalian derek-derek Sanggar Kusuma Wiratama menika nganti wahana bermain kemawon kangge lare mriko dipun gratisaken lho menika.
0: Padahal kalih dasa ewu mriko.
3: Lah nggih,
0: iya iso main.
2: Lah nggih saged mlebet saged main saged menapa nggih nderek festival menika nggih nari lan sak piturutipun menika jan wis super murah.
0: Berarti wonten voucheripun nggih.
3: Mangke wonten voucheripun.
0: Ning voucher itu anu menapa kangge dinten menika nggih ora iso sisuke wis kobong.
2: Oh, nggih.
0: Nggih, kedah dinten menika, minggu menika. Gore disimpen barang lha sisuke kobong.
2: Kedah dinten
3: menika. Mangke nggih ingkang daftar mangke wonten ruang transit saged ngangge napa nggih? Dandan rias nomo ganti busana nggih wonten. Mangke ruanganipun ber-AC.
2: Oh,
3: nggih, mangke nggih jember mangke.
2: Ruanganipun luas jembar ber-AC. Wah, lah ya wis mulya tenan iki. Wah, terus kuwi bagus kula kalian. Jenengan nderek joget mengke terus anu napa niku
0: nderek nembang-nembang to Mas Tono niku. Wah, suarane ya.
2: Nggih, matur nuwun Mas Fajri mugi-mugi mangke event festival Wastra Kusuma mereka paringi ganjar saged nyuburaken budayanipun bangsa. Sarengan kalian Sanggar Kusuma Wiratama ngaten nggih Mas Fajri nggih lan temtunipun mboten mandeg dumugi Festival Wastra Kusuma ingkang sepisanan menika mangkih berkelanjutan tambah ngrembaka ngaten semanten ugi Pak Agus menapa malih ngaten nggih Pak Agus nggih menawi lari-lari nem generasi muda menika lak setunggal-tunggalipun satu-satunya harapan kita yang nanti akan meneruskan perjuangan bangsa menika menika ingkang badhe lenggah wonten kursi menapa mangkeh menika bergantung pada generasi muda.
0: Lerasa.
2: Menawi generasi muda menika dipunaturi lahan, dipun paringi lahan, dipun wadahi kangge kegiatan-kegiatan ingkang positif ngaten menika saged nebihaken saking kegiatan-kegiatan awon. Upaminipun menawi
0: upaminipun
2: anu mireng berita-berita ingkang prihatosaken sanget menika wong bocah nom-nom kok saiki entah secara sadar maupun tidak menika sampun terlibat dalam konsumsi narkoba. Malah kekara menika kok ya bocah SD bareng ngemut permen iku jemur permene menika dipun sukani narkoba ngaten menika kok ya mesakaken sangat. Lah menika Pak Agus Waryanto minangka budayawan senior wonten ing Kota Semarang ugi minangka ketua umum KSBN Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah nyuwun wecanipun supados generasi muda menika saged nebihi menapa ingkang dipun namekaken narkoba menika Pak Agus.
0: Nggih, dados narkoba menika menawi mirengaken menika ya rada miris ngegirisi.
2: Injih,
0: jalaran dampakipun menika kangge masa depan remaja generasi muda menika nggih anu menapa kados saged putus asa menawi mboten waspada. Terus datang generasi muda menika temtunipun inggih kedah ningkataken komunikasi dalam keluarga, komunikasi kalian masyarakat, komunikasi dengan pertemanan. Jalaran komunikasi menika kata sangat wonten informasi-informasi ingkang positif, ingkang penting. Terus menawi kita menika saged berkomunikasi dengan baik, mendapatkan informasi yang lengkap tentang narkoba, tentunipun mboten nyobi bab narkoba menika. Jalaran menawi wis nyobi menika kan saged ketagihan ya. Ketagihan. Lajeng panci remaja menika kan mempunyai rasa ingin tahu yang berkelebihan. Nah. Ingin tahu sana tahu sini, itu menandakan bahwa dinamikanya bagus. Tetapi jangan sampai mangke anu menapa kegilut, kepilut dateng bab-bab ingkang negatif kalau wau, ingkang kirang sae, umpaminipun narkoba. Terus di era remaja atau pemuda menika kedahipun kalau ada narkoba ya kita ya berani mengatakan bahwa tidak. Karena berani mengatakan tidak dan tidak ada semacam toleransi bahwa kita akan menggunakan narkoba, karena engkang bahkan menika nggih dengan narkoba itu kan kita juga memilih dan memilah siapa-siapa yang harus kita jadikan teman, karena teman itu juga bisa menekan dan mempengaruhi. Terus menawi wonten menika wong iku ya apa kumpulane.
2: Ah,
0: menika penting sangat. Jadi aja sembarang-sembarang padha dikumpuli, jararan menika kedah dipun pilih dan dipun pilah. Pundi ingkang positif umpamipun sepatus mangke mboten menapa tadi bisa terjebak kepada penggunaan narkoba yang kurang menguntungkan bagi masa depan bangsa kita.
2: Nggih, saged ngrusak masa depanipun lare menika nggih Pak Agus lan Mas Fajri
0: nggih. Nggih, jalaran katahanu ya kathah kapitunanipun, kathah kekuranganipun, kathah kerugianipun.
2: Nggih,
0: umpamanipun menawi sudah menggunakan narkoba itu kan gangguan fisik. Fisik itu juga kadang-kadang tambah kurus, tambah layu,
2: dan rusak menika. Rusak. Dirasipun saged ngrusak otak dan saraf.
0: Nah, menika mentalipun, jatuh secara fisik, secara mental itu juga karena sudah ini juga mentalnya juga anu, enggak anu lagi, enggak normal lagi.
2: Enggak normal lagi.
0: Nggih, lajeng juga ya mungkin kalau masih sekolah ya prestasi akademisnya akan terganggu.
2: Wah.
0: Gitu. Jadi yang diharapkan terganggu, kemudian kita juga kadang-kadang merusak hubungan sosial. Hubungan sosial mereka umpamanipun kan cenderung kalau sudah menggunakan narkoba itu kan cenderung ke kriminal.
2: Wah.
0: Berbuat kriminal. Jalaran tadi mentalnya sudah rusak, kemudian dia padahal ini ada aturan-aturan negara yang harus dijunjung tinggi, sehingga kriminalitas menjadi ini, kemudian yang terpenting adalah bisa menghancurkan masa depan mereka, masa depan bangsa.
2: Terus ngaten. Nggih, dados menika anggenipun mbentengi para remaja menika saking napa nggih rayuan narkoba menika harus dijalin komunikasi ing keluarga, sekolah, pergaulan
0: menika. Nggih, lajeng anu mencari aktivitas yang positif.
2: Nah, ini penting. Senggarku Sumawiratama.
0: Nggih, dados karo seni, budaya, budaya lah menika aktivitas positif untuk menghindari dari narkoba tadi.
2: Wah, ngaten lajeng menika Mas Fajri. panjenengan menika ngesuwi lare-lare remaja-remaja wonten Sanggar Kusuma Wiratama. Kok kabeh iso ape iso nurut dalan melakukan aktivitas yang positif dan napa nggih terhindar jauh-jauh dari narkoba menika caranipun panjenengan ngulang lare-lare menika dos pundi Mas?
3: Jadi pun gak namun setunggal kuncinya pun dipun paringi perhatian.
2: Oh, okay.
0: Perhatian ya.
3: Okay. Perhatian. Boten apa gak? Boten milah-milah sinten sing diperhatikan, gak sedanten kerja dipun perhatikan.
2: Gak.
3: Amit mangke menawi adik-adik, apa gak? Dipun perhatikan, merasa apa gak? Kasarannya pun rumoso diwongke.
2: Oh, gak.
3: Malah apa gak? Nyaman.
2: Merasa nyaman, gak.
3: Nyaman, gak. Nyaman, mangke betah. Betah mangke lak nggih napa nggih. Hal-hal negatif malah kadosipun
2: mun boten tertarik malih. Nggih, menapa malih? Wah, ngopo aku kok anu nglakoni babab negatif narkoba lan sak piturute luweh becik wektuku, tenagaku tak nggo melakukan aktivitas ngilut budaya. Tari, karawitan, wayang lan sak piturute macam-macam menika.
0: Nanging ugi anu Mas, nanging ugi pamong seni budaya menika saged dados patuladan ingkang sae.
3: Nggih,
0: dadi menawi pelatih menika kaya ngono ya mangke anak buah menika saged ngento jiwa. Wah, kaya pelatihku dados tunggalipun patuladan ingkang tumindak ingkang sae-sae menika wonten kegiatan-kegiatan wonten Sanggar Kusuma Wiratama menika.
2: Wah, nggih, wontenipun para anggota Sanggar Kusuma Wiratama ingkang jumlahipun menika kathah. Menika sami lurus sedaya menika mesti ingkang nyontoni Mas Fajri. Niku Mas Fajri kudu tanggung jawab. Bocah kok tapi ape-ape kabeh. Nggih. Nggih, ngaturaken gunging panuwun rawuhipun wonten cakrukan Ndara Wedana Dalu menika dumateng panjenenganipun Pak Agus lan Mas Fajri. Kula tansah njurung ndukung panjenengan sedaya kangge ngrembakakaken seni budaya Nuswantara lan ngedohi babakan-babakan negatif menapa malih menika narkoba. Menika Pak Agus, wiwit wau menika kok ya kula iki ora nawani jajanan monggo niki pun kula cepakke niki. Gandeng nggih mriki niku cakrukane ya wis mengke jam 09.00 niku tutup menika dipun asta kondurke mawon nggih Pak Agus
0: Pasri nggih.
2: Nggih kula bungkusaken. Nggih matur nuwun. Jangan dengarkan sugeng kondur Pak Agus Malajri. Jadi.

Pengguna narkoba di kalangan anak muda cukup tinggi. Dari 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia, 70% diantaranya merupakan generasi muda dengan rentang usia 15-35 tahun. Dukungan dan bimbingan orang tua sangat penting agar anak tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Orang tua dapat menjadi sahabat sekaligus pengawas bagi anak untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun motivasi anak hidup tanpa narkoba, yakni memahami bahaya narkoba bagi tubuh, memilih lingkungan pergaulan yang positif, berani menghadapi masalah, rutin berolahraga, dan berani katakan tidak pada narkoba. Narkoba adalah musuh bersama dan diperlukan upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan generasi muda penerus bangsa.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos abasa Jawi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Mapak Hari Bhayangkara kaping 80, Polrestabes Semarang gelar bakti sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Batang gagas program inovatif Ketan Budaya. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, mapak Hari Bhayangkara kaping 80, Polrestabes Semarang gelar bakti sosial kanthi nyaluraken bantuan air bersih lan 100 paket sembako tumrap warga terdampak kemarau ing Kelurahan Jabungan Banyumanik. Dinten Rebo 17 Juni 2016. Kegiatan kemanusiaan ingkang dipun pimpin langsung dening Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Heri Wahyudi menika paring distribusi 3 unit truk tangki lan kanthi total kapasitas 19.000 liter air bersih. Aksi menika mujudaken wujud nyata rawuhipun Polri salebetipun ngenteng-ngentengi beban masyarakat sarta ngrupeketaken kemitraan. Lan warga ugi nyambut antusias amargi pasukan toya ing lingkungan nipun wiwit nipis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Batang gagas program inovatif Ketan Budaya, singkatan saking kolaborasi pelestarian budaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum pembelajaran SD. Dene Kabid Pembinaan SD Nur Laili Endahwati paring katerangan bilih program menika nggadahi ancas kangge ngatasi penurunan minat lari tumrap tradisi lumantar pengenalan sedoso dolanan tradisional kalebet congklak, egrang lan gobak sodor. Dipunajab inovasi menika saged ngubah utawi ngewahi kebiasaan anak ingkang sampun kecanduan gadget sarta mbentuk karakter solidaritas, kerjasama lan tanggung jawab. Wonten sosialisasi program menika sampun dipun lampahaken dinten Rebo 17 Juni 2016 mapak rencana peluncuran lan festival dolanan anak 6 Juli 2016 ingkang badhe tumapak. Para miyarsa, atusan siswa nderek festival permainan tradisional ingkang gadahi judul Sinergi Generasi dan Akar Budaya Siaga ing kantor Kelurahan Pandian Lamper Kota Semarang. Dinten Rebo 17 Juni 2016. Salah setunggalipun agenda wonten ing salebetipun kegiatan kasebat inggih menika perlombaan tarik tambang antar pelajar. Festival menika kagelar minangka sarana efektif kangge ngirangi ketergantungan anak tumrap gawe sarta nglatih kemampuan motorik. Sanesipun menika, ajang kebudayaan menika ugi dipunajab saged mbangun sportivitas, ngrupeketaken karya sesarengan, gotong royong, ningkataken interaksi sosial, sarta nglestantaraken ugi ngenalaken ragam permainan tradisional khas Indonesia dumateng generasi muda. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandaipun. Para miyarsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Kendal ngluncuraken inovasi Kensira
singkatan saking Kendal Cyber Acceleration, kangge nyataken keamanan informasi lan nyepetaken tata kelola pemerintahan digital ingkang aman. Ginagas dening Kabid Statistik dan Persandian Nur Sikin, program menika ngrespon temuan gangsal 0,6 yuto anomali traffic cyber sadangunipun 2000 selangkung lan sadaringipun taksih dipun kelola sacara manual sektoral. Kensira netepaken tigang pilar utami inggih menika standarisasi berstandar internasional SNI ISO garis miring IEC 2000/2000 ingkang bentuk agen cyber ing saben OPD sarta digitalisasi pelaporan insiden lan fasilitasi tanda tangan elektronik TTE lumantar sistem dashboard. Inovasi ingkang dipun uji coba wiwit Mei 2016 menika salajengipun dipun ajab saged samsaya njurung ekosistem digital Kendal. Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR masang ulang portal ing kalih sisi jembatan Loji Lama kangge nglindungi struktur cagar budaya kolonial kasebat ing kendaraan bertona sebesar. Akses menika dipunwatesi namung kangge pejalan kaki, pesepeda, sepeda motor lan kendaraan ringan. Kabid Bina Marga DPUPR Romi Yulianto paring katerangan bilih Rebo 17 Juni 2016 bilih penutupan sementara taksih dipun lampahaken amargi beton struktur bawah jembatan wonten ing salebetipun tahap pengerasan saderengipun pengaspalan ulang ing sambungan utawi expansion join. Warga dipun imbau supados sabar mboten ngelangkungi lan nderek ugi njagi portal sarta njurung penataan pedagang ing bidang ing badan jembatan menika amprih kenyamananipun sesarengan. Ingkang pungkasan, kadhaipun 600 kepala sekolah lan tenaga pendidik SMP Sembanyumas Raya nderek pembukaan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS KAP ingkang kaping sedasa ing Surya Yuda Park Banjarnegara Rebo 17 Juni 2016. Kegiatan tahunan kabukok dening asisten sekretaris daerah Sekda Banjarnegara Anang Sutanto ingkang dipundereki dening peserta saking Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas lan Cilacap. Nandhingaken sangang cabang olahraga lan seni kalebet tenis, futsal, voli inggo lomba sambung lagu ajang menika ngusung tema persatuan. Kompetisi menika dipun ajab mboten namung winates ngoyak juara namung kemawon saged dados wadah silaturahmi tukar pengalaman utawi sharing sarta ningkataken kesehatan psikologis amprih mutu pelayanan pendidikan ingkang langkung sae ing wilayah Banyumas Raya. Mekaten para miyarsa pawartos basa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamiah meneh iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: Pamirsa Sutresno Perumbata RRI Semarang Nambung Tumugi Semanten ye. Kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kalau wau. Lan sak menika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi penjaringan kas duing penggali anggenipun samiyo mirengaken teman-teman campur sari kalau wau nyeh lansak menika sampun wektalipun kulolan panjaringan kanto suasono tumuju acara salajengipun.
3: Yen kepengin tentrem atine gampang, kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Asal Sutresno Purwo Batere di Semarang Paripurno Gending Giriso Lara Selindru Padet Songo nyi. Gending Giriso Lara Selindru Padet Songo ingkang taksih sarengan kalian poro kadang karawitan RRI Semarang. Nuli kula aturaken gending salajengipun pamirsa wonten sederek Sumanto ingkang badhe ngaturaken bawa Sekar Maduretno mangkih tinampi gending pangkur laras belok padat barang ni bawa Sekar Maduretno tinampi gending pangkur laras belok padat barang semoga.

0: Darso Sutresno Purwumpat RRI Semarang kanthi paripurnanipun gending gambuh laras slendro padhet manyura ingkang kala wau sampun kapurwakan bawa sekar tengan tebu kasel dening Ibu Ramini paripurna ugi atur pasugatan gending laras madya lumantar Purwumpat RRI Semarang dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamirsa mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumunduling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan 13 keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 19 Juni 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Nurhain Mughlor LCME. Kita akan mengangkat tema Muharram, momen hijrah menuju kebaikan. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Wawan Ariswan, cucu dari Mak Nori, ya, seniman Betawi. Kita mau bahas budaya Jakarta kudu mengglobal. Ini dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-499 yang akan jatuh pada 22 Juni mendatang. Ya, itu dia obrolan komunitas nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita Bang Po ada lagu dari Fagetos dengan Ku Menangis Ku Memohon, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Po. Hikmah Pagi hadir kembali edisi kali ini bersama dengan Ustadz Nur Khain Muhtuar LCME. Kita akan mengangkat tema Muharram, momen hijrah menuju kebaikan. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Nur Khain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
2: Pak Ustaz, hari ini tema kita mengenai bulan Muharram nih, masih dalam suasana tahun baru ya Pak Ustaz.
3: Ya.
2: Muharram kalau dalam tema kita pagi hari ini menjadi momentum hijrah menuju kebaikan. Kita semua tentu menginginkan hijrah kita adalah dari sesuatu yang buruk ke yang baik, sesuatu yang kurang menjadi lebih begitu ya Pak Ustadz, dalam hal mungkin ibadah, keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bulan Muharram secara historis mungkin atau juga secara spiritual dipilih atau dianggap menjadi momentum awal tahun baru Islam dan awal dari sebuah langkah hijrah itu? Kenapa mulainya di Muharram gitu? Pak Ustadz, kenapa nggak di bulan-bulan lain? Meskipun memang secara tanggal ya, secara kalender dimaknai Muharram adalah permulaan tahun yang baru begitu Pak Ustadz. Tapi mungkin ada makna lainnya, kenapa harus di Muharram yang disimbolkan sebagai momentum untuk perubahan menjadi lebih baik Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Tuhai.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Suara Budaya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang Mbok yang dimuliakan Allah, baru saja kita masuk pada tahun baru, yaitu tahun baru Hijriyah, tahun baru di mana umat Islam memulai kehidupan baru. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan peristiwa yang sangat penting karena menjadi titik perubahan dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Sebelum hijrah, umat Islam tidak memiliki kekuatan politik yang dapat melindungi kepentingan dakwahnya dan mempertahankan diri dari gangguan musuh. Setelah hijrah, kekuatan itu mulai terbentuk. Penyebaran Islam pun tidak lagi hanya di Jazirah Arab, tapi jauh melampaui itu dengan didukung oleh kekuatan yang dapat melindungi, sampai pula termasuk adalah peperangan dari yang semula bersifat lokal menjadi universal. Ini terjadi pada bulan Muharram, di mana awal dari bulan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah bulan Muharram pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Abang bayi nubulakan Allah, momentum Muharram atau tahun baru hijriyah kita manai sebagai momentum hijrah dari perubahan seorang menuju kebaikan. Nah, hijrah dengan pengertian yang sering dijelaskan dalam Al-Quran yaitu perpindahan Nabi dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah sejak terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah sudah dinyatakan tertutup secara fisik. Karena dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah karena dorongan atau tekanan dari musuh-musuhnya, tapi hari ini hijrah dimaknai lebih dari itu, tidak hanya sekedar fisik, tapi juga perubahan yang sifatnya menyeluruh. Keutamaan yang berhijrah dan yang kemudian dinyatakan dalam Al-Quran bahwa hijrah adalah bagian bagaimana Rasulullah pada saat itu melebarkan dakwahnya, tidak hanya skupnya lokal, tapi juga sifatnya yang lebih luas lagi, yaitu lebih umum kepada semua manusia. Meski demikian, aktualisasi makna hijrah dari yang semula berpindah secara fisik dari satu tempat, dari Mekah ke tempat lain, yaitu Madinah, menjadi perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik, masih terbuka lebar dan terus perlu diupayakan oleh setiap muslim, kapan dan dimanapun. Tentu saja itu memerlukan perjuangan atau yang disebut dengan jihad dan kebulatan tekad, yaitu niat seorang. Hijrah saat ini semakin dirasa perlu, terutama di saat kondisi di berbagai macam bentuk kehidupan manusia, utamanya adalah kehidupan seorang muslim. Keadaan yang tadinya buruk harus dia pindah dari keburukan itu menjadi kebaikan. Dari manusia yang tadinya tidak punya kebaikan menjadi kebaikan yang lebih baik, yaitu menjadi khairu ummah dalam konteks yang lebih luas. Abang Boy dimulakan Allah, oleh karenanya hijrah menjadi sarana penting bagi seseorang untuk merubah dirinya dari yang belum baik menjadi baik, dari yang belum punya amal baik menjadi amal yang lebih baik. Karena secara bahasa hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya hajar, memiliki makna dasar yang artinya memutus atau mengencangkan atau menguatkan. Hijrah dimaknai berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena seorang yang berhijrah memutus hubungan dengan meninggalkan tempat yang lain, berpindah ke tempat yang baru, atau karena ia telah memutus segala bentuk ikatan dan komitmen dengan tempat tersebut. Oleh karenanya hijrah merupakan bagian dari seseorang yang ingin melakukan kebaikan. Oleh karenanya ketika kita hijrah, maka sejatinya kita ingin merubah segala hal yang tadinya kita stuck di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pernah dinyatakan di dalam Al-Quran, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. Dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dengan ungkapan yang berbeda, فَأَمَنَ اللَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sungguh dialah yang berkas lama bijaksana. Abang pun dimulakan Allah. Oleh karenanya hijrah, banyak hal yang dilakukan oleh seseorang ketika ingin merubah dirinya menuju kebaikan. Kebaikan itulah yang kemudian kita maknai sebagai kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, fenomena yang ada pada kehidupan sekarang ini bahwa hijrah sejatinya tidak hanya kita menampilkan fisik semata, tidak hanya menampilkan cara berpakaian kita, tidak hanya cara kita hubungan dengan orang lain, tapi sejatinya hijrah yang paling penting adalah bagaimana merubah diri seorang jadi manusia menjadi lebih baik. Sebagai seorang manusia yang ditugaskan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah di bumi, menjadi pemakmur di bumi, maka manusia sejatinya harus merubah dirinya agar lebih baik, tidak hanya untuk dirinya tapi dengan untuk orang lain. Karena manusia ketika dia menjadikan dirinya baik, maka sebetulnya dia harus punya kebaikan kepada orang lain. Itulah fungsi dari hijrah yang sebenarnya. Karena hijrah yang sebenarnya adalah kita punya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah. Ketika menyembah kepada Allah, artinya manusia menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam kata lain, kalau hanya sekedar kita beribadah kepada Allah yang sifatnya vertikal, yang hanya untuk individu, personal manusia kepada Allah sebagai pencipta alam, maka ibadah itu harus punya dampak yang lebih baik kepada sesamanya. Oleh karenanya, di dalam kita beribadah, misalnya kita sholat, atau apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari kewajiban kita, maka harus punya dampak yang kepada manusia lain. Karena sungguhnya, misalnya kita sholat, harus punya dampak kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebetulnya bisa mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Karena setelah kita punya kebaikan dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa'amilus sholihat. Kita berbuat baik kepada orang lain.

0: Rasulullah lakukan pada saat itu merubah dari segala potensi yang ada karena tekanan dari musuh. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ini tidak hanya sekedar pindah secara fisik, tapi merubah paradigma, merubah strategi, merubah cara pandang manusia menuju kebaikan. Itulah kenapa kemudian Muharram dijadikan bagian momentum seseorang untuk merubah diri lebih baik. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika tidak ada momentum, maka orang itu lengah, tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah kita maknai hijrah bagian dari kehidupan kita. Muharram menjadi tonggak setiap tahun kita lakukan agar manusia itu terus hidup lebih baik lagi. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurhain. Ada pertanyaan dari Pak Sunjaya di Depok ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagi seorang muslim yang ingin memulai tahun baru ini dengan lembaran baru, Pak Ustaz, aspek kehidupan apa yang paling utama untuk didahului dalam berhijrah? Apakah ibadah ritual, akhlak, atau aspek finansial atau muamalahnya, Pak Ustaz? Dari Pak Sunjaya di Depok.
0: Abang Mbok yang dimuliakan Allah, orang berhijrah tentu yang paling utama adalah merubah niatnya. Karena kalau tidak ada niat untuk menuju kebaikan, maka langkah pertama tentu dia menjadi langkah yang sia-sia. Karena merubah kebaikan itu adalah tergantung niatnya. Sama dengan kita mempunyai tujuan hidup kita. Kalau selama ini kita tidak pernah menghitung tujuan hidup kita, atau kita tidak pernah berpikir apa tujuan hidup kita, maka tidak akan pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Sama kalau kita pergi ke suatu tempat yang tidak pernah ada tujuannya, maka kita akan susah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, tujuan hidup itu harus kita refresh, harus kita perbaharui. Nah, dengan cara perbaharui itu, kita akan bisa membedakan mana yang tadinya buruk dan kemudian menuju kebaikan. Itu niat. Setelah niat tentu adalah strategi. Bagaimana strategi yang baik agar kita menjadi orang yang baik? Maka hal-hal yang mendorong kebaikan, baik secara individu maupun kemudian secara umum, artinya kita punya hubungan dengan orang lain, itu didahulukan. Pertama tentu niat tujuan hidup kita, kemudian kita ibadah sesuai dengan perintah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, artinya taat pada agama. Kemudian yang ketiga adalah wa'amilu sholihat, kita berbuat baik kepada manusia. Tiga pilar inilah yang kemudian mengantarkan makna hijrah sejatinya. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah dulu adalah hijrah tidak hanya sekedar fisik, tapi bagaimana merubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru man hajar manahallahu anhu. Artinya hal-hal yang terkait dengan Allah larang, maka manusia harus tinggalkan, Allah perintah harus manusia lakukan. Itulah hijrah yang sejatinya. Kemudian hijrah secara bertahap, kita harus terlop. Di samping niat tadi itu adalah ketetapan-tetapan yang harus kita lakukan. Memperbaharui iman kita, akidah kita, memperbaharui ibadah kita, hijrah dalam konteks ibadah kita, kemudian hijrah terhadap akhlak kita. Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimul akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka hijrah dalam diri, dalam konteks akhlak tadi itu, kita berlatih jujur, berlatih amanah, rendah hati, kita harus bersabar, pemaaf, dan sebagainya. Itulah yang kemudian mempengaruhi hijrah dalam kondisi yang lebih luas. Kemudian hijrah dalam konteks keilmuan, artinya kita mencari ilmu, kita belajar. Karena belajar itu minal mahdi lal hadi. Ilmu menjadi penuntun agar hijrah tidak hanya didorong semangat, tapi juga pemahaman yang benar. Kemudian baru

0: Setelah itu memperbarui pergaulan dan lain sebagainya. Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam konteks hijrah kita.
1: Baik, ya kalau misalnya begini Pak Ustadz, ada orang yang bersemangat berubah di awal Muharram tapi redup di pertengahan tahun. Nah, gimana caranya supaya menjaga keistiqomahan itu, supaya nggak menyalak-nyalaknya tuh pada saat momentum tertentu aja gitu. Misalnya tadi seperti saat Muharram, saat Ramadan, kan sementara di bulan-bulan yang lainnya yang perjalanannya jauh lebih panjang justru malah meredup Pak Ustadz. Nah, bagaimana supaya menjaga semangat ini nih, tetap istiqomah Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbok yang dimuliakan Allah, ya tentu perjalanan yang baik tentu ada banyak rintangan. Rintangan yang terbesar adalah konsistensi, atau yang disebut dengan istiqomah, teguh di atas jalan Allah. Seseorang memerlukan ilmu, pemahaman, memahami esensi dari sebuah tujuan. Kemudian keikhlasan, kemudian dukungan lingkungan yang baik. Karena perbuatan baik biasanya akan didorong, dipengaruhi oleh lingkungan yang baik. Kemudian kalau sudah ada niat, sudah ada pengetahuan, maka kemudian pertolongan Allah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Bukan berarti tidak pernah dosa. Tapi tetap kembali kepada Allah. Setiap kali tergelincir dan terus berusaha memperbaiki diri. Itulah kenapa kemudian kita selalu berdoa kepada Allah agar kita terus ditunjukkan jalan yang lebih baik. Nah, dalam surat Al-Fusilat disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu ila ahli al-ayah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati. Bergembiralah dengan suka yang Allah tindakan kepadamu. Artinya, pada saat kita konsisten terhadap apa yang menjadi niat kita, tujuan kita, Allah akan memberikan petunjuk kita. Memang manusia itu kadang salah, kadang lupa. Kita harus setiap hari tajdid, ya, memperbaharui. Ya, artinya, kalau sudah tekadnya bulat, maka luruskan niat karena Allah. Kalau niat karena Allah, Allah akan memberikan jalan ketika manusia tidak konsisten atau istiqomah. Itulah kenapa setiap saat kita semua baru, kita masuk tadi momen-momen di mana misalnya pergantian tahun-tahun hijriah, kita memperbaharui niat kita.
1: Ya, misalnya begini Pak Ustadz, ada orang yang sudah bersemangat untuk berhijrah, tapi biasanya kan kita ini gampang terpengaruh lingkungan ya, atau bi'ah itu ya Pak Ustadz. Nah, dalam mendukung proses hijrah seseorang, bagaimana kemudian kita menyikapi lingkungan terdekat kita yang kurang mendukung perubahan positif kita nih? Misalnya dari lingkup keluarga dulu deh, atau pertemanan, kan ada yang namanya istilahnya close friend gitu ya, teman-teman terdekat. Kita udah pengen hijrah tapi kayak teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita tuh kayak nggak mendukung gitu, kayak nggak bisa aja menerima perubahan kita. Ada yang istilahnya tuh crab mentality gitu ya, mental kepiting Pak Ustadz. Jadi nggak bisa ngeliat ada kepiting lain keluar dari wajan, ditarik lagi masuk nih gitu, biar nyemplung lagi nih ke dalam wajan atau ke dalam baskom gitu Pak Ustadz. Nah, gimana menghadapi pengaruh lingkungan yang mau nggak mau, suka nggak suka, langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap tekad kita untuk berproses menjalani hijrah, Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbok yang dimuliakan Allah, ya salah satu faktor pengaruh negatif atau yang bisa membuat rintangan dalam setiap tujuan seseorang pasti adalah lingkungan atau pertemanan. Ya, lingkungan tentu adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berhijrah dan beristiqomah. Semangat hijrah dapat tumbuh kadangkala karena lingkungan yang baik. Tapi juga dapat melemah jika seorang terus berada di lingkungan yang mengajak kepada kemaksiatan. Nah, hal-hal yang menjadi rintangan biasanya harus kita singkirkan. Artinya kalau lingkungan tidak mendukung, kita harus berpindah. Karena salah satu tuduhan motif Rasulullah pindah atau hijrah pun juga karena faktor lingkungan, di mana Mekah tidak kondusif untuk berdakwah, banyak musuh. Kalau kemudian terus memaksakan sesuatu yang tidak efektif, maka Rasulullah hijrah dulu di Madinah untuk membangun strategi, membangun persiapan yang lebih luas. Itu artinya kita kalau ada lingkungan yang buruk, kita harus tinggalkan dulu. Kalau memang sesuatunya tidak bisa kita sinergikan. Bukan berarti kita membuang, tapi berpindah. Kan hijrah itu berpindah dulu, baru kemudian kembali lagi. Dan Rasulullah pun seperti itu. Pada saat sudah hijrah di Madinah dia lama, dia rindu kepada Makkah. Nah, artinya Rasulullah tidak lupa dengan tanah kelahirannya, meskipun dia tinggalkan. Nah, oleh karenanya hal-hal yang sifatnya mengganggu termasuk lingkungan, kita punya strategi. Strategi itu kan bagian dari hijrah juga. Nah, oleh karena Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Jadi perintah mencari teman, mencari lingkungan yang baik itu bagian dari hijrah juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan bertakwa saja, tapi juga memerintahkan untuk bersama-sama orang yang soleh. Karena lingkungan yang baik akan memperkuat ketakwaan. Artinya, mulailah membentuk lingkungan yang baik. Lingkungan itu membentuk kepribadian. Al-mar'u 'ala dini khalilihi fayandur ahadukum man yukhalil. Seorang mengikuti agama atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa yang berteman. Artinya cara kita berbicara dengan teman, cara berpakaian dipengaruhi lingkungan, cara berpikir kita terbentuk oleh pergaulan, semangat ibadah juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Karena itu jika seorang ingin berhijrah, salah satu langkah penting adalah mengevaluasi lingkungan pergaulannya. Maka datanglah ke tempat-tempat yang memang mendorong dia untuk berubah menuju kebaikan.
1: Baik. Pak Ustadz, kalau misalnya seseorang yang mengalami kondisi bayang-bayang masa lalu yang kelam, mungkin dia hidupnya dulu waktu di masa lalunya penuh dengan kemaksiatan ya Pak Ustadz, banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Lalu kemudian seakan-akan bayang-bayang masa lalunya itu jadi bikin dia tuh ngerasa gak layak untuk berhijrah menuju kebaikan. Karena merasanya bahwa sehijrah-hijrahnya dia, dosanya di masa lalu akan terus mengikuti begitu Pak Ustadz. Ya, jejaknya gak akan hilang ya, akan terus terbawa seumur hidupnya Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengatasi hal yang demikian Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbok yang dimulakan Allah, kalau kita mengenal dengan baik agama kita, mengenal dengan baik Allah yang Maha Pengampun, itu artinya sebetulnya tidak ada halangan, bahkan satu detik saja waktu yang dia lakukan, kalau niatnya baik, niatnya tulus, itu akan bisa menggantikan puluhan waktu yang pernah dia tinggalkan. Kan ada cerita bahwa dulu ada orang yang mungkin dia berbuat salah, melakukan dosa dan sebagainya. Pada saat akhir hayatnya, dia melakukan kebaikan yang itu kemudian diridai oleh Allah, maka Allah masukkan ke dalam surganya. Artinya, ridha Allah itu menjadi kunci dari semua proses kebaikan seseorang. Kadang kalau ada dulunya orang baik, tapi pada saat terakhir dia melakukan keburukan, maka keburukan itu yang menjadi nilai terakhir dari kehidupan manusia. Jadi intinya manusia harus percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Artinya kesalahan manusia yang dia lakukan, pernah manusia dia lakukan dengan hal-hal yang dilarang agama misalnya, tapi pada saat dia sadar, dia bertobat, dia tidak akan mengulanginya. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, itulah kunci dari perubahan itu. Artinya sebetulnya kalau manusia sadar bahwa kesalahan itu menjadi bagian dari kehidupannya dan dia kemudian tobat, kuncinya adalah tobat, memperbaharui niat, memperbaharui hubungan dengan Sang Pencipta. Itu kuncinya. Artinya yakinlah bahwa kesalahan itu pasti Allah ampuni jika manusia itu dia bisa merubah dari perbuatan buruknya menuju perbuatan baiknya. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Itu kuncinya.
1: Baik. Ya, di era digital sekarang ini juga Pak Ustadz, banyak yang melihat begitu atau melakukan hijrah tren ya Pak Ustadz, yang kadang hanya terlihat di media sosial aja hijrahnya begitu, dari ya yang simbolis lah, dari pakaian lah, dari kemudian gaya rambut dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz. Tapi ternyata di kehidupan nyatanya rapuh. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz supaya hijrah kita ini nggak sekedar kosmetik gitu, nggak sekedar apa yang terlihat di mata aja atau sekedar ikut-ikutan tren aja, tapi memang benar-benar hijrahnya tuh datang dari hati. Karena ada yang contohnya misalnya dia bertato, sekujur tubuhnya bertato, pengen belajar sholat, tapi ketika di masjid dipandang kayak apa ya, ada banyak orang yang memandang rendah gitu, sholat tatonya banyak gitu, akhirnya jadi apa ya, salah saya gitu, tato ini kan bagian dari masa lalu saya. Tapi ada yang sebaliknya, wah pakaiannya sangat-sangat terlihat religius gitu Pak Ustadz, tapi di balik pakaiannya itu ada kerapuhan jiwa yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena sudah berhijrah, sudah berganti pakaian dan lain sebagainya Pak Ustadz. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz supaya hijrah kita ini nggak hanya sekedar kosmetik atau ikut-ikutan aja Pak Ustadz, nah circle kita aja begitu.
0: Iya betul Bang Mbok yang dimulakan Allah, bahwa yang paling utama dalam konteks hijrah, perpindahan, merubah dirinya dari yang belum baik menjadi baik, itu kan tadi yang garis besarnya adalah soal niat tadi. Dulu juga sama, ketika peristiwa hijrah Rasulullah, ada sahabat yang hijrah ke Madinah itu hanya gara-gara ingin menikahi perempuan, karena perempuan itu kebetulan ikut hijrah. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu hijrah hanya karena perempuan, ya dapatnya hanya perempuan itu, tapi tidak dapat esensi dari hijrah yang sebenarnya. Maka tergantung tadi, merubah mindset itu menjadi penting. Nah, merubah mindset dan kemudian punya ukuran yang jelas kenapa harus bagaimana hijrah yang dia lakukan, itu yang harus dijaga mestinya. Karena kata Rasulullah, innal amalu biniyat, sungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Artinya apakah saya berubah karena Allah, apakah karena ingin dipandang religius dan sebagainya. Artinya rambu-rambu, norma-norma atau atribut bahkan, itu sebetulnya tidak punya pengaruh apa-apa. Kalau kita berpakaian itu kan hanya hanya sebagai sarana jati diri sebagai seorang muslim, tapi belum tentu punya jati diri kebaikan yang secara substansi. Ya, orang kan tidak hanya dilihat dari sisi pakaiannya saja, karena Allah hanya melihat amal seseorang, ketakwaan seseorang. Jadi Allah tidak akan melihat bentuk rupanya, pakaiannya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus disadari bahwa yang paling penting bukan penampilan fisiknya, apalagi kemudian kebaikan itu harus dipublish kepada khalayak ramai dan sebagainya. Itu yang Allah tidak akan lihat. Yang Allah lihat adalah niat dan ketakwaannya. Nah, makanya mengukur kesalahan itu kadang-kadang kita jebak pada penampilannya. Kan sekarang sudah sangat terbuka sekali, orang sudah tidak melihat. Sekalipun orang yang berpakaian ya secara agama memang sudah sangat tinggi status pakaiannya, tapi kalau kemudian akhlaknya tidak baik, ya itu pakaian hanya sekedar pakaian saja, bukan pakaian yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang hanya sekedar seperti itu terjebak dengan dirinya, dia tidak bisa mempertahankan jati diri apalagi atribut fisiknya. Nah, oleh karenanya rubahlah cara seperti itu atau mindset seperti itu menjadi sesuatu yang secara esensi harus kita pertahankan, bukan penampilan kita, bukan kehidupan yang kelihatan manusia itu hargai, tapi harus yakinlah bahwa dengan cara Allah, dengan hanya karena Allah lah dia akan menjadi suatu atau hijrahnya menjadi baik.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, ini mungkin sebagai penutup dari kebersamaan kita di Hikmah Pagi kali ini, apa pesan dari Pak Ustadz yang bisa menjadi pegangan dari Abang Po ini ya, dalam langkah di bulan Muharram ini Pak Ustadz, apa kesimpulannya Pak
0: Ustadz? Ya Abang Po yang dimulakan Allah, hijrah tentu merupakan keniscayaan, karena setiap manusia ingin melakukan kebaikan. Kebaikan tanpa ada momen itu biasanya tidak konsisten. Artinya momen itulah hanya sekedar pendorong bagaimana itu orang akan konsisten dan terus melakukan perubahan. Perubahan tentunya perubahan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu hijrah adalah perjalanan seumur hidup menuju keridhaan Allah. Bukan sekedar perubahan penampilan, bukan perubahan komunitas atau identitas di media sosial. Hijrah yang hakiki adalah perubahan menyeluruh yang mencakup keimanan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia yang lainnya, sehingga kemudian memunculkan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu dalam kondisi di era yang sebar digital sekarang ini, tantangan hijrah semakin besar. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah dan sekaligus menjadi bahaya kalau kita tidak menggangnya. Oleh karenanya, perubahan strategi mindset dalam arti taksi dunia dalam konteks agama itu menjadi penting. Karena setiap saat manusia bisa tergelincir, setiap saat manusia bisa salah. Tapi kalau dia terus berbaharui niat, di momen apapun sebetulnya tidak hanya sekedar momen hijrah, momen Muharram, itu yang dilakukan oleh seorang setiap saat, ya. Nah, karena ada peristiwa penting inilah yang kemudian kita harus ingat kembali apa esensi dari sebuah peristiwa. Itulah hanya sekedar itu pendorong saja. Muharram adalah pernah dilakukan seseorang yang diutus oleh Allah untuk memperbarui akhlak manusia. Momen saja yang dijadikan, tapi sebetulnya setiap hari, setiap saat momen itu harus menjadi pernyataan setiap manusia. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustadz Nur Kain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta. Beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, ghibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat Al-Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada

Abang Po, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan layanan transportasi bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi tahun 2026 yang akan berlangsung di Plaza Monumen Nasional sisi selatan Jakarta Pusat pada hari Jumat atau hari ini pukul 17 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dishub Provinsi Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya akan menyiagakan 88 petugas, menerapkan rekayasa lalu lintas, memberikan layanan transportasi umum, serta menyiapkan lokasi kantong parkir guna mendukung kelancaran mobilitas peserta kegiatan maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan pada saat kegiatan berlangsung. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah baru untuk mencegah kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Selain membentuk satuan tugas terpadu bersama pemerintah daerah, Kemenag juga akan menyediakan layanan hotline pengaduan di setiap pondok pesantren dan madrasah. Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz mengatakan, hotline ini menjadi ruang aman bagi santri, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: saatnya kabar Jakarta Pro FM, suara budaya Jakarta.
1: 90,8 Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di kabar Jakarta, yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yah, selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siaran Pro 4 Jakarta dari jam 5 pagi tadi. Selamat pagi buat Abang Po juga yang udah di perjalanan mau ke tempat gawean. Selamat pagi buat Abang Po yang udah ngadepin sarapan ya. Ada yang makan roti, makan nasi uduk, lontong sayur, ketupat sayur padang. Duh, enak banget dah pagi-pagi makan ketupat sayur padang. Santannya luar biasa, mantap, tapi emang nikmat sih ya. Ada juga yang pagi-pagi masih kelilingan cari sarapan apa ya. Itu ya, sama nih pagi hari ini juga bingung nih mau sarapan apa ya. Nasi uduk kagak ada. Pengen sih makan mie ayam. Cuman yang pagi-pagi makan mie ayam kayak berat banget gitu ya. Tapi enak juga sih. Iya, apa dong sarapan apa kita pagi hari ini nih Abang Po nih? Kasih tahu kek yang enak gitu ya. Cuman masalahnya kan kalau di mari tuh nyari sarapan juga terbatas gitu. Pilihannya itu lagi, itu lagi. Kalau kayak di kampung banyak ya, tukang sarapan banyak. Pagi-pagi mau makan lontong sayur ada, ketupat sayur ada. Yang mau ketupat sayur ya ketupat sayur Betawi, ketupat sayur Padang. Ada juga tuh ketupat sayur Jawa tuh ada deh. Apa lagi, nasi uduk, nasi kuning, nasi ulam juga ada. Pagi-pagi jualan nasi ulam, enak banget. Ada lagi nasi megono, wah, nasi kerau, macam-macam tuh masakan-masakan daerah ya. Dan pilihannya banyak sih. Cuman yang jadi masalah, ada tempat-tempat yang dagang nih, tempat dagang ya, yang belum punya pembayaran digital, jadi kudu pakai uang cash. Jangankan tempat-tempat jualan yang tradisional, semalam banget ya Bang Pon ya. Ayah itu kan semalam dari kemarin tuh ayah dari siaran nih RRI pagi kan. Terus ada rekaman tuh sampai siang dari jam 10 sampai jam kira-kira jam 1 udah ada rekaman nih. Kelar rekaman kita ke BSD, ada kegiatan di studio dah, kegiatan di studio rekaman buat dubbing gitu kan. Kelar dari studio dubbing, kira-kira abis maghrib tuh, dari jam berapa, dari jam 2 sampai abis maghrib tuh baru kelar. Terus pulang ke Depok kan nih, ke Depok dulu ada urusan tuh di Depok Kukusan, deket UI. Bensin abis kan, pas nyampe Depok, bensin abis. Wah, cari pom bensin deh yang paling deket nih, ya kan deket pintu tol Kukusan ya kalau gak salah. Cari ada pom bensin. Wah, bagus nih pom bensinnya. Ada apa? Pokoknya gede lah pom bensinnya. Ada si, restoran ayam goreng gitu, ayam goreng. Udah masuk, ya udah ngisi kan? Udah ngisi. Ternyata bayarnya enggak bisa pakai debit. Bayarnya enggak bisa pakai kris juga. Kagak ada kris, enggak ada debit. Katanya aneh banget nih. Pom bensin segede-gede gini, pom bensin bagus tapi kagak ada pembayaran digital. Faktanya cuma terima cash sama My Pertamina doang gitu, pakai aplikasi My Pertamina gitu. Ya, gimana sih? Pom bensin baru Bang, sampai ayah bilang gitu kan. Enggak Bang, ini udah lama. Oh, udah lama ya, maaf dah, saya enggak pernah kemari soalnya. Baru ini saya ngisi di sini gitu. Terus gimana nih? Itu depan seberangnya sih, seberang pom bensin ada minimarket. Kebetulan di minimarketnya tuh ada ATM yang ATM yang banknya tuh bank kebetulan yang ayah punya gitu kan, rekeningnya. Ah, bisa nih ambil duit, tapi tanya ayah lihat dulu kan. Oh, My Pertamina, coba lihat. Oh, bisa top up. Top up apa? Ternyata bisa pakai uang digital. Akhirnya pakai uang digital, bayarnya pakai My Pertamina. Itu kata ayah lah. Pom bensin segede gini, pom bensin bagus, kagak bisa terima pembayaran pakai kris. Pakai apa? Pembayaran uang digital kagak bisa. Kudu pakai uang tunai, set. Kayak tahun 90-an jadinya. Ya begitu dah Bang Po. Karena apa? Sekarang ini segala-gala kita bayarnya udah pakai pembayaran digital ya, pakai kris, tinggal scan gitu. Ini hari ini aja nih, jujur aja nih Abang Po, di dompetnya cuma ada duit 2000 perak. 2000 perak tuh cuma buat parkir doang. Orang jaga-jaga dah. Butuh kayak buat receh nih. Ya ada logam-logaman banyak, gopean, seribuan tuh banyak di mobil tuh. Cuman uang kertas kayaknya cuma 2.000 perak doang di dompet aja dah. Udah berapa hari ini. Karena jarang pakai duit cash. Jadi kalau beli apa-apa bayarnya tuh tinggal scan gitu pakai Kris. Gampang gitu, enggak ribet kita bawa-bawa duit. Lagi hari gini sih masih bawa-bawa duit tunai banyak-banyak bakal apaan gitu kan. Ternyata masih dibutuhin buat isi bensin. Ya. Ketinggalan ya. Itu dah. Ya, kayak misalnya juga gini, tukang sarapan ya kemarin nih. Pas saya libur beli sarapan di tempat biasanya saya beli kalau libur. Jadi kalau libur kerja gitu pas di hari kerja ya, pas di hari kerja tapi saya libur, itu biasanya saya beli sarapan di satu warung sarapan ini. Nah, dari zaman dulu dia enggak pernah tuh punya ini Kris gitu. Jadi bayarnya harus cash. Ya maklum deh namanya udah nenek-nenek ya. Jadi kagak ngerti gitu-gituan dah. Nah, semenjak si neneknya sakit, jadi kebanyakan sekarang yang ngurusin anak sama mantunya. Jadi anak sama mantunya tuh yang ngedagangin ya. Nah, sekali pas kemarin kebetulan ayah lewat, niatnya pengen beli, cuman oh iya inget ayah gak pegang duit cash kan. Gak pegang duit cash nih gimana ya. Terus gak sengaja ayah liat, wih ada itu tuh, ada Kris tuh sekarang ya kan. Yang pakai yang ada dudukannya warna biru tuh. What? Udah coba deh berhenti. Tanya dulu kan, ini bayar sekarang bisa pakai Kris po? Bisa dong, kata dia gitu ya, sombong banget ya. Bisa dong. Oh iya. Nasi uduk dah, ayah bilang gitu kan. Nasi uduk dah. Pakai tempe orek aja sama bihun. Sama bakwan dua. Selalu gitu tuh. Ayah pasti selalu gitu. Kalau makan nasi uduk pasti nasi uduk, tempe orek, sama bihun atau enggak mie, sama bakwan dua dah. Udah, sambel dah. Bayar udah pakai Kris, cet bisa. Nah begini kan enak katanya begitu. Dari dulu kayak ngapa begini. Iya nih baru bikin gitu. Abis dulu-dulu mak agak mau kata dia gitu. Dia mah ngertinya namanya orang dagang mah bayarnya pakai duit. Bukan pakai handphone gitu. Iya sih bener. Ini kan di handphone juga isinya duit. Ntar diambil di bank bisa buat belanja. Gitu abang po. Jadi memang mau gak mau, suka gak suka, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan gitu, gara-gara kita nggak mau beradaptasi, akhirnya kehilangan pelanggan. Karena banyak juga yang begitu. Contoh deh di kantin RRI ya, banyak, kayaknya hampir semua yang ada di kantin RRI pembayarannya bisa pakai Kris. Jadi kita juga makan juga nggak ribet. Kadang misalnya kalau nitip sama teman atau pas lagi kita nggak bisa ke bawah gitu, nitip sama OB misalnya minta beliin. Ya udah tinggal scan aja berapa belanjaannya, ntar kita scan dari sini gitu, dari atas gitu pembayarannya nyampe langsung ke bawah, cepret gitu kan. Praktis jadi Bang Po ya, bayar laundry juga gitu pakai Kris segala macam. Cuman memang ada beberapa hal yang kayaknya tuh masih harus bayarnya manual ya, alias pakai duit cash ya. Ya bayar parkir di minimarket. Walaupun sebenarnya harusnya gak perlu bayar parkir sih. Namanya minimarket makan gratis ya. Tetep aja. Biasa katanya ada tulisan gratis gede-gede gaban juga tetep aja. Pas keluar kita ditarikin duit. Minimal 1.000 atau enggak 2.000 dah. Udah tuh buat bayar parkir doang gitu. Ya itu masih pakai duit cash. Atau misalnya kalau kita muter balik. Muter balik kan suka banyak ogah tuh ya, yang pada jagain. Ya walaupun itu juga sebenarnya lagi-lagi itu mah melanggar aturan. Ya lagi gimana? Orang kagak ada polisinya di situ. Polisinya kagak ada. Lampu pengatur lalu lintas juga kagak ada. Adanya Pak Ogah yang bantuin Pak Ogah ya, daripada mobil kita lecet ya kan. Asinnya 1.000 itu baru tuh pakai duit cash juga. Kadang kalau lagi kagak megang duit, ada aja nih misalnya lagi ada makanan kayak atau apa gitu di mobil, apa air sekedar air mineral gitu kita bagi ke dia gitu ya kan. Ini Bang, buat Abang ya, bagi-bagi gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Nah tapi kalau menurut Abang Po ya, ayo pengen tanya nih sama Abang Po. Sekarang kan banyak orang yang udah mulai beralih ke pembayaran digital. Nah kalau menurut Abang Po, lebih nyaman bayar pakai uang tunai atau pakai aplikasi? Aplikasinya apapun ya, mau pakai aplikasi bank ya, atau pakai pembayaran apa kayak dompet digital, kayak misalnya OPPO, Dana, Shopee lah apa segala macam gitu ya, yang pembayaran apa dompet digital gitu, uang digital, atau pakai flash, pakai e-money, macam-macam lah, pakai tap cash, itu berbagai macam merek ada dah gitu ya. Nah tapi kalau menurut Abang Po, lebih nyaman mana kalau beli-beli sesuatu pakai uang tunai atau pakai aplikasi, dan kenapa alasannya ya, kasih tahu ya Bang Po ya. Soalnya biar secanggih-canggihnya zaman juga waktu ayah jual beli tanah aja nih. Jual beli tanah di Cikeas. Jadi alhamdulillah sih tanah ayah di Cikeas udah laku dari tahun lalu sih. Itu berapa ratus juta bayarnya pakai duit cash. Jadi kita yang keder nerimanya. Jadi berapa itu tuh duit ya kan, berapa ratus juta duitnya cash semua. Ya Allah, ini bagaimana bawanya? Kita gemeter enggak? Ya? Maksudnya karena kagak pernah megang duit segitu banyak gitu kan. Sekalinya megang duit ratusan juta bertumpuk-tumpuk lagi. Ini gimana ya kita nyetornya ke bank nih ya? Udah akhirnya dikekepin aja tuh duit. Takut dimaling. Ya akhirnya langsung gua ke bank setorin dah. Bilang, ini dari mana pak? Oh abis jual tanah ya. Bilang gitu. Masukin dah ke rekening ke bank dah. Udah aman. Ya gitu deh Abang Po. Ya mungkin juga Abang Po banyak orang yang sekarang tuh beralih ke pembayaran digital. Nah kalau menurut Abang Po mana nih lebih nyaman? Pakai uang tunai bayarnya atau pakai aplikasi? Kasih tahu ya Abang Po dan kenapa alasannya ya. Di WhatsApp 0812-112-928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Pak Entong Mahrum di Parung, selamat pagi. Ada Ibu Sitmai di Kalianyar, Jakarta Barat juga selamat pagi. Ditunggu komentarnya Abang Po ya di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po, bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis. Kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 ya. Di line telepon udah ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Selamat pagi, Bang Indar. Halo. Halo, Bang Indar. Lu mana suaranya? Suaranya mana Bang Indar? Gak ada, kita angkat suaranya gak ada. Guys, ya udah deh kalau gitu. Abang Pak, 0213504510, 0812-1124928 lewat WhatsApp. Kita sapa lagi. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
1: Pagi Bang Wardi.
2: Ya.
1: Udah sarapan belum Bang Wardi?
2: Sebentar lagi Bang.
1: Ya udah sekarang aja. Makasih ya Bang.
2: Ya banget.
1: Terburu adem tuh kuah sopnya.
2: Enggak juga, belum dibikin.
1: Oh, belum dibikin. Kirain. Bang Wardi.
2: Ya, belum dibeli kuahnya.
1: Bang Wardi, kalau beli apa-apa lebih enak bayar pakai uang cash apa pakai aplikasi?
2: Pakai uang cash sih, Bang.
1: Lebih enak pakai uang cash. Kenapa?
2: Soalnya aplikasi. Kepengen sih pakai aplikasi, enggak ada yang ngajarin saya.
1: Oh, enggak ada yang ngajarin cara pakainya.
2: Pengen pakai Kris tuh kemarin tuh. Aduh, apa sih, kan penasaran juga.
1: Oh, pakai Kris. Tapi ternyata Krisnya Kris Empu Gandring ya.
2: Enggak juga.
1: Oh, bukan. Karena enggak tahu cara pakai aplikasi, jadi mendingan pakai uang cash aja lah gitu.
2: Nah, uang cash aja lah biar enggak ribet lah.
1: Tapi kalau ini apa misalnya apa barang terakhir yang Abang beli pakai uang cash apa coba?
2: Barang terakhir. Apa ya? Mungkin beli pulsa sih Bang.
1: Oh, beli pulsa. Oh iya benar. Itu pakai uang cash juga. Kalau counter pulsa pakainya uang cash. Belinya di counter pulsa ya berarti ya kalau uang cash ya.
2: Counter pulsa.
1: Beli pulsa kalau di sana harganya berapa sih Bang? Kalau pulsa kayak gitu. Ayo udah lama sih enggak pernah beli pulsa gitu Bang.
2: Oh, kalau pulsa 10.000 harganya 12.000 Bang.
1: Oh.
2: Kembaliannya.
1: Oh, harganya 12.000 buat dapat pulsa 10.000. Itu pulsa 10.000 bisa dipakai apa aja tuh Bang?
2: Ya, saya kebetulan pakai
1: buat telepon.
2: Pakai ini, pakai per bulan nonton telepon.
1: Oh, itu pakai ini kuota bulanan.
2: Kuota bulanan.
1: Berapa menit atau berapa maksudnya dalam sebulan itu jatahnya berapa menit telepon? Jatah nelponnya berapa menit dalam satu bulan? Kan ada tuh
2: maksimal berapa menit. 180 menit kalau enggak salah ya.
1: Lumayan, 180 tuh berarti 3 jam ya. Nelpon 3 jam udah buat 1 bulan itu ya.
2: Buat 1 bulan.
1: Ya udah habisin aja sekarang Bang, yuk kita ngobrol sampai jam 10 Bang.
2: Ah, boleh nih. Saya mau aja.
1: Sayanya yang kagak mau, capek.
2: Oh, sayang banget.
1: Oke deh. Bang Wardi, makasih Bang. Sehat-sehat selalu ya Bang Wardi.
2: Ya. Ya, makasih juga saya suruh pakai Bang ya.
1: Ya.
2: Ya Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya. Kita ke Ciomas Bogor. Assalamualaikum, Tevi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tevi? Tevi suaranya hilang lagi nih. Kenapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, suaranya hilang-hilang. Maaf. Tuh, hilang lagi. Kemana ya? Ada apa dengan WhatsApp-nya nih? Suaranya hilang-hilangan mulu nih. Nah, halo. Nah, iya kedengeran tuh suaranya. Iya. Halo. Lo. Tapi udah kedengeran nih suaranya. Enggak dengar suara saya apa? Oh, coba kita lihat. Oh, kayaknya ini yang berubah nih. Kita ganti, ya. Iya.

0: Kita angkat nih. Halo Bu Igati, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo Bang Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ini dengar suara saya di telepon apa di TV?
1: Di dua-duanya.
0: Oh benar, aman ya? Enggak.
1: Turun dulu. Aman.
0: Tapi maksudnya suara saya kedengeran di telepon ya?
1: Kedengeran oh, di hati.
0: Soalnya tadi
1: sampai hati dong.
0: Iya, soalnya Bang Indar nggak dengar suara saya, tapi nggak dengar suara saya. Ternyata ada kleru. Nanti kleru telepon lagi.
1: Itu.
0: Iya, nanti telepon lagi ya, happy ya, Bang Indar ya. Kleru gitu ya. Bu,
1: salam.
0: Wonosobo udah macet kayaknya ya.
1: Belum.
0: Oh belum, mau kirain udah mulain macet orang pada liburan. Belum ya?
1: Belum. Ya yang macet ya tergantung mana yang macet. Ke sini Bang Arif.
0: Ke rumah Ibu.
1: Oh, enggak.
0: Lah ya ke sini kemana?
1: Ya, ya ke Wonosobo
0: oh,
1: gitu.
0: Ya. Iya nih, saya nanti udah kenapa?
1: Mampir.
0: Itulah, saya udah pernah cerita kan ya kalau saya kayaknya udah pernah cerita. Saya tuh ibu saya tuh punya sepupu tinggalnya di Wonosobo. Cuma Wonosobonya mana saya enggak tahu, ya kan? Nama sepupu ibu saya juga lupa karena
1: lah.
0: Iya, itu masalahnya.
1: Itu.
0: Jadi, karena ceritanya, jadi zaman dulu ya udah belasan
1: zaman sebelum lahir ya.
0: Enggak, belasan tahun lalu kayaknya waktu itu zamannya Pak W.R. Supratman lagi belajar biola kayak waktu itu. Iya. Itu udah lama banget pokoknya.
1: Iya, sudah lama. Sudah lama sekali.
0: Jadi ketemulah. Jadi waktu ya mungkin saya umur awal-awal 20-an lah ya, itu udah belasan tahun yang lalu.
1: Lagi ganteng-gantengnya ya.
0: Lagi ganteng-gantengnya. Enggak sih, itu lebih dekil kayaknya. Dekil-dekilnya tuh soalnya belum punya duit itu. Itu. ceritanya nganterin ibu saya nih kondangan ke Majenang. Ya kan?
1: Majenang.
0: Jawa Tengah. Pembatasan. Iya, perbatasan. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat tuh
1: Jawa
0: lah ya.
1: Jawa Barat.
0: Kondangan ke Majenang, terus ketemu sepupunya ibu saya orang Wonosobo ternyata. Gitu.
1: Itu tapi enggak tahu Wonosobonya.
0: Nah, ya enggak tahu saya Wonosobonya orang namanya kita waktu itu masih muda, masih kayak enggak pedulilah gitu ya sama ya udahlah itu sama urusan ibu gitu kan. Iya, orang saya juga enggak kenal gitu. Saya lupa namanya. Udah gitu saya juga lupa daerahnya mana gitu. Cuman dia ngundang begini. Ayo lo Mbak Tini. Nah, itu kan nama ibu saya kan. Yo Mbak Tini main ke Wonosobo nih ajak si Budi gitu. Saya kan dipanggil Budi kalau di keluarga. Ajak nih si Budi sama anak-anak main ke Wonosobo. Oh iya Mbak, nanti kapan-kapan insyaallah. Wah, seru juga kata ayah. Kan dulu makan ayah enggak ngerti ya. Wonosobo tuh daerah apaan sih gitu.
1: Di mana gitu.
0: Mana sih ada apaan sih di Wonosobo kan kita enggak ngerti namanya bocah ya kan.
1: Iya. Betul, oh, iya kan? Ternyata ada Bu Wigati.
0: Ternyata, gitu. Saya baru tahu ternyata sekian puluh tahun kemudian, oh ada makhluk namanya Bu Wigati. Itu dia, tahu gitu kan saya apalin alamatnya.
1: Iya, langsung minta alamat, langsung minta nomor.
0: Nah, ya saya jadi bisa mampir gitu ya kan ke Wonosobo. Jadi saya punya alasan ke Wonosobo. Selain ke tempat sepupu ibu saya mau menemui bidadari.
1: Asik, iya bidadari dari gunung.
0: Bidadari jangan salah. Seperti bidadari turun dari truk pasir.
1: Asik. Oh, enggak. Saya enggak bonceng Bang Herman dong. Nanti dibawa kemana-mana Bang Herman.
0: Tapi di Wonosobo kan orang banyak yang pada nambang pasir sama batu.
1: Ada.
0: Lah iya cocok.
1: Cocok sekali. Iya. Bang Arif main sini cuaca anunya lagi bagus nih.
0: Cuacanya lagi bagus. Duite sing ra bagus iki duite piye?
1: Ah, Duit enggak jangan dibilangin, nanti pada dengar.
0: Iya. Oh iya benar. Pendengar tuh kan enggak tahu kalau saya lagi enggak pegang duit ya. Mereka pasti tahu.
1: Iya. Taunya kan pegang mic gitu. Oh iya.
0: Enggak sih, mikrofonnya enggak saya pegangin.
1: Ditaruh ya.
0: Ditempel aja di kuping.
1: Bu, udahlah. Dalam.
0: Kalau orang Wonosobo kalau belanja masih pakai sistem barter katanya ya, Bu ya.
1: Belum
0: kenal duit katanya ya orang itu.
1: Belum kenal, enggak kenal duit. Jadi kalau beli wortel bayarnya pakai kentang.
0: Oke.
1: Beli cabe bayarnya pakai
0: apa
1: ya? Pakai cobek ya.
0: Pakai cobek. Emang rajin batu ya Ibu ya.
1: Ya. Kalau orang seperti saya ya mending cash, kalau paling beli jajan. 2000
0: apa sempol, beli sempol
1: enggak, kalau pagi-pagi gini kan beli megono sama tempe kemul.
0: Lah itu dia tadi saya bilang itu makan megono pagi-pagi. Pakai nasi hangat.
1: Iya, pakai tempe kemul. Enak.
0: Benar. Tempenya saya makan, saya yang kemulan, Bu. Enak.
1: Enak. Ini pagi-pagi ini benar Bang Arif, kalau mau main Wonosobo, main ke Dieng, view-nya lagi bagus.
0: Iya, lagi bagus cuacanya. Terus ya enggak lagi. Cuman masalahnya ini kan lagi musim liburan sekolah.
1: Ya iya.
0: Rame.
1: Jadi rame. Betul. Kemarin Bang Farid ke sini ke Gasiken, jadi hujan.
0: Oh, Mas Farid Pro 1.
1: Iya.
0: Oh, nyampe dia, nyampe ke sana.
1: Ya. Nyampe Wonosobo, nyampe terus sana
0: ke hampir, Dieng, tapi pas ibu, hujan. Hampir ke ibu.
1: Enggak ngasih tahu sudah pulang.
0: Oh gitu.
1: Gimana sih? Ya, gimana ya? Ini apa tadi?
0: Ya itu temanya pembayaran. Kalau ibu lebih suka pembayaran pakai uang cash, apa pakai aplikasi atau pakai sistem barter?
1: Lah cash aja, orang beli paling 2000-3000.
0: Oh gitu.
1: Kliknya nanti salah klik malah mau bayar 3000 jadi
0: 30.000.
1: 30.000. Kan rugi saya.
0: Iya benar. Orang saya juga saya juga pernah, Bu, nih Bu, ngisi kartu tol niatnya cuma mau ngisi 100.000. Nolnya kebanyakan. Akhirnya jadi yang keisi 1 juta. Mana kalau udah di dalam kartu tol kan enggak bisa ditarik lagi tuh duitnya.
1: Iya.
0: Ya kan? Udah. Ya udah mau enggak mau 1 juta dipakai buat parkir, buat bayar tol, bayar apa gitu ya kan.
1: Namanya jari kan. Aduh. Sedikit kesentuh kan terus sedikit aja nambahnya. Iya. 3 ya.
0: Apanya? Apa tuh? Apa tuh yang jarinya kan 1 jadi nolnya. Oh iya.
1: Sedikit aja kan bisa ditambah.
0: Aduh, saya pikir gara-gara banyak. Jarinya kesentuh dikit anaknya nambah 3 gitu. Enggak ya.
1: Kenapa sampai enggak dong?
0: Oh, enggak.
1: Jangan. Oh, iya. Jangan samakan gitu.
0: Oke lah kalau gitu, Bu Igati, makasih ya Bu Igati. Oke,
1: terima kasih, sehat-sehat selalu ya, Bang Arif.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Igati di Wonosobo, girang banget ya. Kata Bang Wahyu, bagi Bu Remalita, remaja 50 tahun akhirnya muncul di udara. Remalita enak aja. Orang udah 60. Selamat pagi Bang Indar.
2: Selamat pagi,
0: nah,
2: Bang
0: Arif. Ini baru kedengeran tadi.
2: Ini baru nih.
0: Tadi enggak kedengeran suara saya ya.
2: Iya,
0: mohon maaf
2: ada suaranya.
0: Mohon maaf, ternyata tombolnya ada yang salah.
2: Kataku orang ini diangkat mana suaranya ini
0: kan. Iya. Nah, ada tombolnya yang salah posisi ternyata.
2: Oh, iya. Gitu Bang Arif. Iya,
0: iya. Bang Indar. Gimana ya kalau Bang Indar nih? Lebih
2: kalau saya
0: pilih, ya saya kalau begini, belanja Bang. Pakai uang cash apa pakai apa namanya tadi, aplikasi, atau mungkin masih pakai sistem barter kali kalau di Serpong, saya nggak tahu. Barangkali Serpong sama BSD beda
2: kalau
0: gitu ya.
2: Kalau saya, iya, kalau saya gini bang, kalau saya sih dua-duanya dipakai ya.
0: Mah bisa pakai yang itu, yang aplikasi bisa.
2: Ya kalau kita kan buat teman apa tunanetra itu juga bisa pakai yang QRIS
0: itu QRIS, bang. QRIS, iya.
2: Ada yang pakai tapi kalau saya sih belum. Ada teman-teman yang pakai, cuma kan kalau saya sih kebanyakan masih pakai ya uang cash itu lah bang.
0: Iya.
2: Kecuali kalau kayak bayar-bayar naik kereta gitu kan, kan ada ini yang langsung kartu gitu ya. Nah itu ya nggak ribet gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, tapi kalau kan kalau saya sih kalau uang cash itu perlunya kalau ke warung gitu bang. Kebanyakan warung itu kan warung-warung yang terdekat ya. Itu belum ada gitu pakai-pakai yang digital itu.
0: Oh, kayak gitu sih bang. Iya juga sih kalau warung-warung kecil gitu ya.
2: Baru nasi. Iya kayak nasi uduk gitu ya. Ya mungkin kalau saya sih mungkin kalau bisa sih dua-duanya. Kayak yang punya warung tuh disediain gitu.
0: Iya.
2: Misalnya kalau misalnya mau pakai yang cash atau yang digital bisa semua gitu Bang Arif. Lebih enaknya sih begitu.
0: Oh iya, jadi cash bisa, pakai digital juga bisa gitu ya.
2: Iya, takutnya kan ada yang memang lagi nggak bawa cash, ya, jadi bisa pakai digital gitu Bang Arif.
0: Aman.
2: Kalau saya sih minangnya begitu, saya lebih amannya begitu Bang Arif.
0: Jadi cashnya tetap sedia, tapi pembayaran digital. Kalau memang bisa digital, lebih milih buat pembayaran digital.
2: Ya betul, Bang Arif. Karena kan kadang-kadang kita apa namanya, ya nggak semua masyarakat itu mungkin bisa pakai yang digital gitu, Bang Arif.
0: Saya pernah juga soalnya diomelin sama tukang jualan, Bang. Kan? Saya tuh pernah diomelin sama tukang jualan, gara-garanya waktu itu mau beli cilor satu, ya kan? Duit saya 100.000. Bang, beli satu aja bang, gitu. Ini kembali, kata abangnya. Abang sih bukan belanja, mas, saya bukan beli, nukerin duit, katanya gitu. Lah kan saya beli bang. Ya iya, kira-kira aja kali beli cilor atu bayarnya 100.000, timbang cilor 1.000 perak,
2: katanya gitu. Iyalah, Bang Arif.
0: Lah ya kan yang penting saya beli, bayar pakai duit, kata saya. Masalah saya apa, kan saya beli pakai duit. Emang apa sih, katanya.
2: Iya, beli-belinya cuma satu, bayarnya 100.000. Dia ngembalin juga bingung
0: kali Bang Arif. 99.000, kata saya. Abang sih nukerin duit, kata dia begitu. Kagak kan saya beli, kagak nuker duit. Iya, kira-kira dong bang.
2: Kata dia gitu. Iya, kadang-kadang ada gitu juga ya.
0: Kadang
2: juga, saya juga sama Bang Arif, kadang-kadang. Pengen nuker, pengen beli. Udahlah beli-beli apa gitu. Sekalian nuker gitu kan, ada juga yang kayak gitu.
0: Orang pernah ya gitu, saya akhirnya gitu apa ya? Akhirnya kata bang, yaudah saya bayarin gerobaknya gitu.
2: Iya.
0: Kalau bayar kalau sama gerobak-gerobaknya sih nggak dapat 100.000 bang, ya minimal 400 dah kata gitu. Ya jadi banyakan keluar duitnya katanya gitu, nggak jadi deh bang.
2: Iya.
0: Atau akhirnya apa itu cilor tiba? Yaudah nih cilornya buat abang aja nggak usah bayar lah, kan saya butuh duit. Serba salah.
2: Kasian bang kalau dia apa kalau kayak gitu mah kasian kembaliinnya dia mah.
0: Emang dasar Bang Arif ada aja. Tapi bang coba nih barang apa yang terakhir kali abang beli yang bayarnya pakai QRIS? Barang apa yang terakhir kali abang beli bayar pakai QRIS?
2: Kalau saya sih belum sih bang pakai QRIS itu.
0: Oh belum, lebih sekarang masih pakai ini ya, pakai uang cash ya?
2: Banyak kan pakai uang cash. Tapi lah teman-teman yang lain tuh ada yang pakai QRIS itu ada.
0: Apa kalau abang yang barang terakhir yang dibeli dengan uang cash?
2: Barang beli uang cash ya di warung tuh apa ya kayak apa? Kopi gitu terakhir kopi.
0: Kopi saset.
2: Kopi saset ya. Kayak gitu.
0: Oke. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bang Ina.
2: Oke, Bang Arif. Ya, sama-sama.
0: Sehat terus ya, Bang.
2: Iya. Makasih. Assalamualaikum. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indaryono di Serpong. Bang Haris, Mposit Mai, terus juga Happy. Nanti kita buka lagi line teleponnya ya. Abang Po yang mau ikutan nelpon juga boleh 0213504510 atau ke WhatsApp 0812 112 4928. Abis yang ini Abang Po ya, jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
3: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Sekurite jam 7.
1: Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung segera meresmikan dua proyek infrastruktur dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Salah satu proyek infrastruktur yang diresmikan yaitu hasil penataan kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari Minggu 21 Juni mendatang. Melalui penataan Jalan Rasuna Said ini, Pramono meyakini akan membantu mengurangi kemacetan. Selain peresmian wajah baru kawasan Rasuna Said, pada hari yang sama, Pramono juga dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Sementara keesokan harinya atau pada 22 Juni 2026, Pramono akan meresmikan jembatan penghubung dari Ancol ke Jakarta International Stadium dan meresmikan stasiun KRL di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, memberikan penjelasan soal penarikan saldo program Indonesia Pintar yang disalurkan melalui bank kepada siswa penerima manfaat di jenjang pendidikan SMA. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Abdul Karim Kaliki, mengungkapkan bantuan PIP adalah program kementerian berdasarkan data pokok pendidikan di satuan pendidikan dengan melihat latar belakang ekonomi siswa sebagai salah satu syarat penerima PIP. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.